0: beberapa langkah-langkah solutif.
1: Diketahui koordinasi antara DPR RI, pemerintah, BI, Dewan Ekonomi Nasional, serta seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat untuk memastikan kebijakan makroekonomi, fiskal, moneter, hingga sektor real berjalan selaras, termasuk dalam memenuhi kebutuhan gas bagi industri nasional. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami akan berbagi informasi terkait para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai dan mereka mengakui kesalahannya. Menurut terdakwa Andri, pemberian suap bukan atas keinginan para terdakwa, melainkan adanya permintaan dari petugas dan pejabat di kepabeanan Ditjen Bea Cukai. Muhammad Isnan Suhanda menyampaikan informasi lengkapnya.
3: Dakwaan kepada saya, sebagaimana yang telah menjadi fakta persidangan ini, benar terjadi. Tetapi, peristiwa tersebut bukanlah hal yang saya rencanakan, bukan pula sesuatu yang saya kehendaki. Saya mengakui kesalahan saya.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brely, mendengarkan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pledoi, para terdakwa mengakui bersalah memberikan suap kepada pejabat Bea Cukai. Namun pemberian suap tersebut bukan kehendak para terdakwa. Bahkan advokat pendamping terdakwa menyatakan adanya permintaan dan ancaman dari pihak-pihak tertentu terkait barang impor Blue Ray Cargo di kepabeanan Ditjen Bea Cukai.
5: Bahwa sepanjang proses persidangan telah terungkap berbagai fakta penting, adanya permintaan uang yang disampaikan melalui pihak-pihak tertentu, adanya ancaman mengenai penempatan barang ke jalur merah, serta tidak adanya keuntungan ataupun perlakuan khusus yang diperoleh Blue Ray Cargo meskipun telah terjadi pemberian uang sebagaimana didalilkan oleh penuntut umum.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan para terdakwa telah memberikan suap sebesar lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat Bea dan Cukai dan PNS Bea dan Cukai.
6: Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dan 3 memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Direktorat Jenderal dan Bea Cukai Kemenkeu yang total keseluruhannya berjumlah 61 miliar atau itu. Selain itu ada juga dilakukan pemberian uang total sejumlah 30 miliar rupiah dalam bentuk mata uang SGD kepada Ahmad Dedi alias Dedi Congot serta pemberian uang fee tidak resmi kepada pihak-pihak tertentu.
4: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan tuntutan masing-masing 2 tahun 6 bulan penjara. Sedangkan terdakwa 1 John Faith selaku pemilik Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita merujuk ke Debarkasi Cirebon, di mana Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon menilai pelaksanaan ibadah haji 2026 berjalan lebih lancar. Kita bergabung bersama Vivi Islamati. Vivi.
1: Baik, Risti, kloter 40 yang menjadi rombongan terakhir jamaah haji asal Kabupaten Cirebon dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kertajati pada Selasa 30 Juni 2026. Kloter gabungan Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Purwakarta membawa 174 jemaah asal Kabupaten Cirebon dan 3 orang petugas. Selama musim haji tahun ini, sebanyak 12 jemaah asal Kabupaten Cirebon menjalani tanazul, 8 jemaah meninggal dunia, sementara 3 jemaah lainnya masih menjalani perawatan di Arab Saudi karena belum dinyatakan layak terbang. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berlangsung lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

0: Pelayanan kepada jemaah meningkat, pelaksana ibadah haji berjalan lancar, dan angka kematian jemaah haji juga mengalami penurunan.
1: Jadi untuk tahun sekarang ini lancar semuanya, terus jemaah juga ya alhamdulillah tingkat angka kematian se-Indonesia juga menurun. Kalau inovasi ya mungkin paling perbaikan evaluasi ya yang mungkin yang kurang, kayak misalnya di mana, misalnya ada di Mina atau di mana, paling kalau kelihatannya sih yang itu tuh di Mina mbak, yang kurang itu apa namanya toilet kayak gitu tuh nggak kurang bersih, paling itu nanti untuk evaluasi ke depan.
0: Ahmad Sotib menambahkan, setelah seluruh proses pemulangan jemaah haji Indonesia selesai, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah Arab Saudi sekaligus bahan perbaikan pelayanan pada musim haji tahun mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Sivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Cirebon kita ke Debarkasi Jakarta Bekasi, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu dua kloter terakhir kedatangan jemaah haji Jawa Barat. Bergabung bersama kita Dani Sumpenah. Dani.
3: Ya, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berlangsung seiring memasuki fase akhir penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Hingga hari ini, 26 kloter jemaah haji asal Jawa Barat yang pulang melalui Debarkasi Jakarta Bekasi telah tiba di kampung halamannya dan berkumpul lagi dengan sanak keluarga. Kasubag Humas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Haja Sri Siagawati kepada RRI mengatakan, hari ini merupakan hari terakhir pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi.
4: Alhamdulillah pemulangan jemaah dari Provinsi Jawa Barat yang pulangnya atau datangnya ke Embarkasi Jakarta Bekasi yang berjumlah keseluruhan jemaah ketika berangkat kurang lebih 12.093 sampai dengan saat ini jemaah sudah kembali ke tanah air dan berkumpul dengan keluarganya berjumlah 11.498. Hari ini tinggal sisa dua kloter lagi. Nanti malam kita akan menerima jemaah kloter 27 dan 28. Alhamdulillah semua jemaah yang sudah kembali ke tanah air dan kembali kepada keluarganya semua dalam keadaan selamat, walaupun barangkali ada yang mengalami sakit tapi sudah bisa teratasi semua oleh.
3: Hari ini, pendengar, dua kloter terakhir jemaah haji akan tiba di tanah air, masing-masing kloter 27 asal jemaah gabungan dari kota dan kabupaten Bogor serta kabupaten Karawang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 16.25 sore nanti, dan kloter 28 asal jemaah haji dari kota Bekasi dan kabupaten Bogor baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 19 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, Dani Sumpenah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan juga pemirsa, Piala Dunia tidak hanya menghadirkan euforia sepak bola, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan UMKM dan ekonomi lokal. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, insight match-nya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton.
2: Euforia Piala Dunia kembali menyelimuti masyarakat Indonesia dan dunia. Terlebih tahun ini seluruh pertandingan dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI sebagai pemegang hak siar resmi. Selain menghadirkan hiburan, Piala Dunia juga diperkirakan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Kegiatan nonton bareng di berbagai daerah dinilai berpotensi mendorong penjualan UMKM, terutama sektor kuliner, fashion, dan produk kreatif. Direktur Utama TVRI, Tubagus Vicky Cikarasatari, mengatakan TVRI tidak hanya berfokus menghadirkan siaran berkualitas bagi masyarakat. TVRI juga menyiapkan sistem pemantauan untuk mengukur dampak ekonomi selama penyelenggaraan Piala Dunia.
1: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, insight match-nya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton di digitalnya, jumlah penonton di FTA dengan agregasi perhitungan Nielsen, karena free to air kan sulit ya untuk bisa langsung dapat angkanya, berapa jumlah nobarnya, di berapa titiknya, titiknya semua lengkap karena memang langsung terregistrasi dengan dashboard itu, sampai dengan jumlah UMKM, jumlah transaksinya, ini kita coba data semua. Data ini penting untuk kemudian kita meyakinkan semua pihak yang terkait, tentunya stakeholdernya TVRI. TVRI ini pemerintah. Kita bisa melihat bahwa dari apa yang kemudian dipercayakan kepada TVRI secara kredibilitas, secara baik, TVRI mencoba menyajikan pertanggungjawaban. Dan juga demikian kepada mitra-mitra yang kemudian selama ini melihat hanya dari sisi rating atau share-nya TVRI yang rendah sebelum Piala Dunia, pada saat Piala Dunia ini bukan hanya kepemirsaannya saja, tapi juga dampak aktivasinya. Dengan pola inilah kita memperlihatkan bagaimana TVRI bertransformasi menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional.
2: Momentum tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui berbagai kegiatan masyarakat. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting dalam mengoptimalkan peluang ekonomi yang muncul selama Piala Dunia berlangsung. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah daerah dapat menginisiasi kegiatan nonton bareng sebagai ruang kebersamaan masyarakat. Menurutnya kegiatan tersebut juga berpotensi meningkatkan perputaran ekonomi dan pendapatan pelaku UMKM di daerah.
3: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
2: Dukungan serupa juga disampaikan Kementerian Ekonomi Kreatif. Piala Dunia dinilai menjadi peluang memperluas pasar bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di berbagai daerah. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya berharap pemerintah daerah memanfaatkan momentum tersebut melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pelaku usaha lokal. Langkah tersebut diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional.
3: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini bagaimana ketika pertandingan nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
2: Piala Dunia diharapkan tidak hanya menghadirkan tontonan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Momentum tersebut juga diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi pemerintah, media, serta pelaku usaha di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap peluang Piala Dunia dalam mendorong pertumbuhan UMKM serta ekonomi lokal? Kami hadirkan dalam rangkuman tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Kalau menurut saya, acara sebesar Piala Dunia sayang ya kalau cuma jadi tontonan aja. Mungkin akan lebih baik kalau misalnya sesekali diadakan bazar-bazar UMKM gitu di titik-titik nobar. Jadi manfaat ekonominya tuh benar-benar kerasa sama masyarakat.
2: Menurut saya bisa sekali ya, karena biasanya kan kalau misalnya ada pertandingan besar, terus banyak orang berkumpul, terus nonton bareng, jadi pedagang makanan dan minuman tuh bisa lebih ramai gitu, apalagi UMKM ya. Terus kalau pemerintah daerah ikut memfasilitasi, menurut saya dampaknya tentu akan lebih besar bagi UMKM sih Mbak gitu.
3: Kalau pemerintah daerah bekerja sama dengan pelaku UMKM, saya rasa manfaatnya pasti lebih terasa ya. Jadi selain masyarakat mendapat hiburan, pedagang juga bisa dapat tambahan penghasilan dari ramainya pengunjung.

0: Editorial pagi ini juga mengangkat topik Piala Dunia Momentum Emas Kebangkitan UMKM Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Piala Dunia bukan sekadar perhelatan akbar di lapangan hijau. Lebih dari sekadar skor dan drama pertandingan, ia adalah denyut nadi ekonomi global yang berdetak kencang. Tahun ini, saat bola bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, getarannya terasa hingga ke pelosok negeri kita. Inilah momentum emas yang tidak boleh dilewatkan oleh pelaku UMKM Indonesia. Pendengar, euforia menonton bersama mulai dari kafe hingga ruang publik telah menciptakan multiplier efek yang nyata. Permintaan makanan, minuman hingga jasa pendukung melonjak tajam. Inilah panggung bagi UMKM kita untuk menampilkan produk-produk andalannya. Dari pelaku kuliner skala rumah tangga hingga jasa food truck, mereka bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan penggerak utama yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama perhelatan berlangsung. Namun, potensi ini jauh lebih luas. Produk kreatif lokal seperti kaos bertema sepak bola, souvenir unik hingga kerajinan tangan memiliki daya tarik pasar yang sangat terbuka. Di era digital saat ini, jarak geografis bukan lagi hambatan. Melalui pemasaran kreatif dan media sosial, produk-produk lokal kita berpeluang menembus pasar internasional. Selain itu, sektor ekonomi kreatif seperti videographer, desainer grafis, hingga event organizer ikut menemukan ladang subur untuk memamerkan kualitas kelas dunia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum ini adalah ujian sekaligus peluang agar UMKM kita tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Dua hal harus berjalan beriringan. Pertama, para pelaku UMKM wajib meningkatkan standar kualitas, pelayanan, dan strategi pemasaran yang adaptif. Jangan terjebak pada euforia sesaat, tapi bangunlah loyalitas pelanggan. Kedua, kehadiran negara adalah mutlak. Pemerintah harus hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi sebagai akselerator. Berikan pendampingan digital yang konkret, buka akses pembiayaan yang mudah, dan fasilitas promosi agar produk lokal kita mendapatkan panggung yang lebih layak. Piala Dunia adalah panggung pembuktian. Jika kita mampu mengelola euforia ini dengan cerdas, maka UMKM kita tidak hanya akan sekedar bertahan, tetapi akan naik kelas menuju pasar global. Ketika UMKM tumbuh, lapangan kerja terbuka luas, dan ekonomi nasional kita pun semakin kokoh. Mari kita ubah sorak-sorai penonton menjadi penggerak ekonomi. Karena di tangan UMKM yang tangguh, masa depan ekonomi Indonesia akan terus melaju. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia yang sudah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang istimewa. Hal tersebut disampaikan oleh Dubes Tolchanov dalam pidato di perayaan Hari Raya Nasional Rusia di Jakarta Senin kemarin. Ia bahkan mengatakan era globalisasi dan meningkatnya saling ketergantungan antar berbagai wilayah di dunia membuat perkembangan Rusia juga tidak lepas dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, utamanya Indonesia. Dari dunia olahraga, masih dengan euforia Piala Dunia, Timnas Samba Brazil memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Jepang dengan skor 2-1 di laga yang berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat. Selengkapnya kita akan simak laporan Joko Saputra.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Timnas Brazil akhirnya sukses memastikan satu tempat ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Timnas Jepang. Berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat, tim Samba Brazil menang dengan skor tipis 2-1. Menit ke-29, Jepang mampu unggul terlebih dahulu melalui aksi individu pemain mereka, Sano.
4: Dorong lagi, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya, lalu kadang berhenti, tenang lagi kalah, gol!
3: Memasuki babak kedua, Brazil melakukan sejumlah pergantian pemain dengan memasukkan Henrique. Terbukti laga memasuki menit ke-56, Brazil mampu samakan kedudukan menjadi 1-1. Berawal dari umpan crossing Gabriel ke mulut gawang Jepang, dengan sigap Casemiro menyambar bola dengan tandukan dan bola gagal di tepi kiper Jepang Jion Suzuki.
5: Bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, sundulan gol!
3: Brazil akhirnya menutup laga dengan kemenangan 2-1, tepatnya di menit ke-96 tambahan waktu babak kedua. Usai sukses membobol gawang Jepang melalui Gabriel Martinelli. Sepakan kaki kanan pemain asal Arsenal ini mengarah ke pojok kiri gawang Jepang dan gagal diblok oleh penjaga gawang Jion Suzuki.
4: Justru kali ini Ryan, pemain sebelah kiri lagi, berbahaya kali ini pemain Brazil, tenaga ke kiri, Martinelli, gol! Pendukung Brazil.
3: Usai laga, pelatih Timnas Brazil Carlo Ancelotti mengakui laga yang tidak mudah untuk bisa mengalahkan Jepang. Apalagi tim berjuluk Samurai Biru bermain cukup disiplin di lini pertahanan mereka. Pertandingan yang luar biasa. Sejak awal kita terus mencoba mencari celah untuk menciptakan gol. Tapi pertahanan mereka memang sulit ditembus. Saya harus berpikir lakukan pergantian di babak kedua dan hasil yang bagus di akhir pertandingan. Dengan kemenangan ini, Brazil memastikan lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi pemenang laga antara Norwegia menghadapi Pantai Gading yang baru akan saling berhadapan pada 1 Juli mendatang. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Hasil dari timnas Samba Brasil tadi menutup warta berita pada pagi hari ini. Namun kami akan terus menghadirkan beberapa informasi sesaat lagi. Anda jangan kemana-mana. Dan juga kami masih akan terus menghadirkan bagaimana pertandingan seru antara timnas Oranje atau Belanda melawan timnas Maroko yang akan berlangsung tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial yang kami hadirkan di @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Selasa ini.

0: 107.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merenungkan Pancasila dengan 5 silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktikkannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktikkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat. Harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama. Informasi dan
2: inspirasi Pro 1. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Kabar Aceh, Sekrowil, kami hadirkan dari Program 1 RRI Banda Aceh. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lux Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh. Khabar Aceh.
1: Seperti yang telah kami sampaikan tadi, sebelum kita menyapa teman-teman Skorwil, terlebih dahulu kita dengarkan laporan cuaca dari BMKG bersama Indah. Indah. Iya, halo Indah.
2: Halo.
3: Selamat pagi rekan Indah.
2: Ya, selamat pagi.
3: Oh, giliran saya yang bilang dengar.
1: Oke, Indah, okay. Terkait dengan informasi cuaca hari ini, dipersilakan.
2: Baik, selamat pagi sahabat BMKG, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca edisi Selasa 30 Juni 2026. Cuaca wilayah Aceh dari pagi hingga malam hari diperkirakan berawan dan terdapat potensi hujan ringan pada beberapa wilayah. Pada pagi hari, wilayah Provinsi Aceh yang berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terdapat pada wilayah Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Selatan, dan Aceh Singkil. Pada siang hari, potensi hujan ringan terdapat pada wilayah Pidi, Biren, Aceh Jaya, Nagan Raya, dan Simelu. Pada malam hari, potensi hujan ringan terdapat pada wilayah Aceh Utara, Kota Lok Sumawe, Aceh Singkil, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang. Angin pada umumnya dari utara hingga timur laut dengan kecepatan berkisar 5 hingga 30 km per jam dan suhu tercatat 25 hingga 32 derajat Celcius. Untuk perakiran tinggi gelombang, secara umum perairan di wilayah Aceh berada di kategori tenang hingga sedang, yaitu sekitar 0,1 hingga 2,5 meter. Potensi gelombang mencapai ketinggian 1,25 hingga 2,5 dalam kategori sedang berpeluang terjadi di perairan Aceh Barat Daya Simelu, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, perairan utara Pidijaya Aceh Besar, dan perairan Aceh Utara Aceh Timur. Tinggi gelombang 2,5 hingga 4,0 meter berpeluang terjadi di perairan Sabang Banda Aceh dan perairan Aceh Besar Melabo. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap gelombang yang tinggi, terutama untuk wilayah yang memiliki potensi gelombang tinggi seperti yang sudah saya sebutkan. Kami juga mengingatkan kepada penyedia jasa penyeberangan dan nelayan agar tidak memaksakan untuk berlayar maupun melaut apabila terjadi gelombang tinggi. Untuk titik panas hingga pagi ini terpantau tidak terdapat titik panas, akan tetapi kami tetap menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam penggunaan api yang dapat menyebabkan kebakaran terutama di hutan dan lahan. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara dalam keadaan hujan, karena dapat mengurangi jarak pandang serta kondisi jalanan yang licin. Jika terjadi angin kencang, agar dapat menghindari pohon tiang yang rawan tumbang. Dan tentunya terus pantau informasi perakiran cuaca melalui kanal resmi BMKG di web BMKG di www.bmkg.go.id dan Instagram info_bmkg_aceh.
1: Pendengar, itu dia tadi laporan cuaca hari ini bersama Indah tadi. Baik Indah, terima kasih. Dan pendengar juga, terkait dengan waktu, kita langsung saja untuk menyapa teman-teman kita di suasana pagi hari ini. Itu ada yang tentunya beberapa rekan-rekan kita yang sudah siap-siap ya akan memberikan berbagai informasi nanti. Kita sapa dulu nih, ada Bung Putra di Banda Aceh, ada Nadia di Sabang, dan ada Budi di Takengon dan Singkil ya, dengan siapa ini? Dan ada di Lok Sumawe, ada Dewi Mohatta. Mungkin kita langsung saja mendengarkan informasi apa yang akan disampaikan dari Banda Aceh. Ada Bung Putra, silakan.
4: Baik, terima kasih untuk Banda Aceh diawali ya. Terima kasih Kak Ema ya. Untuk operasi Merah Putih, informasi yang kami sampaikan di pagi hari ini mendorong menjadi penggerak ekonomi desa berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, badan usaha milik negara BUMN, dan masyarakat dinilai menjadi kunci keberhasilan pengembangan Koperasi Merah Putih atau KDMP Syariah Gampong Lamlumpu, Kecamatan Pekanbada, Kabupaten Aceh Besar. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menjadi koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hal itu mengemuka dalam dialog Banda Aceh Menyapa di program 1 RRI Banda Aceh yang digelar di Gampong Lamlumpu, mengangkat tema sinergi lintas sektor dukung pengembangan Koperasi Merah Putih. Dialog menghadirkan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Aceh Besar, Dr. Rade Sulaimi MSI, Wakil Pemimpin Perumbulok Kantor Wilayah Aceh Al-Hori, Ketua di KDMP Syariah Gampong Lamlumpu Irawan SE serta Sekretaris Camat Pekanbada Rusdi SAG MPD. Menurutnya KDMP Syariah Gampong Lamlumpu menjadi salah satu contoh koperasi yang berkembang lebih cepat dibandingkan koperasi lain karena mampu membangun inovasi dan kolaborasi yang baik. Saat ini koperasi tersebut memiliki sekitar 136 anggota dan telah menjalankan aktivitas usaha secara aktif. Sulaimi memulai keberhasilan koperasi tidak hanya bergantung pada dukungan pemerintah, tetapi juga pada optimisme dan kreativitas para pengurus dalam mengembangkan usaha. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar lanjutnya akan terus melakukan pendampingan melalui dinas terkait bersama tenaga pendamping koperasi dan bisnis asisten atau BA. Selain itu, pemerintah juga berencana menyelenggarakan pelatihan secara berkala bagi pengurus koperasi agar memiliki kapasitas manajerial yang lebih baik. Ia juga menegaskan bahwa koperasi sebaiknya memulai usaha dari sektor-sektor yang realistis seperti perdagangan kebutuhan pokok sebelum mengembangkan layanan lain. Menurutnya pengurus tidak perlu terburu-buru membuka layanan simpan pinjam karena justru berpotensi menjadi persoalan apabila belum didukung tata kelola yang kuat. Ya, itu dia Kak Emma dari Banda Aceh. Untuk cuaca sendiri masih mendung ya, lupa tadi di awal tadi menginformasikan cuaca di Kota Banda Aceh. Terima kasih Kak Emma.
1: Oke. Terima kasih juga untuk Bung Putra atas informasi yang telah disampaikan. Dan kita langsung beralih ke Sabang. Halo Sabang, di Sabang ada Nadia, bagaimana cuaca untuk hari ini?
5: Iya, halo juga Melabo bersama Kak Emma ya. Untuk cuaca di Sabang pagi ini Kak sama nih seperti Banda Aceh, masih mendung ya. Mungkin secara keseluruhan hampir sama ya cuacanya di Aceh pagi ini.
1: Ada informasi apa nih?
5: Iya, baik. Terima kasih Kak Emma. Selamat pagi juga untuk rekan-rekan semuanya yang bertugas di Kabar Aceh pagi ini. Satu informasi dari Kota Sabang mengenai harga ikan di Sabang yang kembali stabil meski kondisi cuaca dalam beberapa waktu ini tidak menentu ya. Pasokan hasil tangkapan nelayan juga masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Sabang. Panglima Laut Lo Imle Hasbala mengungkapkan kondisi cuaca belum mempengaruhi ketersediaan ikan di tempat pelelangan ikan TPI Imle. Aktivitas melaut masih berlangsung sehingga stok ikan tetap tersedia. Turunnya harga ikan dibandingkan bulan sebelumnya memberikan dampak positif bagi pedagang maupun masyarakat. Kondisi ini juga menunjukkan pasokan hasil tangkapan nelayan yang masih terjaga. Untuk pedagang di Pasar Induk Kota Sabang ya, pedagang ikan salah satunya yaitu Jelani mengatakan harga jual ikan di tingkat pasar juga masih relatif stabil. Sejumlah komoditas perikanan maupun lauk pendamping tersedia dengan stok yang juga cukup. Diharapkan kondisi cuaca segera membaik agar aktivitas maut semakin optimal dan tentunya pasokan ikan juga tetap lancar dan harganya tetap stabil serta kebutuhan pangan lainnya di Kota Sabang juga tetap tercukupi dan dalam beberapa waktu ke depan. Baik, itu saja Kak Emma, satu informasi dari Kota Sabang pagi ini.
1: Baik. Dan kita langsung beralih ke Takengon. Di Takengon ada Budi. Budi, gimana cuaca di Takengon saat ini? Apakah tambah dingin apa tambah panas nih?
3: Halo Bu Emma dan rekan-rekan semua, selamat pagi. Di Takengon sudah beberapa hari kebelakang ini hujan terus ya. Terpantau juga cuaca pagi ini 14 derajat di Takengon, lumayan lah ya. Tapi udah mulai cerah juga pagi hari ini Bu Emma. Oke, informasi dari Takengon yang bisa dibagikan pagi ini, jembatan Beli Tengebesi ini yang dibangun sebagai solusi darurat pasca bencana hidrometeorologi ini kini menjadi akses penghubung vital antar wilayah di Kabupaten Bener Meriah dan sekitarnya ya. Mengingat perannya yang sangat penting bagi mobilitas masyarakat ini, anggota Koramil 04 Pinturi Megayo Bener Meriah secara rutin melakukan pengecekan kondisi jembatan bersama para warga terkhususnya di Desa Gemasi, Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Bener Meriah, Senin kemarin 29 Juni 2026. Pengecekan dilakukan secara berkala untuk memastikan kondisi struktur jembatan tetap kokoh dan aman dilalui kendaraan maupun pejalan kaki. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan mengantisipasi kerusakan akibat perubahan cuaca maupun derasnya arus sungai yang berpotensi mengganggu fungsi jembatan. Melalui pemantauan rutin tersebut, potensi kerusakan juga dapat dideteksi lebih dini, sehingga penanganan dapat segera dilakukan sebelum menimbulkan resiko yang lebih besar lagi, terkhususnya bagi masyarakat pengguna jembatan. Nah, di tempat terpisah juga Dan Ramil 04 Pinturi Megayu Pelda Yulianto mengatakan bahwa menjaga dan merawat jembatan merupakan tanggung jawab bersama karena keberadaannya sangat vital bagi aktivitas masyarakat. Jembatan tersebut menjadi urat nadi pergerakan warga, distribusi hasil pertanian, serta juga akses berbagai layanan umum. Pihaknya juga terus melakukan pemantauan bersama masyarakat agar jembatan tetap aman dan dapat digunakan kapan saja, terutama apabila kembali terjadi cuaca ekstrim. Nah, warga di Desa Gemasi pun juga menyambut baik kegiatan tersebut dan turut berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan serta keamanan lingkungan di sekitar jembatan. Sinergi antara TNI dan masyarakat ini juga menjadi wujud nyata kepedulian bersama dalam menjaga sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan utama masyarakat di wilayah tersebut. Demikian singkat saja dari Takengon, kita kembali lagi bersama Kak Emma di Melabo.
1: Oke. Karena juga kita sesaat lagi nanti pukul 8 kita akan kembali mendengarkan Piala Dunia bergabung dengan Pro 3. Kita lanjut nih ke tadi laporan dari Takengon, ada Budi dan di Kesingkil ya. Mohon maaf tadi namanya nggak terlihat mungkin karena belum menikmati kopi pagi ya. Ada di apa nih di Singkil ada Bu Rizky, silakan.
6: Baik, terima kasih Kak Emma dan juga untuk teman-teman semua, mudah-mudahan sehat selalu di sini, tetap semangat. Sebelumnya kami informasikan juga untuk cuaca di pagi hari ini wilayah Kabupaten Kesingkil yang subuh tadi sempat diguyur hujan dengan intensitas ringan. Namun saat ini terpantau di luar studio kami cuaca sangat keras sekali. Ya, mudah-mudahan secara hati kita semua ya untuk menyambut esok hari-hari awal bulan seperti itu. Nah, baik, untuk informasi dari Aceh Singkil mengenai tentang info haji kami akan hadirkan, yaitu Bupati Singkil, apresiasi panitia dan juga petugas haji. Bupati Kabupaten Aceh Singkil, Safriyadi Oyon, mengapresiasi panitia dan petugas jemaah haji 1147 Hijriah di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Apresiasi dan ucapan terima kasih kepada petugas haji Aceh Singkil tersebut disampaikan Safriyadi Oyon saat menyambut kepulangan jemaah haji Aceh Singkil di Masjid Agung Nurul Makmur, Pulau Sarok Singkil pada Senin kemarin. Ya, ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh petugas haji, panitia, tenaga kesehatan dan semua pihak yang telah mendampingi serta melayani jamaah dengan penuh dedikasi, sebut Safiri Oyon. Kemudian kepada seluruh jamaah haji Aceh Singkil yang baru saja tuntas menaikkan rukun Islam yang kelima tersebut, Safiri Oyon berharap agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik di lingkungan masyarakat. Seperti diketahui, pada musim haji tahun ini, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Kementerian Haji dan Umroh tempat sedikitnya ada 89 jamaah yang berangkat melalui di 7 provinsi Aceh. Demikian informasi dari Aceh Singkil, kami kembalikan ke Melago bersama KM.
1: Baik, demikian pendengar laporan dari Singkil dan kita beralih ke Loksmawe. Di Loksmawe ada Dewi Muhatta, silakan info apa yang akan disampaikan.
7: Ya, terima kasih Emma dan juga teman-teman lainnya. Nah, dari Loksmawe ada informasi, satu informasi di mana Disdukcapil Kota Loksmawe ini menghimbau ya seluruh lapisan masyarakatnya untuk mensukseskan pelaksanaan sensus penduduk dengan memberikan data yang valid, kemudian juga akurat dan apa adanya. Jadi ini terkait dengan agar ini semua dinilai krusial ya. Perencanaan pembangunan daerah ke depan ini lebih terintegrasi. Jadi Kepala Disdukcapil itu ada Pak Munir, beliau menegaskan kalau kejujuran masyarakat dalam menjawab pertanyaan sensus ini juga akan sangat menentukan bagaimana potret real kondisi sosial ekonomi kita di lapangan, khususnya di Kota Loksmawe. Jadi juga Disdukcapil juga menyoroti salah satu fenomena yang kerap ditemukan di lapangan, yaitu ketidaksesuaian atau ketidakcocokan antara laporan profesi dan juga pekerjaan warga. Jadi banyak warga yang masih secara administratif ini mengisi kolom pekerjaan sebagai wira swasta, padahal realitas pekerjaannya tidak demikian. Demikian Emma informasinya, dan cuaca di Kota Lhokseumawe sedikit redup, mungkin juga untuk menyambut Piala Dunia nanti di pukul 8 pagi. Terima kasih Emma.
1: Oke. Ya. Pendengar, itu tadi laporan yang sudah disampaikan dari Lhokseumawe, juga karena waktu ya, seperti yang telah kami sampaikan tadi, juga teman-teman mungkin sudah menunggu-nunggu ya. Langsung saja satu informasi dari Melabo terkait dengan Rumah Sakit Umum Daerah Junyadin, layani 33 pasien cuci darah rutin. Maksud kami, unit hemodialisis atau HD atau layanan cuci darah Rumah Sakit Umum Daerah Junyadin Melabo terus meningkatkan pelayanan bagi pasien penyakit ginjal kronis di wilayah pantai barat selatan Aceh. Saat ini rumah sakit tersebut menangani 33 pasien cuci darah rutin yang berasal dari Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Nagan Raya. Namun dokter umum unit hemodialisis Rumah Sakit Umum Daerah Junyadin Melabo, Dr. Rahmi Fitriana, mengatakan dari total 33 pasien, sebanyak 25 orang berasal dari Kabupaten Aceh Barat, juga pasien dari Aceh Jaya, dan 5 pasien dari Kabupaten Nagan Raya. Menurutnya jumlah pasien yang membutuhkan layanan hemodialisis terus mengalami peningkatan. Kondisi tersebut tidak lagi didominasi oleh sekelompok lanjut usia, tetapi juga mulai banyak dialami masyarakat usia produktif. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Rumah Sakit Umum Daerah Junyadin Melabo telah menambah 5 tempat tidur hemodialisis sehingga jumlahnya meningkat dari 9 menjadi 14 unit. Penambahan fasilitas tersebut membuat pasien tidak lagi harus menunggu antrian panjang untuk mendapatkan layanan. Dan juga Rami menjelaskan pelayanan cuci darah memiliki standar kompetensi yang ketat sehingga tenaga medis yang bertugas wajib memiliki sertifikasi khusus. Dengan peningkatan fasilitas dan tenaga kesehatan yang kompeten, Rumah Sakit Umum Daerah Junyadin Melabo berharap masyarakat yang membutuhkan layanan cuci darah dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih mudah, cepat, dan berkualitas tanpa harus dirujuk ke luar daerah. Pendengar, itulah tadi satu informasi dari Melabo, dan juga terima kasih buat teman-teman Serkowi 17 untuk saat ini.
3: Iya, terima kasih juga Bu Emma.
4: Terima kasih Kak Emma. Terima kasih teman-teman lain ya.
3: Oke.
5: Okay. Ya, selamat
4: menjalankan tugasnya di pagi hari, dan sampai ketemu nanti setelah silang ya. Silang bola. Oke.
3: Terima kasih.
4: Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17 Banda Aceh, Lhokseumawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Oke baik saudara pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja kita mengikuti kabar Aceh, Sekrowil Aceh yang sudah kami hadirkan dari program 1 RRI Banda Aceh dan teman-teman dari Korwil yang sudah hadir bersama-sama untuk memberikan informasi di pagi hari ini. Dan pendengar, saat lagi di pukul 8 pagi kita akan menantikan secara langsung pertandingan sepak bola, ya, Pesta Bola Dunia juara Grup F melawan runner-up Grup C. Dan untuk hari ini di pukul 8 nanti Belanda versus Maroko kami hadirkan dan kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Tapi sebelum kita akan bergabung, kita nikmati dulu satu buah lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini.

0: Saksikan Timnas Cabang.
1: Timnas Belanda pagi hari ini Pergar waktu Indonesia Barat akan bertanding melawan Maroko di babak 32 besar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id. Iya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Seperti teman hidup dari Tulus, Pro 1 RRI Banda Aceh juga akan menjadi teman peneman Anda di siang hari ini, hari Selasa 30 Juni 2026. Masih akan kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda di siang hari ini.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja harapan itu akan tetap ada maupun tidak, tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini. Karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah. Tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif, sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hai Sobat Taspen, pas banget lagi awal bulan Sobat. Yuk, otentikasi sekarang agar manfaat pensiun dapat diterima dengan lancar.

Masih menemani Anda di suasana siang hari ini, mendengar dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke rumah dengar Anda di siang hari ini. Dan saat ini kami akan menghadirkan lagu-lagu pilihan hingga di pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa religi sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat zuhur. Dengar, korban tewas akibat gempa bumi yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni 2026 ini mencapai 1.719 orang. Otoritas Venezuela juga mencatat sekitar 5.000 orang mengalami luka-luka. Sementara 12.000 lainnya mengungsi. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperkirakan sekitar 6,7 juta jiwa berpotensi terdampak bencana tersebut, termasuk 2 juta penduduk di Caracas. Analisis awal juga menunjukkan sekitar 31,5% bangunan di Catia-la-Mar mengalami kerusakan, sedangkan UNICEF memperkirakan 1,8 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan, termasuk sekitar 680 ribu anak-anak. Data tersebut masih dapat berubah seiring bertambahnya hasil asesmen lapangan. Di balik besarnya dampak bencana itu, Venezuela memang merupakan salah satu negara dengan aktivitas seismik tinggi di kawasan Amerika Selatan. Wilayah utara negara tersebut berada tepat di pertemuan lempeng Karibia dan lempeng Amerika Selatan yang terus bergerak aktif. Berdasarkan kajian Lembaga Investigasi Seismologi Venezuela, Van Fisis, pergerakan kedua lempeng membentuk sistem pantahan aktif atau sesar transform. Pergerakan lempeng sekitar 1 hingga 2 cm per tahun terus menumpuk energi yang sewaktu-waktu dapat dilepaskan dalam bentuk gempa bumi. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagu pilihan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

0: rekor durasi terlama dalam sejarah. Bayangkan sebuah pesta yang tak usai-usai. Dunia akan segera menyaksikan maraton sepak bola paling ambisius yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Pendengar, tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen biasa? Berdasarkan data resmi dari FIFA.com, edisi kali ini akan menjadi yang terlama sepanjang sejarah sepak bola modern. Jika biasanya Piala Dunia tuntas dalam waktu 1 bulan, kali ini kita akan diajak berpesta selama 39 hari penuh. Catat sejarahnya. Kick-off dimulai pada 11 Juni dan puncaknya di partai final pada 19 Juli 2026. Mengapa FIFA memperpanjang durasinya? Jawabannya ada pada angka 48. Ya, untuk pertama kalinya, peserta Piala Dunia bertambah dari 32 menjadi 48 negara. Penambahan peserta ini otomatis mengubah peta kompetisi. Jumlah pertandingan melonjak tajam dari 64 laga menjadi 104 pertandingan. Durasi 39 hari ini diputuskan FIFA untuk menjaga kualitas permainan, memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para atlet di tengah jadwal yang luar biasa padat di 3 negara tuan rumah. Bagi para pemain, ini adalah uji ketahanan fisik. Namun bagi kita, para penikmat sepak bola, ini adalah kemewahan yang menyaksikan aksi si kulit bundar lebih lama dari yang pernah ada sebelumnya. Jadi, sudah siapkah stamina Anda untuk maraton bola terpanjang di dunia ini? Jangan beranjak, karena di edisi selanjutnya, kita akan bongkar rahasia di balik 3 negara yang menjadi panggung utama pesta ini.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut ambil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat José Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60.000 penonton, di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2, namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi.

Pendengar, sebanyak 450 prajurit Batalion Infanteri 117 KY akan dikirim menuju Papua untuk menjalankan tugas negara menjaga wilayah perbatasan. Upacara pemberangkatan Satgas RI PNG Statis Yonif 117 KY Rem 012 TU Kodam Iskandar Muda tersebut digelar di lapangan Mayonif 117 KY Kota Janto Kabupaten setempat pada Senin 29 Juni 2026 kemarin. Turut hadir Wakil Bupati Aceh Besar Sukri Ajalil, Kapolres Aceh Besar Unsur Forkopimda, Kasatpol PP WH Nuhajir, dan Kalaksa BPBD Aceh Besar Ridwan Jamil. Pasukan tersebut dilepaskan oleh Kapok Sahli Brigadir Jenderal TNI Mahesa Fitriadi yang diberangkatkan pada 2 Juli 2026 dan melaksanakan tugas negara selama 1 tahun. Wakil Bupati Aceh Besar Sukri Ajalil mengatakan penugasan ke wilayah perbatasan Papua bukanlah tugas ringan, melainkan amanah besar yang menuntut tanggung jawab, disiplin, serta dedikasi tinggi. Ia juga berpesan agar seluruh personel menjaga profesionalisme sebagai prajurit TNI Angkatan Darat sekaligus pelindung masyarakat di wilayah penugasan. Satgas Pamtas Statis RI PNG adalah satuan tugas TNI yang bertanggung jawab menjaga kedaulatan dan keamanan di sepanjang perbatasan darat antara Republik Indonesia dan Papua Nugini. Adapun dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Aceh Besar juga menyerahkan santunan kepada anak yatim sebagai bentuk kepedulian sosial bagi masyarakat sekitar, serta meminta doa agar pasukan Yonif 117 KY dapat menjalankan tugas mulia, menjaga NKRI dengan baik dan kembali dengan selamat. Pendengar, dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan lagu pilihan hingga di pukul 12:35 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan menghadirkan lagu bernuansa religi sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat zuhur.

0: Cup, tenang sayang. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak Bobo, digigit nyamuk.
1: Kenapa anaknya, Bu Yanti?
0: Saya kurang tahu juga, Bu. Dari tadi rewel dan tidak mau berhenti menangis.
1: Sudah dibawa ke dokter, Bu?
0: Aduh, saya tidak punya uang, Bu. Dokter kan mahal.
1: Ibu sudah mendaftarkan balita ibu ke Posyandu.
0: Posyandu? Apa tuh, Bu?
1: Posyandu itu adalah pos pelayanan terpadu bagi kesehatan ibu dan anak. Setiap bulan, dokter dan bidan akan mengontrol perkembangan kesehatan dan asupan gizi anak-anak kita tanpa dipungut biaya.
0: Kalau begitu, saya mau langsung ke Posyandu deh. Makasih ya, Bu Ida, atas informasinya.
1: Sama-sama.
2: Jaga kesehatan ibu dan anak. Ayo ke Posyandu.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kaum muslimin dan muslimah di seputaran Banda Aceh dan yang sewaktu dengannya untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur di kesempatan hari ini. Segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: secepatnya. Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 30 Juni 2026. Sari berita. Pemko Sabang gandeng kejari perkuat pendampingan hukum pemerintahan. Kegiatan patroli pada malam hingga dini hari kembali digelar Polres Aceh Tengah untuk mencegah aksi balap liar maupun berbagai potensi lainnya yang dapat mengganggu situasi Kamtibmas. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, memperkuat pendampingan hukum bagi perangkat daerah dan pemerintah gampung. Pemerintah Kota Sabang menandatangani nota kesepahaman MOU dengan Kejaksaan Negeri Sabang di bidang perdata dan tata usaha negara. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
2: Pemerintah Kota Sabang menandatangani nota kesepahaman MOU dengan Kejaksaan Negeri Sabang di bidang perdata dan tata usaha negara. Kerjasama tersebut bertujuan memperkuat pendampingan hukum bagi perangkat daerah dan pemerintah gampung sekaligus menjadi langkah preventif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Wali Kota Sabang Zulkifli Haji Adam mengatakan kerjasama tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman hukum bagi aparatur pemerintah baik di tingkat organisasi perangkat daerah maupun pemerintahan gampung. Menurutnya, setiap aparatur memiliki latar belakang pengetahuan yang berbeda sehingga membutuhkan pembinaan dari kejaksaan.
3: Dengan kita sudah tanda tangan tadi dengan Pak Kajari, yang pertama yang kita harapkan adalah karena kita pemerintah Kota Sabang, kita ilmu beda-beda, baik dari dinas maupun dari perangkat desa, sehingga dalam hal ini kita sangat harapkan kepada Pak Kajari, kepada jajaran dari kejaksaan, sekiranya membimbing baik dari dinas itu sendiri maupun dari pihak kampung supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dengan tanpa sengaja.
2: Ia menambahkan masih banyak geci yang belum memahami secara utuh aspek hukum dalam menjalankan pemerintahan desa. Menurutnya, niat membantu masyarakat terkadang justru berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum apabila tidak dibarengi dengan pemahaman terhadap aturan yang berlaku. Karena itu, peran kejaksaan dinilai sangat dibutuhkan. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Sabang Elvin Arjuna Chandra mengatakan melalui perjanjian kerjasama tersebut, pemerintah Kota Sabang memperoleh berbagai bentuk layanan hukum, diantaranya bantuan hukum, pertimbangan hukum, pendapat hukum, serta tindakan hukum lainnya dalam lingkup perdata dan tata usaha negara.
4: Jadi sebelum mengambil suatu kebijakan atau penandatanganan kontrak dalam pembangunan, tentunya

0: sinergi antara Kejaksaan Negeri Sabang dan Pemerintah Kota Sabang, diharapkan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
1: Kegiatan patroli pada malam hingga dini hari kembali digelar Polres Aceh Tengah untuk mencegah aksi balap liar maupun berbagai potensi lainnya yang dapat mengganggu situasi Kamtibmas. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
2: Polres Aceh Tengah terus menunjukkan komitmennya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas dengan menggelar patroli dalam skala besar yang berlangsung malam hingga dini hari. Patroli yang dilakukan dengan menyasar sejumlah ruas jalan rawan balap liar ini berhasil memastikan situasi tetap aman dan kondusif, kendati tetap diamankan sejumlah kendaraan yang menggunakan knalpot brong. Adapun sasaran patroli meliputi jalan lintas Takengon Payatumpi, Jalan Sengeda, serta Jalan Lintang yang selama ini dinilai berpotensi menjadi lokasi berkumpulnya para remaja pada malam hingga dini hari. Selain melakukan pemantauan, petugas juga memberikan imbauan kepada masyarakat, khususnya para pemuda, agar tidak melakukan aktivitas yang membahayakan keselamatan maupun mengganggu ketertiban umum. Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhammad Taufik melalui Kasihumas Ibtu Rasimin mengatakan, patroli rutin merupakan langkah preventif yang terus dilakukan sebagai bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat. Patroli ini bukan hanya untuk mencegah balap liar, tetapi juga mengantisipasi berbagai potensi gangguan Kamtibmas lainnya. Kehadiran personil di lapangan diharapkan mampu memberikan rasa aman di masyarakat. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.
1: Sebanyak 386 jemaah umrah asal Aceh memulai perjalanan menuju Tanah Suci melalui penerbangan langsung dari Bandara Sultan Iskandar Muda menuju Jeddah pada Senin 29 Juni 2026. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
4: Penerbangan umroh perdana tahun 1448 Hijriah berlangsung dengan rute langsung Aceh-Jeddah. Keberangkatan ini menandai dimulainya musim umroh baru dan menjadi kabar baik bagi masyarakat Aceh karena kembali dapat menunaikan ibadah umroh tanpa transit di daerah lain. General Manager PT Garuda Indonesia Cabang Banda Aceh Jufriandi mengatakan keberangkatan umroh tahun ini memiliki keunikan tersendiri. Pasalnya waktu kedatangan jemaah umroh di Jeddah bertepatan dengan jadwal kepulangan jemaah haji kloter terakhir asal Aceh, sehingga suasana penyelenggaraan ibadah haji masih sangat terasa.
5: Kalau tahun lalu, biasanya setelah haji itu kita ada jeda waktu dulu, biasa 2 minggu gitu baru ada penerbangan umroh. Alhamdulillah tahun ini di penghujung penerbangan haji kita sudah mulai penerbangan umroh. Jadi tidak ada putus, ada kesinambungan antara penerbangan haji dan penerbangan umroh. Sehingga mungkin auranya ya atau suasana haji masih terasa walaupun yang berangkat adalah untuk ibadah umroh.
4: Menurutnya kondisi tersebut menjadi momen yang jarang terjadi karena musim haji dan awal musim umroh berlangsung hampir tanpa jeda. Hal ini juga menunjukkan kesiapan maskapai dan seluruh pihak terkait dalam melayani perjalanan ibadah masyarakat Aceh secara berkesinambungan. Sebanyak 386 jemaah umroh diberangkatkan pada penerbangan perdana ini. Diharapkan seluruh rangkaian perjalanan ibadah umroh dapat berjalan lancar sehingga para jamaah dapat menjalankan ibadah dengan nyaman, aman, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.

0: Konten digital yang berkembang begitu cepat belum sepenuhnya diatur dalam undang-undang penyiaran yang ada saat ini. Informasi selengkapnya dilaporkan Albara Maulana.
1: Perkembangan dunia penyiaran saat ini terus mengalami perubahan yang sangat pesat seiring kemajuan teknologi digital. Jika sebelumnya masyarakat hanya mengandalkan televisi dan radio sebagai sumber informasi dan hiburan, kini konten siaran juga hadir luas di berbagai platform digital berbasis internet. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses tayangan audio.

0: dan visual kapan saja dan di mana saja, tanpa batasan ruang dan waktu. Fenomena ini menunjukkan bahwa penyiaran telah bertransformasi, tidak lagi terbatas pada media konvensional, tetapi juga merambah ke ruang digital. Namun di balik perkembangan tersebut muncul tantangan baru dalam hal regulasi. Konten digital yang berkembang begitu cepat belum sepenuhnya diatur dalam undang-undang penyiaran yang ada saat ini. Amin Sabana, PSD, Komisioner KPI Pusat saat dialog dengan RRI menilai perlu adanya penyesuaian regulasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Upaya revisi undang-undang penyiaran ini bahkan telah dilakukan selama lebih dari 15 tahun, namun hingga kini masih terus dikawal.
1: Tapi saat ini penyiaran sudah sangat berkembang, iya. Bukan hanya di televisi dan di radio, di ruang-ruang berplatform digital yang dibawa oleh internet, itu kita juga bisa mengamati bahwa ada konten-konten yang sama, yang menggunakan basis audio dan visual, tetapi di platform digital. Dan ini tentu menjadi suatu perkembangan yang harus juga dicermati secara perspektif regulasinya. Nah, untuk itu maka perlu ada penyesuaian ya undang-undangnya gitu. Makanya sekarang Komisi Penyiaran Indonesia sebenarnya sudah lebih dari 15 tahun kita mencoba untuk melakukan revisi undang-undang penyiaran ini.
0: Selain itu, aturan turunan seperti pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3SPS yang digunakan saat ini masih mengacu pada tahun 2012. Artinya, aturan tersebut belum mengakomodasi pengawasan terhadap konten berbasis internet. Menjawab tantangan ini, KPI daerah termasuk KPI Aceh terus melakukan inovasi. Bahkan KPI Aceh menjadi yang pertama di Indonesia dalam mengembangkan pengawasan konten digital melalui penyesuaian pedoman yang ada. Demikian Albara Maulana melaporkan.
2: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Baik, bergerak dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan 100% Indonesia Nasional yang akan menghadirkan Danzo, Lucy Wilar, dan Bari Likumahua. Dari studio, saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Berkarya bersama musisi lintas genre memang menjadi kekuatan tersendiri ya. Hari ini memang spesial karena kita bersama tamu-tamu yang aktif di industri musik dengan bidangnya masing-masing. Wow, yang pertama ada seorang ex-vokalis dari band rock di era 90-an yang bernama Fudu ya. Oke. Okay.
1: Iya, Fudu. Nah, terkenal banget ini dulu nih era-eraku ya.
0: Betul banget. Oh, oh. Nah, era-eraku berarti bukan era-eraku ya. Ini bersolo karir dengan karya-karya yang menawan. Yang kedua dan ketiga, ini tamu kita meskipun berbeda bidang, tapi juga keduanya menggelar karya yang bernama Freedom Jazz Festival dan bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia.
1: Bintang tamu kita bukan main loh ini, yep, ya. Semuanya benar-benar bintang tamu, bintang tamunya itu musisi-musisi legendary.
0: Yes, ya betul kan? Banget.
1: Ya, ini benar-benar spesial banget buat semua pendengar kita di 100% Indonesia hari ini.
0: Ekspresikan gitu. Karya banggakan Indonesia.
1: Betul. Tapi ngomong-ngomong kita belum sapa-sapa semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua pendengar kita. Selamat siang, yang pasti seperti biasa di hari Selasa 100% Indonesia Nasional, yep, menemani kalian semua kembali. Baru hari ini Selasa 30 Juni, yang pasti barengan sama aku Isan Taruri dan juga
0: Sally yang akan menemani Anda pendengar ya sampai pukul 3 sore nanti.
1: Betul.
0: Dan para pendengar seluruh Indonesia lagi-lagi kita undang ya bergabung di 0811-7972-7912. Ya. Bisa juga di nomor telepon
1: di 0811-7972-7912 atau juga nomor telepon di 0213440696 dan juga 0213441499.
0: Iya, jangan lupa juga siaran nasional ini dirilai ya di seluruh Pro 1 ibu kota seluruh provinsi di Indonesia.
1: Atau
0: ya,
1: juga tipe B termasuk betul, studio produksi dan juga stasiun relainya.
0: Betul banget, jangan lupa nonton Iksan pendengar ya.
1: Jangan lupa nonton Sally ya.
0: Apa kabar untuk Anda semua yang ada di mancanegara juga? Halo. Jangan lupa dengerin lewat streaming ya, rri.co.id atau di mobile application RRI Digital, dan juga segera follow di Instagram dan juga TikTok Pro 1 RRI Jakarta di @RRI Pro 1 Jakarta, dan juga Pro 1 di kota Anda pastinya, Iksan.
1: Iya. Yes. Agak jimat dikit ya.
0: Iya, yes.
1: Ya, ya udahlah, okay, ya, nggak apa-apa lah. Yang penting intinya kalian jangan lupa kalau mendapat informasi penting, kalian wajib banget follow semua media sosial kita. Betul. Karena banget, RRI itu selain ngasih entertainment, tapi dia juga ngasih edukasi yang luar biasa tentang informasi-informasi terkait tentang kondisi Indonesia saat ini.
0: Ya, gitu, betul banget.
1: Ya udah, langsung aja lah, disapa lah kita ngobrol sama bintang tamu kita yang udah nungguin kita di mana itu?
0: Sayang nggak bisa hadir langsung ya.
1: Ah nih, abang aku yang ganteng luar biasa. Selamat betul siang, Abang Danzo.
0: Selamat siang, Bang Danzo.
2: Halo.
0: Jelas, kita dengar kok suaranya.
1: Okay, Bang Danzo lagi di mana nih? Apa kabar?
2: Di Jogja sekarang.
1: Aku baru pulang dari Jogja.
0: Aku juga baru pulang dari Jogja. Kita berdua baru dari Jogja.
2: Tapi ternyata kalian yang memenuhi Jogja.
0: Oh iya ya. Tapi aku sebelum liburan sekolah.
1: Aku mungkin yang salah satu yang menemenuhi Jogja kemarin ya. Bang Danzo. Tapi aku dengar enggak sih Merapi lagi erupsi, benar ya?
2: Aduh, kalau gimana ya, kalau bilang di Jogja tuh kita udah sering
0: jadi udah sering isu seperti itu ya.
1: Udah kayak ya udahlah ya gitu ya.
2: Yang heboh kan biasanya yang jauh-jauh,
1: yang pendatang gitu ya.
2: Yang di Jakarta mungkin liatnya beritanya.
0: Oke.
1: Ya. Tapi Bang Danzo luar biasa nih. Kemana aja Bang Danzo?
2: Ya, di sini kan dari sejak waktu COVID lu kan udah pindah ke Jogja. Udah hijrah ke Jogja, ke sini, terus ternyata betah.
1: Salah satu tempat cita-cita aku nanti hari tua, aku rencananya pengen di Jogja juga kayak Bang Danzo sebenarnya. Yes.
0: Jadi kita bisa main Iksan ya.
1: Masih ada tanah Bang sebelah biar tanggaan.
0: Boleh.
1: Biar tetanggaan tapi sambil berkarya gitu loh. Kayak Bang Danzo kan tetap berkarya gitu. Bang Danzo ini benar-benar
2: di sini biar rame.
1: Iya. Bang, ini lagu-lagunya kan udah legend banget ya, kayak tadi barusan sampaikan salamku itu teringat sekali sampai detik ini buat aku ya. Aku sih kaum milenial, kau apa?
0: Sama kok, sama, tapi di ujung udah di ujung milenialnya ya.
1: Iya, tapi aku tuh masih dibesarkan dengan lagu-lagunya Fudu. Ini sekarang Abang rilis lagu baru juga berarti ya, Bang?
2: Ya, untuk solo tetap rilis dari 2025 akhir sih. Udah mulai bikin di Jogja ya.
1: Jadi semua karyanya diproduksinya dari Jogja sekarang?
2: Ya, karena kan pindah ke Jogja tuh 2020. Terus ya karena kita masih tiarap semua kan kemarin kan. Masih tiarap ada pandemi. Sampai akhirnya 2023 lah udah mulai siapin lah, bikin lagi. Terus kenal deket sama teman-teman musisi Jogja. Mereka kreatif-kreatif.
0: Siapa tuh? Siapa tuh?
2: Ini kemarin dibantunya langsung sama Tomo Widayat. Tomo Widayat gitaris, sekaligus dia juga musik director, produser juga.
1: Siapa musik directornya, Mas? Maaf.
2: Mas Tomo Widayat.
1: Sama siapa tadi?
2: Tomo Widayat. Dia juga yang kemarin produserin lagunya Ivan Seventeen yang meledak kemarin tuh.
1: Iya, yang terakhir ini ya.
2: Yang terakhir.
1: Oke.
2: Dia juga yang buat musiknya semua.
1: Oke. Gitu. Berarti lagu terbaru ini ciptaan Bang Danjo sendiri. Nah,
2: kalau yang pertama itu ciptaannya Tomo dan Usa. Tapi liriknya bukan 100% Indonesia loh.
0: Oke.
1: Gak apa-apa dong.
0: Boleh di-spill mungkin judulnya apa, Bang Danzo?
2: Jadi dulu tuh aku tuh emang minta bantu sama Tomo untuk bikin solo aku kan. Bantu bikin solo ya. Tapi ternyata dia bilang, oke Mas, tapi lagu aku dulu ya Mas, coba ya, cocok nih sama Sofi gitu. Jadi udah aku rekam lagunya dulu. Judulnya Place Like Paradise.
1: Place Like Paradise. Place Like Paradise. It's Jogja, right? Place Like Paradise. Yeah. Okay.
2: Itu.
1: Okay. Berarti ini jatuhnya bukan cuman single ya, Bang Danzo ya?
2: Sebenarnya single per single sih. Setelah itu ada single berikutnya di awal 2006.
1: Nah, ini yang awal 2006 ini berarti ciptaan Abang.
2: Nah, itu tapi bahasa Inggris juga.
1: Judulnya
2: If I Could Be.
1: If I Could Be. Kalau saja aku
2: bisa.
1: Bisa.
0: Wow.
2: Itu
1: menarik
2: sih. Nah, itu sama Mas Tomo juga itu.
1: Nah, ini kan baru ngomong sama Mas Tomo aja kan, yang tadi awalnya lagu yang pertama Like Paradise adalah ciptaan Mas Tomo. Sekarang kolaborasi dengan Mas Tomo dengan lagu If I Could Be.
0: Okay.
1: Diceritain boleh nggak sih Mas sebelum kita putarin nanti lagunya mungkin ya?
2: Jadi kalau yang Place Like Paradise itu kan emang kita itu musuhnya tuh AOR ya, adult oriented rock gitu kan, jadi rock 80-90an lah nuansanya begitu. Nah, di lagu kedua mungkin agak lebih ke 90-annya aja. Tapi untuk project berikutnya, untuk yang AOR itu kita lagi rancang lagi bikin lagi. Walaupun aku juga bikin juga untuk solo aku yang lain, yang nuansanya nggak sama seperti itu. Gitu. Jadi aku akan bikin juga lagu yang lain, tapi bukan dibantu sama Tomo. Biar warnanya agak beda gitu loh.
0: Oke.
1: Berarti ini ibaratnya eksplorasi lah jatuhnya ya, Mas.
2: Jadi emang aku dari dulu dari zaman di grup band Fudu, terus di opera band, itu emang selalu kita dari lagu satu ke lagu dua itu harus beda gitu loh. Pengen beda. Walaupun benang merahnya ada, tapi kayaknya moodnya beda gitu. Jadi variatif.
1: Iya. Jadi ya semua lagunya itu jadi punya segmennya masing-masing, punya pedomannya masing-masing gitu ya, Bang ya.
0: Oke, Bang Danto, sekarang berkarya solo. Bedanya apa sih dibandingkan dengan kemarin pas bersama dengan Fudu?
2: Di Voodoo kan aku dulu dua album ya, Voodoo 1994 dan Voodoo WOP tahun 95. Dua album, habis itu begitu Salam Untuk Dia meledak, aku keluar.
1: Lagunya meledak malah keluar?
2: Belum meledak malah, baru mau rilis.
1: Baru mau rilis udah.
2: Jadi begitu udah selesai album, oke. Hari ini album kita keluar ya, oke, sama barengan, gue juga keluar.
1: Bisa gitu
0: barengan ya?
1: Oke, dirilis lagunya malah gue juga keluar. Itu gimana coba?
2: Tapi lagu itu emang aku meyakini kalau lagu itu bakal meledak gitu loh. Jadi dari masa pembuatan album pun emang aku udah mau keluar, cuman aku pikir belum selesai ini apa tugas. Tanggung jawab selesai. Jadi begitu tanggung jawab selesai, baru aku mau bilang kalau aku mau keluar. Gitu. Jadi istilahnya, walaupun aku tahu ini bakal meledak, aku tidak ikut menikmati kemeledakannya ini, nggak apa-apa gitu.
1: aku sebenarnya gatel nih dalam hati aku. Aku tuh bertanya-tanya jadinya, kenapa gitu loh. Tapi boleh nggak sih sebenarnya aku bertanya itu? Kan aku jadi kayak kepo sebagai netizen gitu loh. Kenapa? Ini kan lagu lagi bagus-bagusnya, band lagi bagus-bagusnya.
2: Ya, pertama itu kan band waktu dulu tuh kan masih muda sih ya. Hitungannya masih muda semua lah ya. Egonya masih belum pada tertahan semua. Belum pada bisa menahan ego masing-masing. Masih ada yang istilahnya grecok-grecokin hidup temen tuh masih ada lah gitu istilahnya gitu loh. Nah, ada ketidakcocokan gitu di pertengahan album, pertengahan pembuatan. Cuman aku nggak mau ngomong, aku diem aja. Rasa udah nggak nyaman di situ, tapi tugas belum selesai gitu aja. Nah, udah akhirnya mundurin diri, langsung. Tapi promo aku tetap ikut. Pokoknya promo ke radio, ke TV, ke panggung yang promosi aku ikut gitu. Jadi istilahnya tanggung jawab gue sampai gue selesai lah gitu.
1: Selesai sama benar-benar semua karyanya ini sampai nyampe lah ke semua pendengar
2: gitu ya, Bang ya. Tapi emang sih bersyukurnya lagu itu meledaknya tuh lumayan. Sampai sekarang alhamdulillah banyak yang tahu ya.
1: Betul. Kalau dinyanyiin di panggung-panggung sampai sekarang pun pasti masih banyak yang bisa singelong sih Bang.
2: Iya, gitu. Kalau buat aku sih hitungannya mungkin bisa dikatakan yang namanya apa? One hit wonder ya.
1: Iya. Iya, ya. Tapi banyak kok hit-hit kalian pada saat itu
2: ada
1: di
2: eranya. Ada sih. Setelah aku keluar, mereka kan ada vokalis pengganti Yoyo.
1: Betul.
2: Ragil. Ternyata mereka rilis single lagunya Julius selamanya. Dan itu lagu bagus banget, sialan baru keluar.
1: Yang mana ya? Gua langsung gitu.
2: Ada selamanya saling percaya.
1: Itu lumayan meledak. Iya. Kayaknya aku tahu juga lagu itu. Aku berarti salah satu pengikut Voodoo berarti aku.
0: Iya ya.
1: Oke.
0: Ternyata zaman-zamannya Iksan.
2: Zaman Iksan.
1: Kan aku kelahiran 89, makanya aku denger banget nih lagu-lagunya Voodoo.
2: Oh, berarti gitu. Beda 3 tahun aja kita sana.
1: Oh iya Bang.
0: Oh ya.
1: Aku langsung ke
0: Bang Ryan. Sebenarnya bohongan nih gitu ya.
1: Bang, ini bohongan lah.
2: Ini sebenarnya 3 atau 13.
0: Aduh. Oke, nampaknya sudah ada pendengar yang bergabung siang hari ini.
1: Iya.
0: Langsung aja kita sapa kali ya.
1: Ada.
0: Oke, terputus ya?
1: Terputus. Ya, mungkin bisa saya aku ingetin juga buat semua pendengar-pendengar kita yang mungkin mau bergabung, jangan lupa kalau mau gabung via WA di 0811-7972-7912. Ya, udah ada yang nelfon nih lewat WA. Kita angkat aja kali ya.
0: Coba ya, okay. Bisa.
1: Halo.
0: Halo, Bu Ana.
1: Halo, Mbak Ana.
3: Oh, Bang Iksan sama Kak Rauli, apa kabar?
1: Ini Sally, bukan Rauli.
3: Ini Sally, bukan Rauli.
0: Iya, Bu Ana. Oh iya gitu ya.
3: Padahal cantiknya.
1: Kalau sama cantik, tapi beda pembawaannya.
0: Siap.
3: Iya, okay. Buat kita yang tiga jagoan, kan?
0: Iya. Betul.
1: Mau iya, tanya tiga apa jagoan ini?
3: Ganteng. Semua tiga jagoannya itu aslinya dari mana? Terus terus apa satu daerah. Terus selain dari menyanyi, itu ada ngerok juga.
0: Ini maksudnya Bang Danto sama Mbak Lucy nanti sama Mas Bari atau gimana? Ini kita lagi ngobrol sama Bang Danto.
1: Bang Danto, karena ada 3 orang memang hari ini.
3: Iya.
1: Betul.
3: Okay. Terus selain dari ini, kesibukannya sehari-hariannya itu
1: lagi ngapain. Okay. Baiklah.
0: Ya. Itu saja ya, Bu Ana.
3: Itu saja, semoga sukses selalu.
0: Amin.
3: Kak Deli.
0: Halo.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama, Ibu Ana. Sehat selalu.
3: Selamat dadah, bye-bye.
0: Bye. Terima kasih Bu Ana. Ada satu lagi lah ya sekalian.
1: Boleh.
0: Bang Benijo Manado, halo Bang Benijo.
4: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia, 100% karya, benarkan Indonesia karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore, Bung Celiana Jami, Mbak Celiana nih,
0: Jami. Bung enggak tuh. Halo Bung Benijo, gimana?
4: Dan Mbak Feli Super ini
1: Mbak Sally, Celiana Jamil.
4: Itu ditanyakan Celiana Jamil kan?
1: Betul.
0: Betul Bang Winijo.
4: Oke, kita langsung ke bintang tamu ya.
0: Betul,
4: Bang Danto. Ada ya Bang Ikarnya sama apa Rusi Wilar dan Bari Likumahua belum ada di studio ya.
0: Iya, belum. Ini baru sama Bang Danto ya.
1: Yes, baru sama Bang Danto.
4: Jadi kita langsung ke Bang Danto. Assalamualaikum Bang Danso.
2: Waalaikumsalam.
4: Wah. Ini Bang Danso ini penyanyi atau pencipta lagu?
0: Dua-duanya. Dua-duanya Bang Benijo.
2: Ini Bang Benny bukan bapaknya Bir di Kumahua, bukan kan?
1: Bukan.
0: Bukan. Bukan.
4: Ini salam kenal ya, Bang Danso ya.
2: Halo,
4: kenal. Oke, pertanyaan gini aja, langsung ke pertanyaan Bunda Anso. Ini kan penyanyi sekalian pencipta lagu. Ini kalau menyanyi genre musik apa? Ini pop, rock, atau jazz?
0: Kira-kira rock, apa, yo?
1: Rock dan pop lah. Rock dan pop tuh jatuhnya. Pop. Rock.
4: Pertanyaannya, apakah ada tingkat kesulitan dalam menyanyikan genre musik rock dan jazz itu? Apakah ada tingkat kesulitannya itu yang pertanyaannya saja. Nanti tolong jawab Bung Ikan, salam dong.
1: Boleh.
4: Oke, ada saya, ada Yosi di Semarang, Ilham di Kertasono, Angkel Gaji di Sumatera, terus Bung Leman Lampung, Ayuk Maluku Tengah, ada juga Ibu Ana di Sorong tadi yang barusan lewat, ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Kendi di Tolito. Itu aja, makasih. Ayu di Maluku Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Benijo ya.
1: Iya.
0: Ada dua pertanyaan. Kalau tadi dari
1: Mbak Ana
0: ya.
1: Kesibukannya apa sih Bang Danzo selain sekalian berkarya dari Jogja? Ya. Ini apalagi?
2: Coba tanya yang kemarin baru liburan Jogja, sibuknya ngapain?
0: Kuliner. Pokoknya Jogja gak ada matinya ya kalau kuliner ya.
1: Iya lagi, Jogja tuh kulinernya tuh gak ada habisnya kalau di Jogja. Udahlah enak, murah.
0: Iya bener banget.
1: Oh my God.
0: Aduh.
2: Itulah. Ya jadi kesibukan hari-hari ya ini aja sih. Apa tetap ngumpulin materi untuk rekaman. Terus masih ya kesana kemari juga masih show.
1: Alhamdulillah.
2: Baru pulang kemarin, baru 2 hari lalu pulang dari Jakarta.
1: Berarti jadwal manggungnya masih padat juga ya Bang?
2: Ya nggak padat-padat amat sih, cuma
1: tapi
2: ya,
1: alhamdulillah
2: lumayan aja ada lah.
1: Iya.
2: Sebulan berapa kali gitu paling nggak ada. Ya paling kegiatannya itu sama ya itu tadi kuliner, wah.
0: Menikmati. Kayaknya Bang Danzo menikmati slow livingnya di.
1: Slow living di Jogja.
0: Jogja ya
1: Bang Danzo ya.
2: Nah, kebetulan memang kan emang aku kan tinggalnya di kan agak enggak di tengah-tengah Jogja banget ya.
1: Di daerah mananya Jogja kalau boleh enggak tahu nih Bang?
0: Boleh.
2: Monjali.
1: Oh?
2: Di Monjali, Monumen Jogja Kembali.
1: Oh. Berarti arah menuju Kalurang ya.
2: Iya, betul.
1: Iya.
2: Kalurang.
1: Nah, aduh, enak banget. Adem.
2: Ringan. Itulah. Di sini nih tadi pagi aja aku jalan pagi kan aku hampir rutin lah jalan pagi Gila dinginnya nusuk ke tulang.
0: Aduh, enak banget ya.
1: Enak emang.
2: Ironi banget ya, sementara di Eropa lagi kepanasan.
0: Iya.
1: Berbanding terbalik banget ya. Ya alhamdulillah.
2: Di sini
1: alhamdulillah luar biasa.
2: Iya, tapi ya itulah kegiatan enaknya di Jogja gitu.
1: Betul, soalnya penting banget.
2: Kalau weekend aku emang jarang keluar karena
1: macetnya
2: minta ampun.
1: Jangan kalau gitu.
0: Apalagi lagi liburan sekolah, jangan Bang Danza ya. Cukup plat B dan luar kota aja yang keliling Jogja ya.
1: Iya. Tapi ada lagi Bang, selain kesibukan pertanyakan dari Bung Benny John ini. Dia nanya katanya gimana tingkat kesulitannya ketika nyanyinya kan beda banget nih genrenya. Satu rock sama jazz. Ada kesulitan enggak untuk adjust antara
0: kolaborasi
1: rock dan
0: gitu
1: juga
0: ya.
1: Jazz?
2: Pop rock atau apa? Sebenarnya enggak ada. Bang Benny sebenarnya main musik itu enggak ada istilahnya tingkat kesulitan ya, apalagi kalau kita bicara soal karya sendiri. Karya sendiri itu harusnya tidak ada kesulitan. Karena kita cukup mengeluarkan kejujuran dari diri kita aja.
1: Ada suka banget lagi kata-katanya.
2: Kejujuran dari diri kita kalau kita ingin menyampaikan sesuatu lewat lagu, udah itu.
1: Betul.
2: Jadi yang utama, makanya kenapa kalau saya tuh nggak, aku tuh nggak pernah terlalu mentingin orang. Wah, orang ini vokalnya bagus, nyanyinya bagus. Buat aku yang penting adalah bisa nggak dia menyanyi untuk menceritakan sesuatu dalam lagunya itu. Kalau suara lu bagus tapi lu nggak bisa menyampaikan isi lagu, buat gua nggak bagus.
1: Buat abang tuh jatuhnya kayak useless.
2: Mungkin kalau tingkat kesulitan mbak maksud si
1: Bang Benny,
2: mungkin kalau kita membawakan lagu aja ya. Misalkan kita membawakan lagu rock yang bukan lagu kita atau gimana. Nah itu masing-masing punya kesulitannya sendiri sih. Punya kesulitan sendiri, jadi
1: pastilah
2: pasti. Jadi kadang orang yang nyanyikan lagu dangdut sekalipun gitu, penyanyi rock belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Itu aja.
1: Iya benar, benar.
2: Karena ya apa ya? Tapi kembali lagi semua ke jiwanya, ke nyawanya masing-masing.
1: Benar sih, setuju banget sih aku. Memang karena maksudnya nggak semua orang dikasih gift untuk bisa fleksibel menyanyikan berbagai genre lagu gitu.
2: Iya, karena emang itu kalau buat aku tingkatan orang seorang penyanyi itu ada tiga ya. Satu ada penyanyi yang bisa membawakan lagu. Satu, dia bisa membawakan lagu. Jadi lagu siapapun dia bisa bawakan. Dan bisa jadi bagus. Terus kedua, orang yang nyanyi bisa menceritakan isi lagu.
1: Nah itu, storytelling.
2: Menceritakan isi lagu. Jadi dia menyampaikan ke orang-orang lagu ini isinya ini. Nah itu kedua ya. Tingkatan yang ketiga adalah orang yang bisa menyanyikan lagu itu, orang yang bisa memberi nyawa ke dalam lagu.
0: Okay,
2: nah biasanya ya. Biasanya mayoritas orang yang bisa memberi nyawa pada sebuah lagu adalah orang yang pertama kali merekam lagu itu dengan suara dia.
1: Iya.
2: Kayak misalkan ya, contoh misalkan siapalah misalkan Once lah, misalkan Pak Once nyanyi lagu
1: Krisye.
2: Krisye nyanyi lagu ini pertama kali lagu itu terucap itu penyanyi adalah dia. Dan dia dipaksa harus mengerti isi lagu walaupun bukan ciptaan dia gitu. Dia harus menyelami lagunya, akhirnya dia membawa apa, menghadirkan nyawa di lagu itu.
1: Betul.
2: Nah, besokannya ada orang penyanyi lebih bagus, dia bisa membawa lagu itu, dia bisa menceritakan isi lagu itu. Tapi nyawanya tetap di penyanyi pertama.
1: Benar lagi, setuju lagi.
0: Keren. Jadi itu ya tiga.
2: Tapi bukan berarti yang lain jelek loh.
1: Betul.
2: Tetap mereka bagus. Tapi ini kan cuma persepsi nyawa. Menceritakan dan dia bagus membawakan udah gitu.
1: Betul.
0: Oke. Tapi sebelum kita lanjutin cerita nih ya, kita mau break sebentar ya Bang Danzo ya. Tapi kita mau ngingetin juga sama pendengar yang mau nanya-nanya soal bintang tamu.
1: Betul.
0: Silahkan
1: banget.
0: Boleh banget di 0811-7972-7912
1: atau juga via telepon di 021-3441-499 021-3440696.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, masih kembali lagi bersama Krisan Taruri dan juga
0: Betul banget, dan juga Sally. Dan siang hari ini juga kita masih berbincang sama bintang tamu kita ya. Ada Bang Danzo
1: dari Jogja, salah.
0: Betul, Jogja. Oke, saatnya kita juga menyapa teman-teman yang ada di Prosatu seluruh provinsi ya. Di ibu kota di Indonesia yes. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung. Terus juga ada Bandung, Banjarmasin, Bekulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Ya, ada juga teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi. Halo, selamat siang semuanya. Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar. Makassar.
0: Ya, ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tata Laut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
0: Oke, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya, dan juga studio produksi yang belum disebutkan kami satu persatu. Semoga kabar baik-baik saja dan bisa bergabung sama kita ya, Iksan ya.
1: Betul, mau nanya-nanya sama bintang tamu kita. Kebetulan hari ini ada Bang Danzo X, X-Fudu ya.
0: Iya, X-Fudu. Nampaknya kita langsung sapa aja kali ya.
1: Iya.
0: Bang Danzo.
1: Ngobrol lagi kita Bang Danzo.
0: Masih semangat ya.
2: Masih dong.
1: Ada tapi ini Bang Danzo ini luar biasa.
0: Rame banget dengar ya.
1: Baru mau nanya, udah keliling,
0: Sambil kita terima aja.
1: Langsung aja lah kita angkat ya.
0: Oke, Ciguria, halo.
1: Ciguria.
3: Halo.
0: Ya, Ciguria, tadinya bisa dikecilkan ya. Ini kita feedback nih.
1: Akhirnya ya, Ciguria.
3: Kakak cantik ada abang ganteng.
0: Nah, alhamdulillah.
1: Terima kasih Ciguria cantik. Alhamdulillah.
3: Salam kenal juga nih buat bintang tamunya Danzo. Lebih dikenal lagi apa namanya yang berdansa

0: Siapa Dansa Pudu? Eh benar ya?
1: Dansa X Pudu.
2: Oh, okay.
0: Dansa Danja ya, Dansa kerjaannya bersihinnya.
1: Kalau Denza nanti mobil loh.
0: Salam kenal kakak, kakak Dansa.
2: Yang kecil ya suaranya gedenya ya.
0: Soalnya kan 100% ini jarang-jarang loh kita meminta, kalau nggak pendengar setianya harus absen dulu nih. Bener nggak kakak?
1: Iya dong, iya dong. Segurian harus antri.
0: Oh gitu ya. Maunya di pasien kedua ini tampil sekali-sekali di ruang rindunya berjaringan.
2: Wow, ya, nanti siap. Ya. Nanti kita coba ya.
0: Nah, kakak Dansa, saya mau bertanya nih. Tapi ada lagu-lagu baratnya ya, kalau nggak salah ya, menyanyikannya itu. Nah, terus selama kayaknya lagu-lagu yang dirilis tahun-tahun ini yang baru ini ada enggak gitu. Nah, seperti apa kalau memang ada, terus apa nih kalau kita ada acara konser-konsernya gitu loh. Ada enggak gitu?
1: Boleh tahu jadwal konser terdekat ya. Oke.
0: Ini Tebet nih, Tebet tuh banyak itu musik-musik di Tebet itu.
1: Banyak. Kuliner juga banyak banget lagi di Tebet, gimana dong?
0: Siapa aja perutnya dikosongin dulu gitu ya.
2: Siap.
0: Yo, ada di sana.
1: Bukan
0: nah itu saja kakak Deto, nanti cuma nyanyikan lagunya sedikit aja tanpa musik gitu ya.
2: Kalau gitu.
0: Makasih banyak Cik Guria. Makasih banyak buat kak Denso, selamat siang, menjelang sore bagian timur.
2: Bye.
1: Cik Guria.
2: Itu dari Cik Guria ya, Bang Deto kita sapa lagi, ada satu lagi nih. Ada Ayu dari Maluku Tengah, halo Ayu. Wah terputus sepertinya Ayu ya.
1: Ya, jadi tadi pertanyaan dulu dari Kak Guria ya, sebelum kita tunggu lagi telepon dari Ayu kembali mungkin atau dari pendengar-pendengar kita yang lain. Nah, jadi di telepon langsung.
2: Oke, kita angkat ya. Halo, selamat siang. Halo.
1: Oke, belum bayar telepon.
2: Halo. Oke. Nampaknya terputus ini pendengar-pendengar ya.
1: Iya. Jadi tuh Cik Guria nanya kapan jadwal konser terdekat gitu loh.
3: Wah, tebet ya.
1: Siapa tahu ada jadwal
2: ngomong di Jakarta. Ngomong tebetnya medok ya, orang
1: tebet. Udah mulai ya.
3: Sebenarnya dulu saya sering di Tebet. Di Palbatu. Di Tebet juga sering karena sekolah saya juga di Tebet.
2: Baiklah.
1: Emang Bang Danzo orang mana aslinya?
3: Saya Jakarta lah.
1: Oh, lahir dan besar di Jakarta.
3: Hijrah ke Jogja itu ya numpang ke kampungnya istri.
1: Oke. Nonot bini ya mas ya.
3: Gara-gara pandemi wah.
1: Bener.
2: Itu ya.
1: Oke lah kalau begitu.
2: Saudara pendengar lagi yang bergabung kosong ya. Kita lanjut kali ya.
3: Kalau show aja sih baru kemarin baru pulang. Di Jakarta belum ada lagi. Kalau untuk umum di Jakarta belum sih. Kalau private sih sering ya. Kalau yang untuk umum belum kayaknya. Mungkin Agustus kayaknya.
1: Amin, insyaallah ya. Pokoknya didoakan semoga segera ada. Yang pasti kalau misalkan nih pendengar-pendengar kita mau tahu jadwalnya Abang dan Zet itu kemana, mereka itu harus lihat kan update-annya.
3: Ada di IG. Ada di IG, ada di TikTok ada. Di FB juga ada.
1: Oke, jadi di semua media sosialnya atas namanya Danzo itu ya Bang?
3: Pasti ada info.
1: Jadi follow aja Danzo, Abang Danzo. Nanti semuanya ada itu infonya di situ loh. Kayak gitulah kira-kira.
2: Bang Danzo, ini kan Bang Danzo ini kan udah melintas di industri musik sejak era tahun 90-an ya.
1: 90-an banget.
2: Nah, menurut Bang Danzo sendiri apa sih perbedaan yang signifikan ya industri musik sekarang sama dulu?
3: Paling signifikan adalah sekarang jauh lebih mudah.
1: Banget lagi.
3: Jauh lebih mudah dan jauh lebih variatif dan lebih banyak. Benar-benar kita disodorin hal-hal baru itu berapa ya? 5 banding 100 kali ya. Jadi kalau zaman dulu istilah kecilnya ya, orang rilis 5 atau 5 lagu. Dalam sehari, gitu loh. Emang benar banyak banget sekarang.
1: Oke.
2: Bang Danzo, Ini ada pendengar yang sudah bergabung, kita sapa dulu ya. Oke. Halo Bu Dinda.
1: Halo Teh Dinda.
4: Ya, halo.
2: Halo.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Iksan Tarore, Sherry.
2: Halo.
1: Halo Teh Dinda, apa kabar Teh Dinda?
4: Kabar Teh baik. Barakallah. Iksan gimana, sehat?
1: Alhamdulillah sehat Teh.
4: Iya, syukur. Sherry juga sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Teteh.
4: Bawa apa dari Jogja?
1: Bawa Bang Danjo.
4: Bung Danso, selamat sore.
1: Iya. Yeah.
4: Kalau WhatsApp itu suara bintang tamu nggak kedengeran, nggak apa-apa. Ngomong sendiri aja ya.
1: Oke.
4: Ngomong tapi Bung Danso-nya dengar kan?
1: Iya. Yeah, nanti Bung Danso-nya tinggal kita ulang pertanyaannya. Teteh mau tanya apa?
4: Jadi teteh apa pendengar aja yang nggak dengar, tapi bintang tamu dengar. Itu lagu apa tadi, Like Paradise itu.
1: Please Like Paradise. Oke.
4: Please Like Paradise.
1: Oke.
4: Okay. Jadi itu sama sekali enggak kentara bahwa itu suara penyanyi Indonesia.
1: Jadi malah kayak orang bule ya. Tapi sebetulnya sekarang Bang Danzo udah jadi pale, bukan bule sekarang.
2: Bukan bule.
4: Namanya keponakannya. Aduh. Terus tadi kalau nggak salah ada juga yang satu lagu lagi yang Inggris juga. Nanti saya juga mau dengar ya Bung Danzo ya.
1: Iya, yeah, oke.
4: Okay. Apa judulnya tadi yang satunya lagi itu Iksan, Sally?
1: Yang mana? Yang baru.
4: Tadi Bung Danzo bilang yang baru itu yang bahasa Inggris juga. Apa judulnya?
2: Tadi apa yang diciptakan sama Bang Danzo sendiri?
1: If I Could Be ya?
2: Iya.
4: Apa?
1: If I Could Be.
4: If I could be.
1: Yes.
4: Oke, okay, nanti coba Bung Danzo lagunya nanti tolong dong Teteh mau dengar ya.
2: Oke. Itu saja ya. Kedinda.
4: Seperti ini ya. Siapa sih yang nggak tahu Danzo Voodoo?
2: Gitu. Terima kasih.
4: Bung Danzo, karena Voodoo lagu Voodoo, mohon maaf, karena lagu Voodoo itu masih Teteh request di beberapa acara request gitu.
1: Karena kan Teteh, kita satu angkatan ya Teh ya.
4: Sepertinya nggak jauh kali.
2: Baiklah.
4: Teteh penikmat lagu-lagu selorok Indonesia.
1: Oke. Berarti Teteh angkatannya Voodoo atau Nicky Astria?
4: Berat, bukan apa-apa kalau ditanya angkatan gitu.
2: Berat ya ditanya angkatan. Aduh, ya
1: angkatan lama berarti nih. Oke, Teteh, terima kasih.
2: Oke, Teteh Dinda
4: terus berkarya dengan lagu-lagu solonya. Amin. Mudah-mudahan bisa cemerlang waktu Bung Danzo masih di Voodoo.
2: Terima kasih.
1: Thank you Teteh.
4: Juga terus dengan karya-karya dan perform di mana-mana, rezekinya makin bertambah.
1: Terima kasih Teh.
4: Dan Sally juga ya.
1: Amin. Allahumma amin. Teteh juga sehat selalu, sukses selalu, kaya selalu. Amin.
2: Terima kasih. Bye-bye.
1: Dah.
2: Bye.
1: Luar biasa loh Teh Dinda itu pertanyaannya tuh Bang Danzo gimana tuh? Dia pengen denger, katanya pengen denger abang nyanyiin lagu If I Could Be. Salahnya nadanya
2: aja kali ya. Sekalian ini penutup juga,
1: Iya. Sekalian ngasih tahu pendengar ya? Kalau ini adalah salah satu single terbaru abang di tahun 2026. If I Could Be.
3: Iya, itu apa? If I could be your lover tonight, I would be what you want me to be. And do you want me to do? 'Cause I know you're gonna be my lover, baby.
2: Sayang gak ke studio langsung.
1: Iya
2: ya.
1: Loh, dia langsung pakai piano loh di situ. If I could be, asik, sedap banget.
2: By the way, makasih banyak loh ya Bang Danzo ya.
1: Tapi bener loh, ini Bang Danzo ini orangnya fleksibel banget loh nyanyi. Ketika dia disuruh slow rock, dia slow rocknya keluar serak-seraknya. Ini giliran tadi agak-agak semi jazz aku dengernya nih mah kayaknya ya Bang ya.
2: Iya gak sih?
3: Ya sebenarnya pop juga sih.
1: Oh. Pop R&B malah ya. Iya kan tuh. Ah, R&B jatuhnya nih pop R&B. Oh. Karena nada-nadanya tuh asik gitu.
3: Bruno Mars juga kemarin sebelum bikin lagu ini.
2: Wow, keren banget.
1: Inspired by.
2: Oke, Bang Danto, terima kasih banyak ya sudah bergabung siang hari ini. Sukses terus.
1: Selalu, amin. Betul. Allah, amin.
2: Kita doain pokoknya single-nya meledak langsung ya.
1: If I could be, ya jangan lupa. Jadi buat semua pendengar, dengerin single terbarunya dari Bang Danto. Yeah. If I could be di semua. Buat keluarga.
2: Yo, thank bye-bye. You. Bye bye. Ya, Isan, ini kali ini kita mau dengerin juga nih lagu dari Bang Danto yang judulnya Jengkal Kaki.
1: Oke. Okay.

0: Nih. 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Iya. Balik lagi ya.
0: Pendengar, kita balik lagi akhirnya ya, karena kebetulan kita lagi ada kesalahan teknis nih.
1: Betul.
0: Mohon maaf banget kenapa akhirnya lama banget kita enggak nongol-nongol ya.
1: Karena
0: ya,
1: dari tadi sebenarnya kita masih mengusahakan supaya kalian semua pendengar bisa tetap
0: bisa
1: bergabung, bergabung sama kita untuk telepon gitu. Betul. Tapi ternyata memang masih ada sedikit gangguan. Jadi mungkin kalian yang mau gabung boleh loh via WhatsApp aja kali ya.
0: Iya.
1: Via WhatsApp 0811 797279 12.
0: Okay.
1: Sambil kita
0: ngobrol-ngobrol, ya?
1: Ngobrol-ngobrol juga sama bintang tamu kita berikutnya. Saat ini sudah bergabung sama kita tuh ada mbakku yang cantik, yang manis, yang awet sekali ya. Mbak Lucy Wilar.
0: Halo,
1: selamat siang. Apa kabar mbakku?
2: Yang baik, baik.
1: Lagi di mana, Mbak?
2: Sekarang lagi di RRI Yogyakarta.
0: Kan ketebak kan? Mantap. Tapi ini walaupun udah di ujung-ujung dan udah di akhir segmen sebenarnya, Mbak Lucy, ya, langsung aja mungkin kita nanya ya. Ini Freedom Jazz Festival yang kerjasama sama RRI ini apa? Acara apa?
1: Dan kapan diselenggarakannya?
2: Sebenarnya Freedom Jazz Festival ini diselenggarakannya tanggal 1 sampai 17 Agustus.
1: Oh. 1 sampai 17 Agustus. Oke, baik.
2: Dan tanggal closingnya 17 itu selalu di RRI Jakarta, di auditorium.
1: Oke.
2: Nah, sekarang ini kita on the road karena kita baru pertama kali juga dengan RRI untuk mengadakan audisi offline. Biasanya online.
1: Oh, tunggu. Ini kok pakai audisi? Emangnya karena memang Freedom Jazz Festival artinya semua orang bisa join?
2: Semua orang boleh join jazz, tapi di audisi.
1: Oh.
2: Ya, karena kita ada outputnya. Outputnya itu adalah kita buatkan profilingnya. Ini in studio festival namanya.
1: Oke.
2: Saat mereka mereka satu syarat utama adalah harus punya karya sendiri.
1: Oke.
2: Okay. Karena nanti akan ditayangkan di Spotify langsung.
1: Langsung diproduksi ya?
0: Oke. Okay.
2: Langsung produksi. Kemudian yang kedua, videonya langsung naikkan ke YouTube. Jadi itu profil mereka yang nanti setelah selesai Freedom Jazz Festivalnya mereka bisa langsung kirim tuh YouTube-nya, videonya ke EO atau ke corporate atau kemanapun.
1: Karena udah langsung jadi di situ ya.
2: Karena udah langsung jadi nggak pakai repot. Nanti aduh saya mau tulis apa ya nih untuk profil saya, tapi sudah ada bukti, bukan janji ya.
1: Oh nice. Ini berarti Freedom Jazz Festival ini membuka peluang untuk siapapun musisi jazz tanah air untuk bisa bergabung di Freedom Jazz Festival. Mungkin ada yang baru-baru gitu ya, baru mau muncul tapi bingung gue mau melangkah dari mana. Ini kesempatannya berarti ya Mbak Lucy. Iya benar ya.
2: Betul.
1: Oke, nice
0: keren
1: banget.
0: Ya?
1: Ini kenapa kok bisa terinspirasi bikin Freedom Jazz Festival ini? Udah berapa kali sih sebenarnya terlaksana ini?
2: Tahun ini tahun ke-11 karena pandemi kita tidak lakukan ya, karena dulu.
1: Ke-11. Oke, nice.
2: Tahun ke-11.
1: Oke. Berarti ini udah tahun ke-11.
2: Boleh sombong dikit enggak, Mas?
1: Kenapa?
2: Boleh sombong dikit. Jadi
1: Boleh dong. Boleh, ini ajangnya soalnya.
2: Jester-jester yang beredar di seluruh Indonesia yang sudah di papan atas itu coba tanya, pernah di Freedom Jazz Festival enggak gitu.
1: Oke. Boleh tahu enggak sih siapa aja kira-kira hasil Freedom Jazz Festival ini?
2: Nah, yang kita bawa ke sini itu Adin. Dari Bandung, dia pianis.
1: Oke.
2: Okay. Sudah dipanggil kemana-mana, udah sampai ke Rusia.
0: Oke. Itu ya.
2: Itu kemudian Barry Lee Kumahua tentunya.
1: Oh iya. Yeah. Okay. Salah satu dedengkot itu ya.
2: Kemudian terus kita kebawa juga ke sini Stanley Cowell itu pianis juga.
1: Kayaknya aku tahu tuh Stanley Cowell itu.
2: Iya. Yeah.
1: Dahsyat itu juga.
2: Bukan dahsyat lagi, jadi ada tiga artis yang kita bawa ke Yogyakarta. Mereka akan menjadi juri untuk audisi offline, tapi setelah itu bisa ngejamming sama mereka.
1: Ini kesempatan yang luar biasa sih buat semua pecinta jazz ya. Kalau bukan hanya pecinta, mungkin musisi-musisi jazz yang lagi dengerin kita sekarang di RRI Pro 1 Jakarta ya. Dan jangan lupa buat join yang namanya Freedom Jazz Festival.
0: Boleh karena, mungkin Mbak Lucy ya?
1: Iya, Mbak Lucy mungkin dikasih tahu gimana caranya, prosesnya, gimana pendengarnya.
2: Oh ayo, silakan kita masih open audisi online, jadi nggak usah takut online. Lihat di IG-nya itsl.studio, itu ada syaratnya. Ya hubungi, pasti kita akan jawab, kita akan respons. Kemudian untuk yang di Yogyakarta, kita mulai jam 3 sore kita ada audisi offline. Nggak usah takut, kalau belum daftar datang aja langsung.
0: Oh jam 3 sore.
2: Jam 3 sore di RRI, RRI Yogyakarta.
1: Oke.
2: Ada yang mau datang melihat, ayo. Terbuka untuk umum, pecinta jazz silakan, dan musisi jazz yang ada di sekitar Yogyakarta, di mana lagi, Solo, Semarang, ayo merapat, bisa jam session.
1: Oke. Berarti memang terbuka untuk umum tanpa dipungut biaya gitu ya?
2: Ya kan ada RRI-nya.
1: Oh iya, benar. Sponsornya ada RRI ya.
0: Mbak Lucy, terima kasih banyak ya sudah menyempatkan waktu nih berbincang.
1: Iya Mbak Lucy, terima kasih. Di Sosmosan
0: Indonesia Nasional.
1: Tapi ternyata waktu kita mepet banget Mbak Lucy.
0: Karena sudah mepet banget ini Mbak Lucy ya.
2: Sekarang. Terima kasih
1: sekali. Sama-sama sekali lagi, sukses buat Freedom Jazz Festival dan juga sukses selalu buat Mbak Lucy Villar. Thank you Mbak.
0: Thank you Mbak Lucy.
1: Oke, baiklah pendengar, karena memang masih ada sedikit kendala teknis.
0: Betul
1: ya,
0: banget.
1: Di telepon kita. Tapi tadi masih ada info-info yang bisa tersampaikan. Betul. Buat kalian pendengar, mudah-mudahan aja info tersebut bermanfaat ya. Salah satunya ada Freedom Jazz Festival.
0: Betul banget.
1: Yang harus banget dan wajib banget buat kalian pecinta jazz dan juga musisi jazz untuk join di situ, karena itu satu kesempatan yang luar biasa.
0: Betul banget.
1: Sekali lagi terima kasih banyak ya. Betul. Buat semua pendengar kita yang luar biasa tetap setia nemanin kita walaupun ada sedikit-sedikit gangguan.
0: Iya,
1: tapi
0: bener banget.
1: Kita tidak pernah terganggu sama kedatangan kalian.
0: Wah, terima kasih seluruh pendengar di seluruh Indonesia.
1: Yes, aku Isa Tarore.
0: Dan saya Serena Jamil. Terima kasih. Dan sampai jumpa.
1: Bye-bye.

0: dengan segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 107.7 FM Pro 1 Banda Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, jumpa kita kembali di kesempatan sore hari ini, edisi Selasa 30 Juni 2026. Saya Rifki Badral hadir temani aktivitas Anda hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, mengawali suara kita di sore ini, satu informasi kami hadirkan ya, terkait dengan informasi yang masih hangat ya, beberapa waktu lalu tadi pagi tepatnya ya, mungkin Anda juga menyaksikan ya ataupun juga mendengarkan pertandingan antara Belanda versus Maroko ya. Dan kini hadir satu informasi terkait dengan Mazraoui sebut kemenangan atas Belanda jadi pengakuan besar untuk Maroko ya. Nah, baik tim nasional Maroko Nasser Mazraoui ya menyebut kemenangan atas Belanda sebagai pencapaian penting. Hasil itu dinilai menjadi pengakuan atas kekuatan Maroko di level dunia. Nah, pendengar, Maroko memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 dengan cara dramatis ya. Mereka menang adu penalti 3-2 setelah imbang 1-1 hingga tambahan waktu di Stadion Monterrey pada Selasa pagi tadi. Nah, pendengar, Belanda sempat berada di ambang kemenangan setelah gol Cody Gakpo pada menit ke-72. Namun Maroko menyamakan kedudukan melalui Issa Diop pada masa tambahan waktu ya. Nah, skor imbang bertahan sepanjang babak tambahan hingga pemenang ya ditentukan lewat adu penalti. Dan ya, pendengar, Maroko tampil lebih tenang dan mengamankan kelolosan ke fase berikutnya. Nah, pendengar, Mazraoui menilai keberhasilan tersebut memiliki arti besar bagi perkembangan tim nasional. Ia juga menyoroti kualitas Belanda yang dianggap sebagai salah satu tim terbaik di Piala Dunia kali ini. Menurutnya, menghadapi tim tersebut menjadi ujian yang sangat berat ya. Dan Belanda ia sebut merupakan salah satu lawan terbaik yang bisa dihadapi dunia, dan ini adalah tim peringkat 10 besar dunia. Dan ya, pikir juga merupakan kandidat untuk memenangkan Piala Dunia ya. Nah, Maroko, pendengar, kini sudah mengetahui lawan berikutnya pada babak 16 besar turnamen. Mereka dijadwalkan menghadapi Kanada yang lolos setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Meski Kanada berstatus salah satu tuan rumah, laga tidak dimainkan di wilayah mereka. Pertandingan babak 16 besar dijadwalkan berlangsung di Texas, Amerika Serikat.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: itu dipanjang. Langsung masuk semua.
1: Missy, excuse me, Missy. Mau ambil itu.
2: Ambil juga juga, Kak.
1: Missy.
0: Tabek-tabek kok itu?
1: Kita enggak dengar, Kak, kah? Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
0: Kenapa kakak enggak pakai kata tabek?
1: Kasa majika apa maknanya?
0: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe, Ji.
1: Ih, ku tahu, Ji. Tabe, sista.
3: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari? Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
4: Ya, kerjaan aja, Bu.
3: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
4: Belum, Bu. Sambil berdagang, kuliah jalan terus.
3: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya. Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya, Nak ya.
5: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.
6: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, mahasiswa internasional Universitas Syekh Kuala, program Pasca Sarjana FMIPA Kecerdasan Buatan atau AI, Angkatan 2025 Fawad Karimi, mengikuti International Summer Course of Pharmacy atau ISCP 2026 dengan tema Towards a Sustainable Smoke-Free Generation, Innovation and Action in Tobacco Control di Universitas Sumatera Utara USU. Kegiatan ini pendengar melibatkan 17 peserta dari 7 negara, mulai dari Afghanistan, Pakistan, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Kamboja, dan Tanzania. Mahasiswa asal Afghanistan dan penerima beasiswa KNB Kemitraan Negara Berkembang Batch 2024 ini mengatakan dirinya merasa event ini sangat positif dan berkesan. Selain menambah wawasan akademik, dirinya juga memperoleh kesempatan untuk memperluas jaringan internasional, bertukar pengalaman dengan peserta dari berbagai negara, serta mengembangkan kemampuan komunikasi lintas budaya. Dari sisi akademik, Fawad Karimi sangat menikmati kuliah mengenai Global Tobacco Control Policies and Best Practices, Nicotine Replacement Therapy atau NRT, and Innovations in Smoking Cessation, serta Clinical Management of Tobacco Related Diseases. Dirinya juga mengikuti workshop mengenai formulasi fitofarmaka ya untuk mendukung smoking cessation dan workshop counseling penghentian merokok berbasis studi kasus. Fawad mengatakan pendengar pengalaman berinteraksi dengan mahasiswa lokal, mahasiswa internasional dan para dosen baginya sangat menyenangkan. Selain itu ia juga berdiskusi langsung dengan para dosen, peneliti dan dokter spesialis mengenai isu pengendalian tembakau, kesehatan paru, serta penelitiannya di bidang artificial intelligence untuk deteksi dini kanker paru menggunakan CT scan. Pengalaman ini memperluas wawasan akademik dan membuka peluang kolaborasi di masa depan. Selama berada di Medan ya pendengar, Fawad berkesempatan mencicipi berbagai makanan khas Sumatera Utara juga dan mengenal budaya Batak melalui pertunjukan seni, mengunjungi berbagai tempat bersejarah dan wisata budaya, serta menikmati keindahan alam Bukit Lawang.

0: aku.
1: Opa, bangun ya, Opa. Opa.
2: Tunggu.
1: Hah?
2: Tunggu saya.
1: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
2: Tunggu.
1: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Kita siramkan kok air baru kau bangun.
2: Iya,
1: tunggu, Mi.
3: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat.
1: Rasa.
3: Sama saya kuyup, Mi.
1: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
3: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
1: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
3: Kau pintar, Di.
4: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Baik, selalu berdengar, libur sekolah menjadi momen bagi orang tua ya untuk mengajak anak menikmati hiburan yang sekaligus memberikan pengalaman belajar. Nah, Netflix menyediakan beragam tayangan dalam kategori Education for Kids dan Kids and Family yang dirancang untuk menghibur sekaligus mendorong rasa ingin tahu anak. Nah, melalui laman resminya, pendengar, Netflix menyebut koleksi tayangan anak mencakup serial bertema sains, alam, matematika, literasi, hingga petualangan yang dikemas seusia penontonnya ya. Nah, platform tersebut juga menyediakan kategori khusus agar orang tua lebih mudah memilih tontonan yang sesuai. Ya, pendengar, beberapa serial edukatif yang tersedia di Netflix antara lain ada Twist, Scientist yang mengajak anak mengenal sains melalui eksperimen sederhana, Ask the Storybots yang menjawab berbagai pertanyaan anak tentang dunia di sekitarnya, serta The Magic School Bus Rides Again yang memperkenalkan konsep sains melalui petualangan di kelas. Nah, selain itu tersedia pula Octonauts ya, juga Emily's Wonder Lab, Brainchild, dan World Party Presents Math ya, yang mengangkat tema pengetahuan, eksplorasi alam, hingga matematika dasar. Netflix melalui platform Tudum menjelaskan bahwa konten anak terus dikembangkan agar mampu menghibur sekaligus mendorong rasa ingin tahu dan proses belajar. Nah, dalam pengumuman resminya, Netflix juga menyebut koleksi serial, film, dan game anak dirancang untuk menghibur, melibatkan, sekaligus juga memperkaya pengalaman belajar anak dengan cara yang membuat orang tua merasa lebih tenang. Ya, juga Netflix mengungkapkan bahwa tayangan anak dan keluarga masih menjadi salah satu kategori yang paling banyak diminati. Pada tahun lalu, 2025, konten Kids and Family menyumbang hampir 22% dari total waktu menonton di Netflix. Sementara tayangan ramah keluarga terus masuk dalam daftar top 10 setiap pekan selama hampir 4 tahun berturut-turut. Meski demikian, ya, orang tua tetap dianjurkan mendampingi anak saat menonton dan memanfaatkan fitur Kids Profile yang memungkinkan penyaringan konten berdasarkan usia. Pendampingan orang tua juga dinilai penting ya, agar anak memperoleh manfaat maksimal nih dari tayangan, sekaligus membatasi durasi penggunaan layar selama libur sekolah.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa?
1: Rambo tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
2: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya ajak seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Eh, mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Wih, tas baru nih.
5: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
4: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
5: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
4: Oh, ini asli produk dalam negeri.
5: Wah,
4: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
6: Cintailah Indonesiamu.

0: Baik, sobat pendengar dimanapun Anda berada, kini kami hadirkan rangkaian lagu-lagu religi pilihan. Sebelum kita nantikan kumandang azan ashar untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 16.12 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan pelaksanaan ibadah salat ashar untuk hari ini.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai Sobat Taspen,
2: pas banget lagi awal bulan Sobat. Yuk, otentikasi sekarang agar manfaat pensiun dapat diterima dengan lancar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja tutup berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: And Argentina are alive. Lebih besar, lebih meriah, dan lebih inklusif. Panggung sepak bola dunia kini membuka pintu selebar-lebarnya bagi mimpi-mimpi baru dari seluruh penjuru benua. Pendengar, tahukah Anda mengapa FIFA memutuskan untuk mengubah format Piala Dunia 2026? Sejak pertama kali digelar, jumlah peserta terus berevolusi, dan tahun 2026 menjadi sejarah baru dengan kehadiran 48 negara. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan penjelasan resmi dari Presiden FIFA, Gianni Infantino, penambahan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi negara-negara berkembang untuk merasakan atmosfer kompetisi tertinggi. Sepak bola bukan lagi hanya milik segelintir kekuatan besar, tapi milik semua orang. Yang paling menarik adalah pembagian kuota benua. Dalam format baru ini, jatah untuk benua Asia dan Afrika naik signifikan. Asia kini memiliki 8 hingga 9 slot, hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Sementara Afrika mendapatkan jatah 9 negara yang akan tampil langsung di putaran final. Artinya, negara-negara yang selama ini seringkali nyaris lolos atau menjadi kuda hitam, kini memiliki jalan yang lebih lapang. Ini bukan hanya tentang jumlah pertandingan, tapi tentang harapan baru bagi jutaan fans di negara-negara yang selama ini hanya bisa bermimpi tampil di Piala Dunia. Dengan jatah yang semakin banyak, apakah kita akan melihat juara baru yang mengejutkan dunia dari tanah Asia atau Afrika? Setelah ini, kita akan berpindah ke stadion paling legendaris di Meksiko yang siap menyambut sejarah ketiga kalinya.

Sobat, Anda masih bersama kami di Bro1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi ya. Di kesempatan sore ini juga kondisi Banda Aceh terpantau cukup adem dan nyaman, kondusif ya, di suasana cerah berawan barangkali ya. Namun juga kami himpun dari situs bmkg.go.id ya, kondisi cerah berawan ini untuk edisi hari ini 30 Juni bertahan hingga tengah malam nanti ya pendengar, dengan suhu akhir berada di 26 derajat Celcius dengan kelembaban mencapai 86% ya. Memang sesuai prediksi BMKG untuk sore hingga malam nanti tidak ada potensi hujan untuk wilayah Banda Aceh ya. Semoga juga kondisi ini dapat memperlancar segala kegiatan dan juga aktivitas Anda hingga tengah malam nanti ya. Dan juga untuk Anda di sore ini yang memanfaatkan waktu untuk berolahraga sore juga cukup baik ya, ditemani dengan angin sepoi-sepoi ya, dengan suasana yang cukup adem dan nyaman ya. Semoga juga dapat Anda manfaatkan dengan sebaik mungkin dengan beragam kegiatan dan juga aktivitas di sore hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

Ya, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Sesaat lagi pada pukul 17 kami akan ajak Anda untuk kita ikuti berita-berita aktual dalam lintas 17 berjaringan Korwil Nusantara 17 Aceh. Untuk itu tetaplah bersama kami.

0: 101 Banda Aceh.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, lo sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 30 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Wamen Haj salurkan bantuan bagi jemaah haji korban bencana Aceh. Informasi lainnya pendengar, Polda Aceh ungkap 334 kasus 3C dalam 6 bulan terakhir. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Daniel Anzar Simanjuntak, menyerahkan bantuan bagi jemaah haji Aceh yang terdampak bencana banjir. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
1: Program bantuan kemanusiaan hasil kolaborasi pemerintah Indonesia bersama pemerintah Uni Emirat Arab melalui Zayed Foundation kembali menyalurkan bantuan kepada jemaah haji yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian sekaligus kehadiran negara pasca ibadah haji. Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Daniel Anzar Simanjuntak menyerahkan bantuan kepada 4 jemaah asal Kabupaten Pidijaya yang baru kembali dari Tanah Suci. Bantuan diserahkan langsung ke kediaman yang bersangkutan pada 29 Juni 2026, keempat jamaah merupakan bagian dari 32 jamaah haji Aceh yang menerima bantuan melalui program tersebut. Sebagian besar penerima bantuan merupakan jamaah yang memiliki hutang setelah terdampak banjir beberapa waktu lalu. Keterbatasan ekonomi akibat musibah mengharuskan untuk meminjam dana guna melunasi biaya perjalanan ibadah haji maupun memenuhi kebutuhan selama berada di Tanah Suci.
2: Jamaah haji yang tertimpa bencana begitu, salah satu yang ya mungkin jalan Allah lah itu, kemudian terpilih itu dapat bantuan dari pemerintah Indonesia dan pemerintah kerajaan Uni Emirat Arab. Jadi kirim ke rekeningnya ya, masalah. Kalau ada hutang, segera dibayarkan. Soalnya jangan sampai hajah punya hutang.
1: Menurut Daniel, perhatian pemerintah terhadap jamaah Aceh berangkat dari semangat untuk menunaikan ibadah haji meski sedang menghadapi cobaan. Presiden kemudian mengamanahkan agar bantuan kemanusiaan yang tersedia diprioritaskan bagi jamaah yang benar-benar membutuhkan agar dapat meringankan beban setelah kembali dari Tanah Suci. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, Polda Aceh ungkap 334 kasus 3C, curat, curas, dan curanmor dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Polda Aceh melalui Ditreskrimum dan Ditreskrimsus memaparkan hasil pengungkapan berbagai tindak pidana mulai dari kasus pencurian dengan pemberatan atau curat, pencurian dengan kekerasan atau curas, pencurian kendaraan bermotor atau curanmor hingga sejumlah perkara menonjol dalam waktu 6 bulan terakhir dari Januari hingga Juni 2026. Dalam kesempatan itu, Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdayanto SIK, menyampaikan bahwa pengungkapan berbagai kasus tersebut merupakan bentuk komitmen Polda Aceh dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat melalui penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan.
4: Karena kita banyak kasus, yaitu adanya tindak pidana gaji, jadi dari curat, curas, dan curam. Di sini merupakan kasus menonjol yang berhasil diungkap oleh jajaran dari Polda Aceh selama waktu dari Januari sampai dengan Juni 2020.
3: Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Aceh mencatat keberhasilan dalam mengungkap ratusan kasus tindak pidana konvensional. Untuk kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, polisi berhasil mengungkap 157 kasus dengan menetapkan 229 tersangka. Dari pengungkapan tersebut, petugas mengamankan 223 unit sepeda motor sebagai barang bukti. Sementara itu, pada kasus pencurian dengan pemberatan atau curat, Ditreskrimum mengungkap 290 kasus dengan 297 tersangka. Barang bukti yang diamankan mencapai 354 item terdiri dari barang elektronik, perhiasan, serta senjata tajam. Adapun untuk kasus pencurian dengan kekerasan atau curas, polisi berhasil mengungkap 31 kasus dengan 35 tersangka. Barang bukti yang disita sebanyak 57 item meliputi senjata tajam, pakaian, dan plastik yang digunakan dalam aksi kejahatan. Keberhasilan pengungkapan berbagai kasus tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Polda Aceh dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kutai Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar, euforia bola kaki Piala Dunia mendongkrak UMKM Kota Lok Sumawe diharapkan disikapi tidak secara berlebihan apalagi melanggar syariat Islam. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Jafar.
5: Meningkatnya euforia masyarakat dalam menyambut perhelatan Piala Dunia Sepak Bola diharapkan dapat disikapi secara positif dan tidak dilakukan secara berlebihan, walaupun secara ekonomi memberikan manfaat langsung kepada pelaku UMKM di daerah. Kepala Bidang Perdagangan di Sprindakop, Kufran, mengimbau masyarakat agar kegiatan menyemarakan Piala Dunia tidak sampai melanggar norma maupun syariat Islam yang sedang berlaku di Aceh.
6: Ini berpesan kepada seluruh pelaku UMKM yang ada di Luksongi dan sekitarnya, manfaatkanlah momen Piala Dunia ini sebagai nilai positif atau hal yang positif untuk mendapatkan dan income yang lebih kepada pelaku usaha kita agar lebih baik perputaran ekonomi. Dan saya himbau dan saya tekankan bahwa dengan momen Piala Dunia ini jangan mengambil hal negatifnya. Salah satunya adalah jangan pernah memanfaatkan dunia ini dengan berjudi online. Itu bisa besar dari kami, Pak, dan saya umumnya dari Tengku, Pak, untuk kepada pelaku usaha UMKM.
5: Menurutnya, selain menjadi hiburan bagi masyarakat, euforia Piala Dunia juga berdampak positif terhadap perekonomian daerah. Sejumlah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM mengalami peningkatan penjualan terutama pada sektor makanan dan minuman seiring meningkatnya aktivitas masyarakat saat menyaksikan pertandingan di malam hari. Gufran berharap masyarakat dapat menikmati perhelatan Piala Dunia dengan tetap menjaga ketertiban, menjunjung nilai-nilai syariat Islam, serta mendukung perekonomian lokal melalui produk-produk UMKM. Demikian Muhammad Jafar melaporkan.
0: Pendengar, di tengah era digital, Ketua MAA Lok Sumawe ingatkan pentingnya ketahanan budaya lokal dan peran sekolah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofian.
7: Tantangan pelestarian budaya lokal di tengah gempuran era digital kian nyata. Menyikapi hal tersebut, Ketua Majelis Adat Aceh, MAA Kota Lok Sumawe, Saifuddin, menekankan pentingnya membangun ketahanan budaya pada setiap individu guna menangkal dampak negatif serta infiltrasi budaya asing yang kian mudah diakses oleh masyarakat. Menurut Saifuddin, kearifan lokal Aceh sebenarnya memiliki daya saing yang tinggi dan tidak kalah menarik dari budaya luar jika dikelola secara kreatif. Pihaknya mencontohkan bagaimana instrumen musik tradisional seperti serunekali, rapai, dan canang jika dikolaborasikan mampu menciptakan aliran musik yang unik, indah, dan bernilai estetika tinggi sebagaimana yang dipopulerkan oleh seniman lokal.
8: Kita telah ada perbandingan. Menurut hemat saya, beberapa bentuk budaya lokal, beberapa bentuk kearifan lokal itu memang bisa melawan budaya digital. Umpamanya budaya itu dalam arti yang luas, umpamanya ketika persoalan kesenian seni suara, seni musik dari Aceh itu ada serunekali, ada rapai. Ketika dikolaborasikan serunekali, rapai, ada canang kirki umpamanya, itu sebenarnya menjadi suatu instrumentalia untuk latar belakang penyelenggaraan apapun kegiatan bagus.

0: masyarakat luas. Muhammad Sofyan melaporkan.
1: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabu. Pendengar RSUD Cutnya Adin Melabu saat ini menangani 33 pasien cuci darah rutin yang berasal dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Nagat Raya. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
2: Layanan cuci darah Rumah Sakit Umum Daerah Cutnya Adin Melabu terus meningkatkan pelayanan bagi pasien penyakit ginjal kronis di wilayah Pantai Barat Selatan Aceh. Saat ini rumah sakit tersebut menangani 33 pasien cuci darah rutin yang berasal dari Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Nagan Raya. Dokter Umum Unit Hemodialisis Rumah Sakit Umum Daerah Cutnya Adin Melabu, Dr. Rahmi Fitriana mengatakan dari total 33 pasien, sebanyak 25 orang berasal dari Kabupaten Aceh Barat, 3 pasien dari Aceh Jaya, dan 5 pasien dari Kabupaten Nagan Raya.
3: Kalau jumlah pasien tentu saja mengalami peningkatan karena sekarang kan pasien cuci darah itu kan tidak hanya pada faktor usia saja ya yang usia lanjut, tetapi sudah masuk ke faktor yang usia yang masih muda seperti itu. Jadi tidak hanya untuk orang yang sudah tua dulu, tapi malah sekarang yang umur 40-an sudah banyak yang cuci darah.
4: Ini rentan usia yang kita tangani ini, dari mulai usia berapa tadi?
3: Usia yang paling muda itu ada sekitar 18 tahun. Sampai yang paling tua sekitar 75 itu ada sampai di sini cuci darah. Fasilitas kita alhamdulillah kita sudah tambah penambahan 5 bed baru yang sebelumnya ada 9, sekarang sudah ada 14. Yang dimana pasien tetap kita lakukan cuci darah setiap hari dan alhamdulillah untuk sekarang pasien yang mau cuci darah tidak perlu lagi menunggu antrian. Kalau dulu kan kita terkendala karena keterbatasan daripada jumlah bed. Jadi kalau memang ada pasien ataupun keluarga yang memang harus cuci darah yang telah menjalani pengobatan di Banda Aceh, bisa kita lanjutkan pengobatan dan perawatan cuci darahnya di Melabuh. Jadi tidak perlu kos yang besar lagi untuk di Banda Aceh.
2: Rahmi menjelaskan pelayanan cuci darah memiliki standar kompetensi yang ketat sehingga tenaga medis yang bertugas wajib memiliki sertifikasi khusus. Dengan peningkatan fasilitas dan tenaga kesehatan yang kompeten, Rumah Sakit Umum Daerah Cutnya Adin Melabu berharap masyarakat yang membutuhkan layanan cuci darah dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih mudah, cepat, dan berkualitas tanpa harus dirujuk ke luar daerah. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
1: Pendengar, Bupati Aceh Barat Tarmizi melantik sejumlah pejabat Eselon 2 dan Eselon 3 di lingkup pemerintahan Kabupaten Aceh Barat. Pelantikan tersebut dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan berkantor sehari di Desa Blang Dalam, Kecamatan Kawai 16. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
5: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM melantik sejumlah pejabat Eselon 2 dan Eselon 3 di lingkup pemerintahan Kabupaten Aceh Barat. Pelantikan tersebut dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan berkantor sehari di Desa Blang Dalam, Kecamatan Kawai 16, Senin pagi. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Aceh Barat, Wakil Ketua DPRK, seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, serta para camat. Bupati Aceh Barat Tarmizi mengatakan pelaksanaan pelantikan dalam kegiatan berkantor sehari menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam membangun pemerintahan yang terbuka dan dekat dengan masyarakat. Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat mengenal langsung para pejabat yang akan bertugas memberikan pelayanan di lingkungan pemerintah daerah.
6: Hari ini acara berkantor satu hari, rutin ya. Pemerintah Aceh Barat setiap bulannya itu melakukan berkantor satu hari di daerah terpencil, bergilir secara seluruh kecamatan. Kemudian pada hari ini, kita selipkan agenda pelantikan pejabat Eselon 2 dan Eselon 3 sengaja di tempat acara berkantor satu hari ini supaya bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat proses pelantikan pejabat.
5: Dalam kesempatan tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang baru dilantik diharapkan menerapkan sistem seleksi kepala sekolah secara objektif serta mendorong peningkatan mutu pendidikan dan pembentukan karakter peserta didik. Sejumlah pejabat hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi turut dilantik, di antaranya Dedi Mulyanda sebagai Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian.

0: Irwan sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Fadli Oktora sebagai Kepala Dinas PUPR,
1: Ruswaidi sebagai Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat, Abdul Wahab sebagai Kepala Baperida, serta Dede Arisman sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat. Selain itu, Teuku Murti Yortawut dilantik sebagai Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, sementara Hidayat Isa, Zunaidi, dan Cut Natasha mengisi jabatan administrator dan pengawas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Melalui program berkantor sehari yang dipadukan dengan pelantikan pejabat dan pelayanan publik, pemerintah Kabupaten Aceh Barat menegaskan komitmennya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Langkah tersebut juga diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
2: Pendengar, Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Aceh Barat bersama Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Aceh Barat dan Komunitas Seni menyalurkan bantuan donasi kepada keluarga Cut Arvina, guru honorer korban kebakaran di Kampung Gampa, Kecamatan Johan Pahlawan, Senin pagi. Selengkapnya kembali dilaporkan Irham Syah.
3: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat bersama Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Aceh Barat dan Komunitas Seni menyalurkan bantuan donasi kepada keluarga Cut Arvina, guru honorer korban kebakaran di Kampung Gampa, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat. Total bantuan yang berhasil dihimpun melalui kolaborasi tersebut mencapai Rp20.550.000. Cut Arvina merupakan guru seni di Madrasah Sanawiyah Swasta MTSS Harapan Bangsa yang masih berstatus honorer. Rumah yang ditempati bersama sang ibu Sri Yulianti dan adiknya yang masih berstatus pelajar SMP hangus terbakar dalam musibah yang terjadi pada Minggu malam 21 Juni 2026. Penyerahan bantuan secara simbolis berlangsung di kediaman keluarga korban dan dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Dr. Tengku Haji Khairul Azhar, Ketua PGRI Aceh Barat Zainal Abidin, Perwakilan Komunitas Seni Kepala Mansatu Aceh Barat Faisal, Kepala MTS Harapan Bangsa, serta sejumlah guru dan tenaga pendidik. Kepala Kemenag Aceh Barat Dr. Tengku Haji Khairul Azhar mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian solidaritas para guru serta insan seni terhadap rekan seprofesi yang sedang tertimpa musibah.
4: Tentunya dengan pemberian sedikit bantuan ini bisa meringankan beban beliau bersama ibunda beliau dan keluarga beliau dalam hal ekonomi beliau seperti itu.
3: Sementara itu, Ketua PGRI Aceh Barat Zainal Abidin menyebutkan bantuan yang disalurkan merupakan hasil sumbangan para guru dari berbagai jenjang pendidikan di Aceh Barat yang bergerak untuk membantu sesama tenaga pendidik. Ia menegaskan kepedulian tersebut tidak memandang latar belakang instansi maupun naungan lembaga pendidikan, melainkan semata-mata bentuk solidaritas terhadap seorang guru yang sedang menghadapi cobaan.
5: Semua pengurus dan juga anggota PGRI Aceh Barat dalam bentuk sumbangan dana, kami pada hari ini mengantar dana tersebut untuk membantu teman kami yang musibah kebakaran.
3: Pasca kebakaran, pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui instansi terkait juga telah menyalurkan bantuan tanggap darurat serta mendirikan tenda untuk kebutuhan sementara keluarga korban. Namun tenda tersebut belum dapat dimanfaatkan sebagai tempat tinggal karena Cut Arvina bersama ibu dan adiknya merasa khawatir untuk beraktivitas dan beristirahat di ruang terbuka pada malam hari.
6: Ucapan Cut untuk semua guru dan bapak pemenak dan juga rekan-rekan lain yang sudah ikut membantu Cut, terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan bapak dan ibu semua dapat dibalas oleh Allah.
3: Di kalangan seniman Aceh Barat, Cut Arvina juga dikenal sebagai sosok yang aktif di bidang seni tarik suara. Ia kerap tampil mengisi berbagai acara hiburan musik dan pertunjukan seni di daerah tersebut. Adapun bantuan yang disalurkan terdiri dari donasi keluarga besar Kemenak Aceh Barat dan guru MTS Harapan Mangsa sebesar Rp11.050.000, sumbangan PGRI Aceh Barat sebesar Rp6.100.000, serta bantuan dari komunitas seni yang dikoordinasikan Tungku Munawar sebesar Rp3.400.000. Melalui bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan keluarga korban, sekaligus menjadi penyemangat bagi Cut Arvina dan keluarganya untuk kembali bangkit setelah musibah yang dialami. Reporter RRI Melabo Irhamsyah melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Barat berencana menyusun aturan pembatasan penggunaan telepon genggam bagi siswa di lingkungan sekolah. Kebijakan ini disiapkan sebagai upaya mengendalikan penggunaan ponsel yang dinilai semakin berlebihan di kalangan pelajar dan berpotensi mengganggu proses belajar serta perkembangan anak. Selengkapnya kembali dilaporkan Tama Maulizar.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berencana menyusun aturan pembatasan penggunaan telepon genggam bagi siswa di lingkungan sekolah. Kebijakan ini disiapkan sebagai upaya mengendalikan penggunaan ponsel yang dinilai semakin berlebihan di kalangan pelajar dan berpotensi mengganggu proses belajar serta perkembangan anak. Rencana tersebut disampaikan Bupati Aceh Barat Tarmizi usai melantik sejumlah pejabat dalam rangkaian program berkantor sehari di Kecamatan KW 16 Senin siang. Menurut Bupati, pemerintah daerah saat ini juga terus melakukan sosialisasi kepada para orang tua agar lebih peduli terhadap penggunaan telepon genggam oleh anak-anak.
7: Nah, ini yang sedang kita lakukan adalah memberi sosialisasi pemahaman kesadaran kepada seluruh orang tua di Aceh Barat, supaya tidak menganggap remeh itu bahaya untuk masa depan anaknya. Kita akan membatasi pertama di sekolah, nggak boleh bawa HP, kemudian di rumah, makanya kita buka program maghrib mengaji, dan kita minta kepada orang tua, kepada ketika dia mau tidur, tidak boleh pegang HP. Kalau nggak, dia akan main HP sampai pagi.
1: Selain menyiapkan aturan di lingkungan sekolah, pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga mendorong keterlibatan aktif orang tua dalam mengawasi penggunaan telepon genggam di rumah. Pengawasan dinilai penting agar anak tidak menghabiskan waktu secara berlebihan menggunakan perangkat digital yang dapat berdampak pada kesehatan, prestasi belajar, dan perkembangan sosial mereka. Langkah tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Melindungi Anak. Regulasi itu mengatur perlindungan anak di ruang digital, termasuk pembatasan akses terhadap layanan elektronik dan media sosial sesuai usia serta tingkat kematangan anak. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap kebijakan pembatasan penggunaan telepon genggam yang akan dibarengi dengan penguatan program Maghrib Mengaji dan peran keluarga mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih sehat. Melalui langkah tersebut, pemerintah juga ingin membangun karakter generasi muda yang lebih disiplin. Reporter RRI Melabo Tama Maulizar melaporkan.
2: Dari Melabo, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, sebanyak 86 personel Polres Aceh Tengah resmi mengalami kenaikan pangkat periode 1 Juli 2026. Kapolres berharap kenaikan pangkat ini mampu meningkatkan kinerja dan memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
8: Kenaikan pangkat bukan sekedar penghargaan atas masa dinas, tetapi harus menjadi pemacu bagi setiap personel untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Penegasan itu disampaikan Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhammad Taufik saat memimpin upacara Kops Rapot kenaikan pangkat terhadap 86 personel Polres tempat periode 1 Juli 2026 di halaman Mapolres Selasa pagi. Menurutnya, setiap kenaikan pangkat membawa konsekuensi berupa tanggung jawab yang lebih besar, karena itu personel yang menerima kenaikan pangkat dituntut mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik. Dirinya juga mengingatkan seluruh personel agar senantiasa menjaga integritas dan menjadikan keimanan serta ketakwaan sebagai landasan dalam menjalankan tugas di tengah tantangan kepolisian yang semakin kompleks.
9: Saya tidak berpanjang lebar dalam kesempatan memberikan amanat ini. Saya mengucapkan selamat dan sukses pada rekan-rekan saya, personil Polres Aceh Tengah yang pada pagi hari ini TMT 1 Juli 2026 melaksanakan kenaikan pangkat.
8: Selain peningkatan kemampuan individu, Kapolres juga menekankan pentingnya memperkuat soliditas internal sebagai modal utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas agar tetap kondusif. Momentum kenaikan pangkat juga diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh personel bahwa setiap jenjang kepangkatan membawa amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui dedikasi, loyalitas, dan pengabdian terbaik kepada publik. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pendengar, Pengurus Ikatan Dokter Indonesia IDI Cabang Aceh Tenggara periode 2026-2028 resmi dilantik. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
10: Bupati Aceh Tenggara Haji Salim Fakhri menghadiri pelantikan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia IDI Cabang Aceh Tenggara periode 2026-2028 yang berlangsung di ruang Oprum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Aceh Tenggara sekaligus momentum memperkuat sinergi antara pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan IDI dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Momentum ini juga ditandai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan bakti sosial dan pelayanan kesehatan yang melibatkan para dokter di Aceh Tenggara. Pengurus IDI Cabang Aceh Tenggara yang dilantik diantaranya Dr. Ike Yoganita Bangun sebagai ketua dan Dr. Reja Halim Bruh sebagai wakil ketua beserta jajaran pengurus lainnya. Bupati Salim Fakhri mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus IDI Cabang Aceh Tenggara yang baru dilantik. Ia berharap kepengurusan baru dapat menjalankan amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab serta terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan.
11: Ya, dalam rangkaian acara pelantikan IDI Cabang Kota Aceh ini, saya kira sangat-sangat luar biasa. Ini seperti kita lihat antusias masyarakat sangat luar biasa, artinya IDI menunjukkan kapasitasnya sebagai kumpulan para dokter untuk membantu masyarakat Aceh Tenggara khususnya pada Hari Jadi Kabupaten Aceh Tenggara.
12: Alhamdulillah.
10: Sementara itu, Ketua IDI Cabang Aceh Tenggara Dr. Ike Yoganita Bangun menyampaikan bahwa IDI Cabang Aceh Tenggara saat ini memiliki sekitar 150 anggota yang siap mendukung berbagai program pembangunan kesehatan di daerah.
12: IDI Aceh Tenggara sudah ada 105 anggota, di mana semuanya dilantik sebagai pengurus IDI pada hari ini dengan masa bakti dari tahun 2025 sampai dengan 2028. Hari ini kita mengadakan berbagai macam kegiatan, mulai dari sunatan, kemudian ada donor darah, kemudian ada berbagai poli spesialistik. IDI akan terus bersinergi dengan Dinas Kesehatan serta pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat-masyarakat, baik itu di daerah maupun di perkotaan.
13: Selamat kepada pengurus yang baru dilantik. Insya Allah bisa berbuat lebih dalam bidang kesehatan, khususnya untuk Aceh Tenggara.
10: Melalui kepengurusan baru periode 2026-2028, pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan IDI diharapkan semakin memperkuat kolaborasi dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
14: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Pendengar, pelaku usaha wisata meminta peningkatan pelayanan penyeberangan menuju Sabang, terutama saat musim libur panjang. Selain kemudahan dalam pemesanan tiket, pelayanan yang cepat dan responsif di pelabuhan dinilai menjadi kunci untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan. Selengkapnya dilaporkan Diana Fritaria.
1: Pelaku usaha wisata menilai pelayanan penyeberangan menuju Sabang masih perlu dibenahi, terutama saat musim libur panjang. Mereka menilai persoalan yang terjadi bukan hanya pada sistem pemesanan tiket, tetapi juga pelayanan di pelabuhan. Owner Nizam Travel Medan Nizam mengatakan polemik yang selama ini terjadi bukan disebabkan oleh tiket online maupun tiket manual. Menurutnya, yang paling penting adalah bagaimana pengelola pelabuhan memberikan pelayanan kepada pengguna jasa penyeberangan.
2: Sebenarnya titik masalahnya bukan di tiket online atau manualnya, tapi lebih kepada bagaimana penyediaan layanan di ASDP pelabuhannya. Kalau dia mau menggunakan sistem online, orang-orang ASDP juga harus menyiapkan solusi untuk orang-orang yang tidak bisa memesan tiket melalui tiket online. Dan gitu juga dengan ketika mereka udah sampai di Sabang, mereka juga harus dapat kepastian bisa balik lagi ke Banda Aceh. Jangan dia masuk ke Sabang, gak bisa balik ke Banda Aceh.
1: Ia berharap pelayanan di pelabuhan terus ditingkatkan sehingga masyarakat yang belum terbiasa menggunakan sistem digital tetap dapat memperoleh kemudahan saat membeli tiket maupun melakukan penyeberangan ke Sabang. Sementara itu, owner 101 Travel Sabang Dedi Wahyudi mengatakan keluhan yang paling sering disampaikan wisatawan masih berkaitan dengan layanan tiket kapal Roro. Karena itu ia berharap persoalan tersebut menjadi perhatian pemerintah dan pihak terkait.
3: Kalau pesan dari kami pun juga untuk pemerintah, kalau bisa di yang selama ini banyak komplain itu di tiket kapal Rurunya, seperti itu paling. Kalau yang lain, alhamdulillah siap, mantap semuanya.
1: Para pelaku usaha berharap pelayanan penyeberangan menuju Sabang terus diperbaiki sehingga wisatawan dapat melakukan perjalanan dengan lebih mudah dan nyaman. Kemudahan akses transportasi juga diharapkan dapat mendukung peningkatan kunjungan wisatawan ke kota Sabang. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Dengar, suasana haru sambut 59 jemaah haji Subul Salam tiba selamat di Masjid Agung, diiringi pelukan hangat ratusan keluarga menunggu. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
4: Suasana haru dan isak tangis bahagia mewarnai halaman Masjid Kota Subul Salam saat menyambut kedatangan rombongan jemaah haji. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Subul Salam, Haji Randi Elvian, merincikan bahwa dari total 59 jemaah haji reguler tahun 2026, komposisi terdiri dari 24 jemaah haji laki-laki dan 35 jemaah perempuan. Pihaknya bersyukur seluruh rangkaian ibadah Arab Saudi dapat dilalui dengan lancar tanpa ada kendala medis maupun operasional lainnya. Prosesi penyerahan kembali jemaah kepada pihak keluarga pada hari Senin kemarin dipimpin langsung oleh Wali Kota Subul Salam Muhammad Rashid Bancin. Dalam arahannya, Wali Kota Subul Salam yang akrab disapa Ustaz Rashid itu mengingatkan jemaah untuk senantiasa menjaga nilai kemabruran haji dalam kehidupan sehari-hari.
5: Bensan. Bahwasanya memangku sebetulnya sebagai ibadah haji jaga dan mabungan rumah tolong dijaga, tidak ada jaminan lagi bahwa itu bisa merambat ke lemah.
4: Kehadiran unsur pimpinan daerah ini sekaligus memastikan pemulangan para jemaah haji ke rumah masing-masing berjalan dengan tertib, aman dan teratur. Demikian Juprianto melaporkan.
0: Ya, pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 hore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas, Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, Anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
3: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
2: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
3: Mm-mm.
2: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
3: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
2: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
3: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

0: 97,7 Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Banda Aceh sore ini.

Lucunya, negara pencinta sepak bola justru sempat merasa Piala Dunia tidak terlalu penting. Selama bertahun-tahun, Inggris bahkan menolak ikut turnamen FIFA karena mereka merasa kompetisi sepak bola di Britania lebih bergengsi dibandingkan Piala Dunia. Namun semuanya berubah pada tahun 1966. Kini Inggris bukan hanya ikut, tetapi juga menjadi tuan rumah. Piala Dunia pun digelar di negara tempat sepak bola modern lahir. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Afrika tidak mengirimkan wakil sama sekali bukan karena gagal lolos, melainkan karena boikot. Negara-negara Afrika memprotes FIFA yang dianggap tidak adil. Saat itu Afrika harus memperebutkan satu tempat bersama zona Asia dan Oseania. Banyak negara Afrika merasa mereka diperlakukan sebagai pelengkap saja. Boikot itu akhirnya menjadi titik penting. Setelah 1966, FIFA mulai memberikan slot khusus bagi Afrika di Piala Dunia berikutnya. Sementara dari Asia, North Korea kembali tampil mengejutkan. Tidak banyak yang mengenal Korea Utara saat itu. Namun mereka justru membuat salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia dengan mengalahkan Italia 1-0. Kemenangan itu membuat Italia tersingkir di fase grup dan para pemainnya bahkan mendapatkan kemarahan besar saat pulang ke negaranya. Korea Utara melaju sampai perempat final dan sempat unggul 3-0 atas Portugal. Namun Portugal bangkit lewat permainan luar biasa Eusebio, bintang asal Mozambik di Afrika yang saat itu masih menjadi wilayah koloni Portugal. Eusebio mencetak 4 gol dan membawa Portugal menang 5-3. Ia kemudian menjadi pencetak gol terbanyak turnamen itu. Namun sorotan terbesar justru mengarah ke tuan rumah Inggris. Mereka memiliki Bobby Charlton, gelandang elegan dengan tendangan keras mematikan. Ada juga sang kapten Bobby Moore, simbol ketenangan lini belakang Inggris. Inggris pun melaju perlahan hingga final di Stadion Wembley, kota London. Mereka melawan Jerman Barat. Final berlangsung dramatis. Skor 2-2 di babak tambahan waktu. Jeff Hurts melepaskan tembakan yang membentur mistar lalu memantul ke bawah. Gol atau bukan? Wasit akhirnya mengesahkan gol itu. Perdebatan tentang gol itu bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Inggris akhirnya menang 4-2 dan untuk pertama kalinya, sekaligus satu-satunya hingga hari ini, Inggris menjadi juara dunia. Negara yang dulu merasa Piala Dunia tidak terlalu penting, akhirnya justru mengangkat trofi paling bergengsi dalam sejarah sepak bola dunia di rumah mereka sendiri.

Sobrengar, libur sekolah menjadi momen yang tepat ya bagi orang tua untuk mempererat kebersamaan dengan anak. Namun, di tengah kemudahan akses gawai dan hiburan digital, orang tua juga diimbau memperhatikan durasi penggunaan layar atau screen time agar anak tetap aktif secara fisik dan sosial. Nah, pendengar, berdasarkan panduan pengasuhan dari UNICEF, orang tua dianjurkan membuat aturan penggunaan gawai yang disepakati bersama anak. Selain membatasi durasi penggunaan layar, orang tua juga disarankan mendampingi anak saat menggunakan perangkat digital serta mendorong aktivitas lain yang lebih interaktif. UNICEF juga menyarankan agar waktu libur dimanfaatkan untuk kegiatan bersama keluarga ya, seperti membaca buku, bermain permainan tradisional, berolahraga, memasak, atau mengunjungi ruang terbuka ya. Dan aktivitas-aktivitas ini pendengar dinilai dapat membantu mengurangi ketergantungan anak terhadap layar sekaligus memperkuat hubungan dalam keluarga. Sementara itu, WHO dalam pedoman aktivitas fisik untuk anak usia dini merekomendasikan agar anak tidak menghabiskan terlalu banyak waktu di depan layar. Untuk anak usia 2 hingga 5 tahun, durasi penggunaan layar rekreasi sebaiknya tidak lebih dari 1 jam per hari, bahkan semakin sedikit semakin baik ya. Nah, sejumlah penelitian di Indonesia pendengar juga menunjukkan bahwa pengawasan orang tua berperan penting ya dalam mengendalikan durasi penggunaan gawai. Orang tua yang menerapkan aturan secara konsisten, memberikan contoh penggunaan gawai yang sehat, serta mengajak anak melakukan aktivitas alternatif cenderung memiliki anak dengan durasi screen time yang lebih rendah. Ya, jadi libur sekolah pendengar dapat dimanfaatkan juga ya untuk mengenalkan anak pada kegiatan di luar rumah nih, seperti bersepeda atau jogging ya, jalan santai, berkebun, mengunjungi perpustakaan, museum atau tempat wisata edukatif lainnya ya. Di Banda Aceh ini tak kalah banyak kok untuk sejumlah wisata edukatif ya. Selain mengurangi waktu di depan layar, juga aktivitas tersebut dapat membantu mengembangkan kemampuan sosial, kreativitas, dan yang paling penting juga rasa ingin tahu anak. Jadi waktu libur sekolah anak saat ini ya, yang tinggal beberapa hari lagi, sudah dimanfaatkan dengan sebaik mungkin atau belum nih pendengar?

baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

0: Mas Lobrenga bersama Seventeen, jalan terbaik mengantarkan kebersamaan kita di penghujung deretan lagu-lagu pilihan untuk sore ini. Dan kini pendengar, kami hadirkan rangkaian lagu religi pilihan sebelum nantinya kita ikuti pengajian Al-Quranul Karim untuk kita nantikan kumandang azan maghrib bagi wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya. Tetaplah bersama kami.
1: Satu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hello.
1: Nih.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Mengaji usai ba'da maghrib adalah aktivitas dan kebiasaan masyarakat Aceh yang telah berlangsung secara turun-temurun, yang mencerminkan tatanan kehidupan masyarakat Aceh yang Islami dan religi. Seiring perubahan waktu dan tak bisa dipungkiri, kebiasaan mengaji sudah memudar. Seiring perkembangan zaman, menyebabkan pergeseran nilai-nilai budaya, kultur, dan tradisi masyarakat Aceh. Menasah, surau-surau, dan masjid di gampung-gampung hampir tak terdengar lagi pembacaan kalam-kalam ilahi sebagai rasa syukur dan tawaduk kita kepada Sang Khalik. Membaca Al-Quran setiap hari akan memperoleh kedudukan yang tinggi di dalam surga. Seperti Rasulullah bersabda, "Bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat-derajat surga, dan bacalah dengan tartil, sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya, kedudukan derajatmu adalah pada kadar akhir ayat yang engkau baca." Mari, kita muliakan hidup kita dengan membaca Al-Quran setiap hari. Sungguh, tiada pertolongan di hari kiamat nanti dan di alam barzah, kecuali orang-orang yang membaca Al-Quran setiap hari, bersedekah dan amalan baik. Layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Baik, selamat pagi dimanapun Anda berada. Kini sembari kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 18:59 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kini kami hadirkan pengajian Al-Quranul Karim ke ruang dengar Anda. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk hari ini.

0: Baik, suara pendengar dimanapun Anda berada, kini kami ajak Anda untuk kita ikuti halaqah maghrib dari Masjid Rabiatul Rahman Banda Aceh.
1: Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'amhi kayfa nunajika ya arhamar rahimin. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمة وهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para hadirin sidang jamaah pendengar pengajian halaqah maghrib yang saya muliakan, pada malam yang berbahagia ini dalam waktu yang sangat singkat kita melanjutkan pengajian tentang fiqh. Itulah masalah fiqh berjamaah. Sudah sampai kepada matan yang akan kita bacakan. Terlebih dahulu saya informasikan, kadang ada pendengar yang bertanya tentang pengajian fiqh malam Rabu. Itulah pengajian tentang salat berjamaah, tentang kitab yang kita kaji atau yang kita baca. Saya informasikan adalah kitab Minhajut Talibin, karangan yang mulia Imam Nawawi rahimahullah, dengan syarahannya Jalaluddin Al-Mahalli dan dua hasyiahnya Qalyubi wal Umairah. Baiklah, pada malam yang sangat berbahagia ini pengajian kita lanjutkan dengan matan yang selanjutnya. Wa farduhu fis surataini al-ula fil jadidi lima sabaqa fil hadith wa fil qadimi ihdahuma la bi'ainiha yahtasibullahu bima sya'a minhuma fayanwi bithaniyatil farda. Adapun yang menjadi salat fardu fi suratin pada dua surah, itulah al-ula salat yang pertama, fil jadidi menurut pendapat jadid. Lima sabaka, kenapa yang dihukumkan yang menjadi salat fardu adalah salat yang pertama. Lima sabaka fil hadis, karena barang yang terdahulu dalam hadis yang sudah kita sebutkan. Fa innaha lakuma nafilah. Wa fil qadim, adapun menurut pendapat qadim, ihdahuma, dua salat fardu yang kita lakukan, salat yang pertama dan salat iadah, salat yang kedua, yang menjadi fardunya fil qadim, menurut qadim, ihdahuma, salah satu daripada keduanya. Yang mana, apakah yang pertama atau yang kedua? La bi'ainiha, tidak ada ketentuannya, tidak ada dengan ainnya, tidak menjadi patokan apakah salat pertama atau salat yang kedua, tetapi salah satunya. yahtasibullahu bima syaa minhumah, mengira, menghitung oleh Allah bima syaa dengan barang yang Allah kehendak daripada keduanya. Fayanwi, maka berniat oleh si mu'id, orang yang melakukan i'adah dengan salat yang kedua al-fardha, berniat sebagai salat fardu. Dari teks bacaan yang getanyo baca barusan itulah tentang lanjutan tentang masalah i'adah. Dalam fiqh khususnya mazhab Syafi'i, salat lima waktu, pendapat yang unggul yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, disunatkan untuk diulangi i'adah dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disebutkan. Salah satunya salat yang kedua mesti dilakukan secara berjamaah. Adapun salat yang pertama yang terserah apakah dilakukan secara sendiri atau secara berjamaah. Pembahasan bukan salat yang pertama, adalah salat yang kedua. Itulah salat ulangan. Hukum salat ulangan itu adalah kesunahan, dengan salah satu syaratnya dilakukan salat yang kedua itu secara berjamaah. Tentang masalah tersebut sudah kita uraikan pada malam-malam sebelumnya. Lanjutan pada malamnya, diketika seseorang sudah melakukan dua kali salat, salat yang pertama dan salat yang kedua. Salat yang pertama apakah dilakukan secara berjamaah atau tidak, ataupun salat yang pertama jamaahnya dengan jamaah salat yang kedua lebih afdal salat jamaah yang pertama atau lebih afdal jamaah yang kedua, itu tidak ada patokan. Pendapat yang kuat, salat lima waktu, salat yang kedua apabila ditemukan terdapatkan jamaah sesudah salat yang pertama dan masih dalam waktu, maka dianjurkan untuk mengulanginya. Terserah apakah salat yang pertama dan yang kedua toh yang terlebih afdal, mana yang lebih afdalnya terserah. Sunat dilakukan i'adah. Yang menjadi masalah pada matan malam ini, yang menjadi hukum, yang hukum untuk menjadi fardu, apakah salat yang pertama atau salat yang kedua? Yang masalah bak malamnya. Menurut pendapat jadid, itulah pendapat Imam Syafi'i ketika beliau sudah berada di Mesir, dan itulah yang dianggap sebagai mazhab Syafi'i, dan itulah pendapat yang kuat. Ketika Imam Syafi'i berbeda pendapat dari pendapat lama beliau di Baghdad dengan pendapat baru beliau ketika beliau sudah masuk ke Mesir, maka yang diunggulkan ketika ta'arud menentang dua pendapat imam ketika beliau di Baghdad dan ketika beliau di Mesir, maka pendapat di Baghdad diistilahkan oleh ulama-ulama yang kemudian dengan pendapat qadim, dan pendapat beliau di Mesir diistilahkan dengan pendapat jadid. Seandainya ta'arud menentanglah pendapat lama beliau di Baghdad dengan pendapat baru beliau di Mesir, maka yang dianggap sebagai mazhab Syafi'i, pendapat yang kuat adalah pendapat di Mesir. Itulah pendapat jadid. Yang ketentuan dasar, walaupun ada pengecualian, lebih kurang ada 24 masalah, 20-an lebih kurang ada 20-an masalah. Menyana salah luntuan 20 putbah masalah. Nyo gedahulukan pendapat qadim, pendapat beliau di Baghdad. Dalam masalah i'adah, ketika seseorang melakukan dua kali salat salat yang pertama dengan salat yang kedua. Yang menjadi salat fardu menurut pendapat Jadid, maka al-ula salat yang pertama, yang mendapat sebagai fahala fardu, yang dihitung sebagai salat fardu adalah salat yang pertama. Yang menurut pendapat Jadid. Kenapa yang dihukumkan yang menjadi fardu salat yang pertama? Karena lima sabaka fil hadis. Karena jelas dalam hadis yang sudah disebutkan, kata Rasulullah, fa innaha lakuma nafilah. Nabi berkata, apabila kalian memperdapatkan satu masjid yang sedang berjamaah, sedangkan kalian sudah salat lebih awal di rumah kalian, di jalan kalian, fasalliyaha ma'ahum, maka ulanglah salat beserta mereka itu. Fa innaha lakuma nafilah, karena salat kedua tersebut dihukumkan sebagai nafilah. Menurut pemahaman Jadid, dari bahasa fa innaha lakuma nafilah, jelas pemahamannya adalah Nabi mengatakan, Rasulullah mengatakan, fa innaha, sesungguhnya salat tersebut bagi kamu sebagai nafilah. Nafilah adalah kesunahan, ziyadah. Salat yang kedua adalah salat kesunahan. Penyamanan yang menjadi salat fardu jelas salat yang pertama. Itu menurut Jadid. Wa fil qadim, adapun menurut pendapat qadim, yang menjadi salat fardu ihdahuma, bukan salat yang pertama, bukan pula salat yang kedua, tapi salah satunya. Yang mana salah satunya? La bi'ainiha, tidak ada ketentuan. Pokoknya salah satu. Yang mana hukum oleh Allah yang menjadi salat fardu, yahtasibullah bima sya'a, terserah. Yang penting, ya, benar-benar menurut qadim, ketika seseorang sudah melakukan satu kali salat, sesudahnya mengulangi satu kali, maka yang menjadi fardunya adalah salah satu. Oleh karena yang menjadi fardunya salah satu bukan yang pertama, maka di ketika berniat untuk melakukan salat yang kedua, fayanwi bisaniyati farda, maka di ketika melakukan salat yang kedua, maka berniat ia sebagai salat fardu. Tetap ada ta'aratnya, aku laksanakan, aku tunaikan fardu salat fardu maghrib. Tetap fardu tersebut harus didatangkan. Kenapa? Karena yang menjadi fardu belum tentu salat yang pertama, boleh saja salat yang kedua. Oleh karena demikian, karena yang menjadi fardu salah satu keduanya, bukan salat yang pertama dan bukan pula salat yang kedua, tapi salah satu, makanya di kedua salat tersebut mesti diniatkan dengan niat fardu. Walasah, dalam masalah niat fardu tersebut, alal Jadid annahu yanwi bisaniyatil farda aydan. Berdasarkan di atas pendapat Jadid, pendapat Jadid mengatakan yang menjadi salat fardu adalah salat yang pertama. Yang menjadi salat fardu adalah salat yang pertama. Di ketika yang menjadi fardu salat yang pertama, di ketika seseorang melakukan i'adah salat yang kedua, apakah ada diniatkan fardu? Sebab masalah buna, tak jelas yang menjadi salat fardu salat yang pertama. Berarti di ketika mengulangi salat, apakah mesti didatangkan fardu? Atau cukup usalli, aku salat asar misal, tanpa mendatangkan fardu. Aku salat isya maghrib tanpa mendatangkan fardu. Kenapa yakin fardu li? Kenapa? Karena yang menjadi salat fardu adalah salat yang pertama. Nyanya bagaimana masalahnya? Nah, diketika berpijak pada pendapat Jadid, karena karena Jadid mengatakan yang menjadi salat fardu adalah salat yang pertama, diketika mengulangi salat, salat yang kedua, apakah diniatkan fardu juga? Khilaf para ashab Imam Syafi'i. Khilaf wal asah, dari dua pendapat yang paling kuat, annahu yanwi bithaniyatil fardha aidan, walaupun yang menjadi fardu salat yang pertama, di ketika mengiyadah mengulangi salat yang kedua, tetap diniatkan fardu. Yanwi bithaniyatil fardha, berniat dengan salat yang kedua fardha sebagai salat fardu pula aidan. Itu pendapat yang pertama. Wathani pendapat yang kedua, karena yang menjadi salat fardu salat yang pertama, asani wakhtarahu imamul haramain, pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang sudah dipilih oleh imam haramain dan telah memilih akannya oleh imam haramain, yanwi dhuhra awil asra maslan wala yata'arradu lil fardhi. Menurut pendapat mukabil, pendapat yang kedua dan pendapat yang kedua, pendapat yang kedua tersebut itulah pendapat yang dipilih oleh Imam Haramain, diketika yang dihukum sebagai salat fardu salat yang pertama, maka diketika mengiyadah, diketika taulang semayang yang kedua, maka tidak diwajibkan mendatangkan fardu, cukup dengan niatnya zuhur atau asar. Wala yata'arad lil fardhi, tanpa mendatangkan bagi fardu. Itu pendapat yang kedua. Dan pendapat tersebut sudah dipilih oleh Imam Haramain. Oleh Imam Qulyubi menambahkan, diketika semayang yang kedua diniatkan fardu menurut pendapat yang kuat, walaupun yang menjadi fardu salat yang pertama, tetap diketika mengulanginya salat yang kedua, tetap niatnya fardu juga, walaupun yang menjadi fardu salat yang pertama. Itu pendapat yang kuat. Pendapat yang kedua, pendapat mukabil asah, mengatakan tidak disyaratkan untuk meniatkan fardu, cukup meniatkan zuhur atau asar. Karena mukabil asah menilik kepada yang menjadi fardu adalah salat yang pertama, sudah jelas yang menjadi fardu salat yang pertama, berarti diketika mengulangi salat yang kedua hana perle untuk mendatangkan fardu, cukup niat zuhur atau asar. Nyan mukabil asah sani. Yang kuat, kembali kepada pendapat yang kuat, tetap menurut pendapat asah, walaupun salat yang pertama itu yang menjadi salat fardu, tetap diketika mengulangi salat yang kedua mesti mendatangkan fardu juga. Tidak cukup dengan asar adapun maghrib adapun isya, mesti mendatangkan fardu dalam niatnya. Oleh Qulyubi rahimahullah mengomentari, di ketika berniat fardu untuk salat yang kedua, lakin la bi qasdi lakin la yaqsudu annahu alaihi, di ketika meniatkan fardu untuk salat yang kedua, tetapi jangan mengkasatkan bahwa salat itu wajib di atas kita, cukup semata-mata niat fardu tanpa ada goresan salat itu memang wajib itu tidak. Karena menyewajibkan lebih semayang lima watak surau semalam, cuma semata-mata mendatangkan fardu, bukan kasat memang saat itu kewajiban, bukan. Yang kata Qulyubi, wa illa lam tasih, seandainya ketika mendatangkan fardu pada solat yang kedua dia berniat annahu alaihi, memang itu kewajiban di atasnya, maka tidak sah. Menyemenan fihi itulah, itulah tanpa mengkaitkan, cukup semata-mata usali farda duhri salat kedua, mendatangkan fardu, itulah tanpa mengkasatkan memang kewajiban, au kaunuha fardan fil jumlah, atau keadaan salat itu adalah fardu fil jumlah, atau alal mukallaf, salat zuhur fardu secara jumlah, bukan salat yang kedua tersebut, atau salat zuhur fardu atas mukallaf. Nya maksud fardu. Seandainya bisa tasamakan surahnya sama dengan surah An-Nu'mid sembayang. An-Nu'mid umur 7 tahun ke hari sembayang, umur 10 sembayang. Niat sembayang An-Nu'mid, apakah ada mendatangkan fardu? Salat untuk anak-anak tidak ada fardu sebagai kesunahan. Golong balik, mana fardu? Jadi ketika salat anak-anak yang belum balik, bukan fardu bagi diri anak-anak tersebut, apakah dalam niatnya tidak mendatangkan fardu? Anak mik ketemayang wate ta perno lafad ni, ketika berniat dalam takbirnya kibat ta perno, misal salat maghrib, kan ketika tak ajarkan tetap sama, aku lakukan, aku sunat, aku menunaikan salat fardu maghrib. Padahal ada hanamid kan, kahana fardu ada hanamid. Tetapi kenapa diniatkan fardu? Itu namanya fil jumlah. Salat itu, salat fardu, salat maghrib itu fardu. Bukan ada anak kecil, tapi semata-mata salat salat maghrib fardu. Itu maksud dengan berniat fardu. Ya, menan. Tambihun oleh Imam Qulubi menambahkan surah penjelasan. Lau tabayyana lahul fasadu fil ula. Seandainya seseorang yang melakukan dua kali salat, salat pertama sudah dilakukan, siap salat pertama, pulang, di tengah jalan ada satu tempat sedang melakukan salat secara berjamaah, atau di rumah kalau ada sembahyang, atau di manasah kalau ada sembahyang, tak jauh masjid, sampai di masjid ada jamaah yang sedang melakukan salat, maka kita mengulanginya. Itu kesunahan. Kah? Di ketika sudah melakukan dua kali salat, lau tabayyana. Nya lau tabayyana menyokong katanya surah tegedi. Ya, surah tegedi. Seandainya terjadi, lau tabayyana nyata bagi si mu'id, yang orang yang bukan iadah al-fasad, rusak pada salat yang pertama. Lam tajdi husaniyatu anha wataqa'u naflan mutlaqan. Tidak memadai untuknya salat yang kedua sebagai salat fardu. Tetapi terjadi jatuh salat yang kedua tersebut sebagai sunat mutlak. Bagaimana kejadian ini? Bagaimana tata taswir, tata tahu surahnya? Cidro-dro ureng seseorang sudah salat yang pertama. Salat yang pertama. Di ketika sudah siap salat yang pertama, pulang atau ganti pakaian. Terus bak taboh tempat di tengah jalan, maka melihat satu jamaah sedang melakukan salat, mengulanginya kedua kali salat. Siap dua kali salat, siap salat yang kedua, maka nyata. Pakriban nyata bahawa salat yang pertama, salat pertama yang dia lakukan adalah salat tersebut fasid, batal, rusak. Siap salat yang kedua, di ketika salat yang kedua sudah siap dilakukan, maka teringat yang bahawa salat yang pertama tadi rusak. Bajet yang lun pakai bak sembahyang pertama buno, bajet najis. Pakaiannya pakaian bernajis. Siap salat yang pertama tanpa sepengetahuannya dia solat yang pertama dengan baju bernajis. Dia ketemayang dengan baju yang bernajis, gua ke kantor baju. Dia pakai baju balik baru. Balik ke tempat. Ke suatu tempat, sampai di suatu tempat, nah jamaah yang lain salat. Siap salat yang kedua, maka teringat bahawa salat yang pertama batal. Ingat tema, oh baju lun pakai buno bak temayang pun baju menajis. Ya, berarti nyatalah sesudah salat yang kedua bahawa rusak salat yang pertama. Nah, yang menjadi masalah, apakah salat yang kedua tersebut bisa menutupi salat yang pertama? Pernah payah ulang semayang lom katib dengan semayang kedua untuk menutupi rusak salat yang pertama? Tidak, tetap ulang versi jadid, ulang. Karena yang menjadi salat fardu adalah salat yang pertama. Salat yang pertama rusak, tetap salat yang kedua tidak memada untuk salat yang pertama. Berarti salat yang kedua wataqa'u naflan mutlaqan. Salat yang kedua adalah sebagai sunnah mutlak. Tetap salat yang pertama mesti diulang. Nya sama dengan kejadian surah seseorang mengambil wudu karena ihtiyat. Wudu ihtiyat. Ada wudu rafa' hadas. Yang wudu untuk membolehkan wudu. Untuk wudu untuk membolehkan salat. Seorang berhadas. Berwudu. Untuk merafa' atau menghilangkan hadas. Yang kajelas. Yang wudu asal. Asal wudu untuk menghilangkan hadas. Suci badan supaya sah salat. Ada wudu, wudu tajdid. Itu bukan wudu rafa' hadas. Wudu tajdid adalah wudu yang sudah terpakai untuk satu kali salat. Yang sama lagi kejadian tengok. Buno salat maghrib sudah wudu. Ya, habis salat maghrib, iktikaf, datang waktu Isya. Wudu untuk yang kita lakukan pada waktu maghrib. Dan sudah kita lakukan, kita laksanakan salat dengan wudhu tersebut. Waktu sampai salat Isya, wudhu tersebut masih belum batal. Yang seseorang yang ingin kesunahan, maka dianjurkan untuk tajdid, untuk mensebaru wudhu yang sudah ada. Wudhu tajdid tersebut bukan wudhu rafa hadas, karena katanya hana hadas kalau betul wudhu lah mentang na wudhu maghrib pun mentang na. Cuma wudhu yang waktu maghrib pun kan terpakai untuk satu kali salat. Untuk melakukan salat yang kedua dengan wudhu tersebut tidak bagus. Boleh disunnahkan untuk mengulanginya. Ya, itu namanya wudu tajdid. Karena undang-undang tajdid, undang-undang disunnahkan membaharui wudu adalah wudu-wudu yang sudah dilakukan minimal satu kali salat. Tabah wudu yang kadar pakai untuk tabah semayang minimal. Maka wudu tersebut ketika ingin melakukan salat yang lain dianjurkan untuk tajdid, untuk membaharui. Adapun wudu yang belum terpakai untuk satu kali salat pun, maka tidak ada kesunahan untuk tajdid. Ya. Yang ketiga, wudu ihtiyat. Ihtiyat tersebut adalah menjadikan barang yang diwaham-wahamkan kepada yang pasti. Para ulama mendefinisikan ja'alul mutawahim ila muhaqqiq, menjadikan barang yang diwahamkan kepada yang pasti. Ihtiyat, seseorang sudah berwudu ragu-ragu apakah ada keluar hadas, apakah ada bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram, macam-macam lah. Di ketika wudu sudah siap. Sesudah siap berwudu, ketika melakukan salat, maka datang keraguan-raguan tentang apakah sudah wudu tersebut ada keluar angin. Nah, batal wudu benarkah? Wudu belum terpakai untuk satu kali salat pun. Awal gemu wudu, poh 6 ka gemu wudu, poh 7 sembahyang maghrib. Ketika datang sembahyang maghrib, ingin salat dengan wudu tersebut, datang keraguan-raguan. Ya, sikap seseorang sebahagian pada kasus tersebut, maka mengulangi wudunya. Yang wudu tersebut namanya wudu ihtiyat, bukan wudu tajdid. Karena wudu yang tadi belum dilakukan satu kali salat. Itu namanya wudu ihtiyat. Ketika mengingat apakah sudah batal wudu atau belum, ingat, maka tidak memperdapatkan kebatal. Hana yakin untuk batal wudu, cuma ragu-ragu. Ya, sebahagian bersikap untuk berwudu, itu namanya wudu ihtiyat. Wudu yang kedua tersebut, habis wudu salat, di ketika selesai salat baru teringat yang bahawa wudu yang pertama memang sudah batal. Ya, jadi Andi, teringat wudu yang pertama batal adalah sesudah kita berwudu yang kedua dan sudah kita salat dengan wudu yang kedua tersebut. Baru teringat bahawa wudu yang pertama sudah batal. Nian pakriban dalam perangan fikih. Tetap ulang wudu, tetap wudu sekali lagi, langsung salat sekali lagi. Wudu yang kedua tersebut, wudu ihtiyat tersebut tidak bisa menutupi, tidak bisa menutupi wudu yang pertama. Wudu yang kedua tersebut tidak bisa merafa hadas. Kenapa? Karena syarat berwudu ada niat. Nawaitu li raf'il hadasi, aku berniat untuk menghilangkan hadas. Sedangkan pada wudu yang kedua, ketika kita berniat sahaja aku menghilangkan hadas, kita dalam keadaan ragu-ragu apakah ada hadas atau tidak. Niatnya tidak jazam. Syarat niat harus jazam, jangan ada keraguan-raguan. Karena wudu ihtiyat adalah niatnya, niat orang wudu ihtiyat ini niatnya tidak pasti antara ada hadas dengan tidak ada. Maka ketika berniat dalam keadaan sedemikian rupa, hukum wudu tersebut seandainya nyata wudu yang pertama batal, salat yang sudah dilakukan mesti diulangi. Wudu balik, ulang salat. Ya, begitu pula surahnya. Ketika nyata salat yang pertama batal, apakah dapat ditutupi oleh salat yang kedua? Tidak, mesti diulangi. Dan salat yang kedua tersebut jatuh untuk sunat mutlak. Itu versi jadid. Kalau versi qadim, menutupi. Kenapa? Karena yang menjadi fardu bukan salat yang pertama, tapi salah satu keduanya. Salatnya batal yang pertama, maka salat yang kedua yang menjadi salat fardu. Seandainya kedua-duanya sah, yang mana salat fardu? Yahtasibullah bima sya'a, yang Allah yang kehendak yang mana menjadi salat fardu. Itu asar daripada khilaf, asar daripada khilaf jadid dengan qadim, bekasan daripada khilaf. Kalau qadim, kalau jadid, salat yang pertama yang menjadi salat fardu. Kalau qadim, salah satu keduanya, itu khilaf. Dari khilaf tersebut timbullah perkara yang lain, efek bekasannya kepada masalah. Seandainya nyata salat yang pertama batal, apakah salat yang kedua bisa menjadi salat fardu menutupi salat yang pertama? Tidak, menurut jadid, karena yang menjadi fardu salat yang pertama. Qadim boleh. Ketika nyata rusak salat yang pertama, maka salat yang kedua sudah cukup untuk mengganti fardu salat yang pertama. Karena menurut qadim, ia menjadi fardu bukan salat yang pertama, tapi ihdahuma, salah satu keduanya. Nyan menan masalah. Qala, berkata yang mulia Imam Haramain, wa istahabbu liman shalla, disunatkan bagi orang yang sudah melakukan salat, idza ra'a, apabila melihat ia, menyusalli tilkal fardiyah wahdah, melihat seseorang yang melakukan salat fardu sendiri. Kita sudah salat duhur berjamaah, siap salat duhur, maka kita dapatkan seseorang sedang salat fardu secara sendiri, telatro, maka luput jamaah orang tersebut. Nyan bagi orang yang melihat yang orang tersebut sudah salat berjamaah, jika melihat saudaranya yang salat sendiri karena datang terlambat, disunatkan bagi orang tersebut yang sudah salat, yang melihat orang lain salat secara sendiri, disunnahkan ayusalliyaha ma'ahu, bahwa salat sekali lagi beserta orang tersebut. Yang anjuran agama getanyo kali temayang berjamaah, karena jamaah getanyo roh saudara getanyo seorang yang lain terlambat salat juga tanpa ada jamaah. Yang kibang sikap budaya dalam agama, disunatkan membantu, disunatkan katanya untuk mengulangi salat sekali lagi secara berjamaah dengan orang tersebut. Boleh katanya yang jadi imam, boleh orang tersebut yang menjadi imam, itu tidak ada patokan. Silakan siapa saja menjadi imam boleh. Yang kesunahan litahsulalahu fadilah jamaah, supaya hasil bagi orang tersebut fadilah jamaah, karena tamang dalam hadis membantu orang lain untuk memperdapatkan fadilah amal. Gedanyo karena fadilah amal na jamaah, saudara gedanyo datang terlambat tidak ada jamaah, sunat untuk mengulangi salat beserta orang tersebut supaya hasil baginya fadilah jamaah. Nyan legenyan uraian hukum, ketentuan hukum, istadalla alaihi fil muhadzab, berdalil oleh yang mulia Imam Ishaq Asy-Syarazi dalam muhadzab beliau dengan hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri menjelaskan, anna rajulan ja'a ila masjid, seseorang datang ke masjid, ba'da salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang ke masjid sesudah usai salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada waktu tersebut berkata Rasulullah, faqala may yatasaddaq ala hadha fa yusalli ma'ahu, siapa yang mau bersedekah di atas orang ini, sedekah apa, bukan sedekah dinar dirham, fa yusalli ma'ahu, salatlah besertanya. Nabi menyuruh sahabatnya untuk membantu, untuk membantu mensedekahkan fadilah jamaah atas orang tersebut. Yang dalilnya pada waktu tersebut, maka hadis tersebut, fasalla ma'ahu rajulun, maka berangkatlah, berdirilah seorang laki-laki. Oleh para muhadis mengatakan laki-laki tersebut adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Sayyidina Abu Bakar yang bedah bantu laki-laki tersebut untuk menunaikan salat besertanya sekali lagi. Sayyidina Abu Bakar salat pertama beserta Rasulullah, dengar jemaah yang ramai sahabat, salat yang kedua cuma dua dengan laki-laki, afdal salat yang pertama dengan salat yang kedua. Makanya kesimpulannya, tidak disyaratkan untuk iadah, salat yang kedua itu harus lebih afdal dari salat yang pertama. Hadis rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu. Cukup sekian. Hadanallah wa iyyakum ajma'in.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Di sini, ikatan kecil bisa menciptakan perubahan besar. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Cerita di balik gagasan dan semangat dari komunitas yang mengubah dunia di sekitar kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Untuk Banda Aceh malam ini di edisi akhir bulan ya, di 30 Juni 2026 kita ketemu lagi bareng saya Khaira yang akan menemani Anda hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Namun pendengar, untuk saat ini kami hadirkan untuk Anda ngobrol bareng komunitas, dan kali ini kita akan membahas mengenai komunitas melati, bukan bunga tapi ini ya yaitu memberi langsung tanpa imbalan. Nah pendengar, komunitas melati ini bergerak di bidang kemanusiaan, kemudian pendidikan, sosial dan juga psikologi. Oke, sudah hadir di studio Pro 1 RRI Banda Aceh bersama dengan abang-abang ganteng dan juga manis, yaitu dari inisiator komunitas melati bersama dengan Bang Ayang Kia Darmawan. Halo. Benar.
1: Halo Kak Kera.
0: Ini panggilannya serius Bang Ayang.
1: Serius Kak, karena memang ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak ayang.
0: Oh, itu saya. Bukan ayang. Oke, kemudian juga Ketua Divisi Kemanusiaan Komunitas Melati bersama dengan Bang Muhammad Kamal. Halo, selamat malam.
2: Halo Kak.
1: Halo Kak, malam Kak.
0: Gimana malam ini, kalian sejuk?
1: Sejuk, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sejuk.
0: Pasti nyaman ya?
2: Aman sih.
1: Aman-aman
0: Kak. Gak kedinginan kan?
1: Gak kedinginan Kak.
0: Oke, baiklah. Dan pendengar tentunya ngobras ini bisa Anda nonton di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Oke, mungkin saya ke inisiatornya, ada Bang Ayang di sini. Bang Ayang, BTW sejauh ini bagaimana kegiatannya, rutinitasnya, hariannya seperti apa?
1: Ya, Alhamdulillah Kak, akhir-akhir ini kita menikmati Piala Dunia. Sudah pasti ya. Sudah pasti. Di tengah mencari peluang-peluang kerja yang ada, kami menyibukkan diri dalam komunitas melati Kak pastinya.
0: Oke, baiklah. Nah, sebelum saya membahas lebih spesifik mengenai komunitas melati ini, apa sih motivasi dari Bang Ayang untuk ikut bergabung dalam komunitas melati?
1: Justru motivasi kami dalam bergabung ke melati itu sudah tergambar di nama melati itu sendiri, yaitu spirit untuk terus memberi. Karena rasa-rasanya memberi itu tidak berhenti pada hal-hal yang bersifat material ya. Memberi juga bisa memberi cinta, memberi rasa, memberi tawa, itu kan memberi yang bisa menjadi asbab orang untuk berbahagia. Maka motivasi kami untuk terus bergabung dalam komunitas ya, spirit memberi tadi Kak. Memberi apa saja yang bisa kami beri, yang semoga bermanfaat bagi sekitar.
0: Oke, baik. Ini kan inisiator dari komunitas melati. Benar, berarti Kak, pencetusnya.
1: Pencetusnya bisa dibilang seperti itu, tapi ini gerakan bersama. Cuman dalam sebuah organisasi semestinya kan ada struktural ya. Struktural ini dibentuk agar roda organisasi bergerak dengan sistematis. Maka di sini saya sebagai inisiatornya seperti itu.
0: Oke, di tahun berapa ini?
1: Pertama kali melati itu tumbuh itu di tahun 2024.
0: Oh ya, daun-daunnya kapan tumbuh?
1: Dalam pelan-pelan pergerakannya, mulai tumbuh akarnya, mulai tumbuh daunnya. Dan mulai tumbuh bibit-bibit melati yang baru Kak.
0: Okay. Tahun berapa tadi?
1: Di tahun 2024. Bertepatan dengan Ramadan di 2024.
0: Oke, okay, berarti udah 2 tahun?
1: Udah 2 tahun, tapi aktifnya itu 1 tahun belakangan ini.
0: Kenapa bisa seperti itu?
1: Karena dia ada ceritanya Kak. Refleksi dari lahirnya melati ini. Melati ini bukan organisasi yang lahir secara heroik, tiba-tiba orang pengen membangun filantropi atau apa. Tapi kami dari sekelompok orang, sekelompok anak-anak muda yang berinisiatif untuk, ini kita daripada gak ngapa-ngapain, kasih sesuatu yuk. Nah, dari inisiatif tadi itu, kami mencoba untuk membuat program-program di tengah masyarakat yang sebisa mungkin tidak menggunakan dana besar, tapi manfaatnya yang besar. Itulah kenapa 1 tahun belakangan ini terasa aktif. Karena SDM dari Melati sendiri baru terbentuk satu tahun belakangan ini.
0: Oke, selama 2 tahun.
1: Selama 2 tahun.
0: Ini berarti anggotanya sudah ada berapa orang?
1: Sejauh ini ada anggota yang aktif ada sekitar 20-an. Itu yang aktif. Selebihnya siapapun yang sudah pernah bekerja sama dengan Melati, kami anggap sebagai sobat Melati.
0: Oh, okay. Sobat Melati. Baik, baik. Nah, tujuan ini untuk apa, visi dan misinya?
1: Visi dan misi Melati itu sesuai nama, memberi langsung tanpa imbalan. Jadi kami beri dari 4 hal pokok tadi, dari kemanusiaan, sosial, psikologi dan pendidikan. Dimanapun tren-tren atau isu-isu yang sedang aktif dalam 4 bidang ini, kami mencoba untuk memberikan sesuatu. Terakhir kami ada membuat program melawan kekerasan seksual, menanggapi isu sedang ramainya kekerasan seksual di FHUI beberapa waktu yang lalu. Jadi kami coba hadir di situ dengan membuat program perempuan harus berani melawan. Itu kami buatnya di Shopee Sunset Libraries.
0: Oke, itu diikuti oleh semua peserta.
1: Ya, itu anggota diikuti oleh peserta umum, enggak? Okay. Kami perempuan-perempuan yang berani menyuarakan hak-hak perlawanan terhadap kekerasan seksual, seperti itu, enggak?
0: Oke, tujuannya adalah kemanusiaan, pendidikan, sosial dan juga psikologi. Saya ke ketua divisi kemanusiaan.
1: Baik.
0: Ada Bang Kamal di malam hari ini. Bang Kamal, bagaimana untuk tujuan dari divisi kemanusiaan ini? Apa yang sudah disalurkan?
3: Tadi kan dijelaskan oleh Bang Ayang bahwa Melat ini fokus ada 4 hal. Ada kemanusiaan, sosial, psikologi dan sebagainya. Nah, kami di divisi kemanusiaan ini hadir sebagai anggota yang peka akan isu-isu kemanusiaan yang sedang ngetren.
0: Seperti atau apa yang, itu?
3: Contohnya kemarin seperti kasus kekerasan seksual, kemudian juga sebelumnya juga ada pernah bencana banjir yang melanda Aceh. Kemudian dari isu-isu yang sedang viral tersebut, kami kemudian dari divisi kemanusiaan sendiri membuat atau merencanakan suatu kegiatan yang kemudian kami komunikasikan kepada inisiator. Jadi kami itu secara tugasnya adalah peka terhadap isu-isu kemanusiaan yang sedang viral atau yang ada di sekitar lingkungan kami. Kemudian kami dari isu tersebut kami merespon dengan membuat suatu atau merancang suatu kegiatan yang kemudian rancangan kegiatan itu kami komunikasikan kepada Mak Ayang sebagai inisiator.
0: Oke, nanti yang ACC dia.
3: Nanti Bang Ayang akan mendiskusikan lagi dengan semua anggota. Baru nanti di forum itu akan dijelaskan apakah kegiatan itu akan dilaksanakan, apakah ada tambahan apalagi sebagai macam begitu, Kak.
0: Oke, tapi sebelumnya saya pengen tahu juga apa sih motivasi kamu untuk bergabung dalam komunitas Melati ini?
3: Yang pertama jelas saya ingin memberi, yaitu memberi manfaat yang bisa saya lakukan. Kemudian selain karena tujuan memberi tadi, saya melihat bahwa Melati ini memberi dengan cara yang menyenangkan. Jadi memberi manfaatnya itu tidak kaku, tidak monoton. Artinya kami bebas membuat kegiatan, merancang seperti apapun, dan itu membuat saya tertarik.
0: Ya, oke. Terus kamu kan sebelumnya nggak tahu ini ada komunitas Melati. Taunya dari mana? Informasinya dari siapa itu?
3: Taunya dari salah satu anggota yang udah join ke dalam Melati itu, Kak. Jadi komunikasi interpersonal.
0: Oke. Kamu kan bidang divisi kemanusiaan yang peka terhadap isu-isu manusia yang sedang ngetren. Nah, saya penasaran ini untuk sekarang ini isu apa ya yang paling ngetren tentang kemanusiaan?
3: Untuk sekarang mungkin enggak?
0: Mungkin.
3: Karena kondisi negara kita sedang baik-baik saja, sedang tidak baik-baik saja. Mungkin yang isu ngetrennya adalah terakhir kali saya dengar bahwa ada ini, Kak, kasus penganiayaan kepada seorang perempuan dan perempuan itu disekap selama 3 tahun lamanya, kemudian di pokoknya dianiaya lah selama 3 tahun.
0: Iya betul.
3: Dan itu
0: betul.
3: Cukup
1: menyayat hati.
3: Cukup menyayat hati ketika kita mendengarnya.
0: Terus tugas kamu kalau mendengarkan isu seperti itu ngapain dalam komunitas Melati ini?
3: Saya dan kawan-kawan divisi kemanusiaan lainnya, kami akan berdiskusi antar internal dulu, Kak. Jadi kami, oh ini ada isu ini. Kemudian dari kami akan memunculkan satu ide kegiatan. Baru kemudian nanti ke ide kegiatan tersebut akan kami serahkan kepada Bang Ayang sebagai inisiator gitu.
0: Kalau boleh tahu anggota dari divisi kemanusiaan ini ada berapa orang?
3: Sampai sekarang kami ada 3 orang, enggak? Mengingat kami juga baru.
0: Iya. Baru launching.
1: Baru tumbuh.
0: Betul. Oke, saya ke Bang Ayang nih. Bang Ayang, ini kan Melati memberi langsung tanpa imbalan, kan? Ini kenapa sih ada konsep memberi langsung tanpa imbalan? Itu siapa yang mencetuskan nama itu?
1: Siapa? Tentu kalau kita tanya siapa, ya tidak ada satu orang yang mencetus. Artinya ide ini lahir ketika kami berdiskusi di tengah malam. Jadi kami berembuk sesama teman-teman. Ini kita alih-alih buat sesuatu kegiatan tapi gak ada sistematisnya, coba kita bangun komunitas yuk. Dari situlah lahir percakapan-percakapan. Kalau nama yang bagus itu nama dari akronim. Jadi akronim memberi langsung tanpa imbalan. Ketika kami buat sebagai sebuah akronim itu jadi Melati. Dan itu terasa sangat ide yang mahal ya. Melati terus muncul 3 akronim. Yang akronim tadi itu spirit dari Melati itu sendiri, memberi, kami semua anggota Melati harus memberi sesuatu langsung, kami langsung yang memberi dan tanpa imbalan. Artinya kami gak mengharap imbalan dari siapapun setelah kami beri. Dan dari situ lahir nama Melati tadi. Dan Melati identik dengan bunga. Maka kami taruh nama Melati ini sebagai bunga, walaupun muka-muka kami tidak ada bunga-bunganya ya.
0: Tapi ini cewek-cowok bergabung ya?
1: Awalnya dibentuk sama cowok-cowok, Kak. Dibentuk cowok-cowok, tapi sekarang sudah ada beberapa anggota kami dari perempuan. Karena memang ini komunitas yang lahir secara organik memang. Kayak iseng-iseng tiba-tiba jadi komunitas gitu, Kak.
0: Kalau boleh tahu ketuanya siapa?
1: Itu tadi kami tidak menggunakan konsep ketua, Kak. Tapi dalam struktur kami itu ada inisiator, ada eksekutor, ada organisator, ada nanti ketua-ketua divisi. Jadi setiap program itu seperti Kamal buat, nanti setiap divisi berembuk untuk menentukan program, lalu diberikan kepada inisiator. Kami inisiator memberikan kepada tim kami. Di situ ada tim eksekutor, ada organisator. Ini kira-kira program ini bisa jalan gak ya? Kalau kira-kira bisa jalan, kami jalankan. Kalau tidak bisa kami jalan, kami buat dalam bentuk apa yang bisa lah, Kak, seperti itu. Karena kan untuk membuat program ada hal-hal lain ya yang perlu kita penuhi, seperti itu, Kak.
0: Iya, betul. Terus ini komunitas ini didukung oleh lembaga-lembaga yang lain, swasta, pemerintah?
1: Untuk saat ini Melati ini lembaga independen, Kak. Tapi kami terbuka untuk berkolaborasi dengan siapapun.
0: Siapa aja yang udah berkolaborasinya?
1: Yang pernah berkolaborasi dengan kami itu ada Himpunan Mahasiswa Pemerintahan, ada Sopis Sunset Library, dan ada juga dukungan-dukungan dari akademis di universitas kami. Karena latar belakang rata-rata anak Melati ini dari psikologi, Kak. Dari anak-anak psikologi kami bentuk komunitas, dan kami punya link untuk ke psikolog ataupun akademisi-akademisi psikologi. Jadi setiap buat kegiatan kami bisa menghubungi mereka, seperti itu, Kak.
0: Terus kalau misalnya ada yang ikut mau bergabung juga, seperti apa untuk alurnya itu?
1: Sebenarnya organisasi Melati ini kan fleksibel, Kak. Fluktuatif, artinya bergabung itu tidak mesti ketika nanti open recruitment kalian nih bergabung sebagai anggota Melati, tidak mesti seperti itu. Misal kapan nanti kami buat program, pantau saja Instagram kami, biasa kami cari volunteer atau kebutuhan-kebutuhan tertentu. Jadi teman-teman bisa bergabung melalui jalur seperti itu.
0: Oke, apa nama Instagramnya?
1: Melati Komunitas, Kak.
0: Melati Komunitas. Itu gak ada batasan usianya, Kak, atau seperti apa?
1: Gak ada, Kak. Semua kita selama bisa memberi itu sudah jadi Sobat Melati.
3: Semua Sobat Melati.
0: Panggilannya Sobat Melati.
1: Sobat Melati.
0: Ya, keren kali ya. Oke, ini ada beberapa fokus yang tadi kalian jelaskan ya, Bang Ayang. Ada kemanusiaan, pendidikan sosial, dan psikologi. Nah, dari beberapa bidang yang kalian fokuskan ini, ada nggak sih program yang paling unggul?
1: Program paling unggul? Mungkin saya jawab seperti ini, program paling berkesan.
0: Boleh juga.
1: Karena yang seperti kami jelaskan tadi, program Melati itu lahir kan berdasar kebutuhan, bukan program yang dibuat di awal tahun, ini satu tahun ke depan kita menjalankan seperti ini nih. Tidak seperti itu, tapi kapan ada kebutuhan-kebutuhan tertentu, kami hadirnya di situ. Nah, sejauh ini program yang paling mengesankan bagi kami itu program perlawanan terhadap pelecehan seksual tadi, yang kami buat bersama Shopee Sunset Library. Kenapa berkesan dan terasa menyenangkan? Ternyata kami baru tahu perempuan-perempuan itu mereka adalah kaum yang sangat kuat menghadapi dunia yang keras ini, dan mereka berani bersuara gitu loh. Mereka cuma butuh ruang aman aja untuk bersuara. Selama ini banyak perempuan-perempuan itu yang ditempa jauh lebih kuat daripada laki-laki, tapi mereka gak nampak di permukaan. Kita pikir perempuan itu lemah, perempuan itu tidak berdaya dan sebagainya, tapi tidak. Justru mereka yang paling kuat, dan ketika mereka bersuara dalam kegiatan kami meren, kami merasa ada perspektif-perspektif baru yang kami temukan. Ternyata kuat loh perempuan itu, dan itu menyenangkan melihat orang-orang lain mendapat manfaat dari program yang kami buat. Itu terasa menyenangkan, dan itu berkesan seperti itu.
0: Baik. Nah, kalau dari bidang pendidikan ini, Bang Ayang, ya, apa sih program yang sudah dijalankan? Apa fokus dari bidang pendidikan ini?
1: Fokus program pendidikan seperti namanya pendidikan, ya. Mungkin program psikososial.
0: Seperti apa itu?
1: Ketika banjir kemarin, kita tahu di Pidijaya, di Aceh Tamiang, dan berbagai daerah-daerah lainnya, itu yang terdampak cuman bukan kerusakan fisik, tapi ada kerusakan secara mental, secara psikologis. Maka pendidikan itu hadir tidak mesti dalam bentuk mengajar satu tambah satu dua, tapi dukungan psikososial, hadir langsung di tempat, bermain bersama anak-anak, membuat hal-hal yang ceria. Itu bentuk hadirnya Melati dalam bidang pendidikan. Itu yang sudah kami jalankan. Mungkin ke depannya ada ide-ide baru, kami terjun nanti kemana.
0: Baik. Kalau dalam sosial, bidang sosial, apa yang sudah dikerjakan?
1: Bidang sosial, mungkin Kamal bisa menjawab.
0: Boleh deh Kamal.
3: Kalau dalam bidang sosial, sebetulnya ini juga beririsan dengan bidang pendidikan tadi ya, Kak. Bahwa ketika tadi kemarin tuh ada banjir bandang melanda Aceh, kami berpikir bahwa tentu masyarakat di sana kehilangan harta benda, bahkan kehilangan rumah. Jadi kami berinisiatif membuka posko open donasi. Jadi kami membuat satu posko selama 3 hari dan menampung donasi dari warga-warga sekitar. Dan kemudian setelah donasi tersebut terkumpul sebegitu banyak, maka kami mengantarkannya langsung ke pada masyarakat yang terdampak, ke Pidijaya desa,
1: ke
3: Menasah
1: Mancang,
3: Menasah Mancang. Yang kalau kita lihat, Kak, desa, keadaan desa di Menasah Mancang ini tergenang oleh air karena arus sungai yang sebelumnya berada di pada biasanya itu berubah masuk ke dalam kampung warga. Jadi beberapa rumah warga masih terendam banjir.
0: Oke, berarti kalian memberikan bantuan-bantuan dalam bidang sosial ini.
1: Selain daripada itu ada juga diskusi buku, Kak.
0: Diskusi buku.
1: Diskusi buku itu? Kami dalam bulan Ramadan kemarin itu sempat selama 15 hari membuka baca buku gratis, mengkampanyekan bahwa literasi itu penting.
0: Di mana itu?
1: Jadi di lapangan Tugu.
0: Okay.
1: Kami buat semacam taman, kami susun buku-buku dan orang bisa berkunjung untuk membaca. Lalu terakhir kami buat itu diskusi bukunya itu dengan anak ilmu pemerintahan dari USK. Sama konsepnya, sama kami buka ruang untuk membaca dan ada diskusinya. Kami di situ membahas melihat demokrasi dalam bingkai sastra Sapardi Djoko Danemo. Ini masih bulan Juni, udah akhir ya?
3: Udah akhir.
1: Akhir.
3: 30 nih.
1: Kan ada puisinya hujan bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah selain menjadi WNI di bulan Juni.
0: Aduh, keras banget itu ya. Oke, tapi kalau di bidang psikologi apa yang sudah dilakukan sejauh ini? Apa yang sudah kalian berikan?
1: Bidang psikologi itu sangat umum karena kami kan psikologi, psikososial tadi psikologi juga.
0: Oh, okay.
1: Jadi program-programnya itu enggak berpusat di satu di satu variabel. Artinya ketika kami buat psikososial itu beriringan juga. Itu bisa jadi program psikologi, bisa jadi program sosial juga.
3: Bahkan program ruang aman juga.
1: Iya, program ruang aman. Kekerasan seksual tadi ada satu sesi namanya ruang aman. Jadi di mana perempuan ini diberikan hak untuk berbicara dan dipandu langsung sama psikolog. Dan itu termasuk program psikologi.
0: Oke, baik. Kalau sekarang kalian sedang menjalankan program apa?
1: Untuk sekarang kami lebih fokus program-program di internal dulu, Kak.
0: Seperti apa?
1: Membangun SDM. Karena melatih ini kan tidak tersistematis seperti organisasi lain, maka dibutuhkan dulu penguatan internal, Kak. Jadi kami lagi fokus untuk melatih SDM-SDM melatih supaya bisa mandiri secara organisasinya, Kak. Karena semisal nanti saya kadang-kadang sudah pergi melanjutkan pendidikan, artinya kan tidak lagi di Banda Aceh. Jadi teman-teman melatih ini bisa melanjutkan spirit melatih. Jadi fokus membangun SDM dulu. Nanti kami bangun melatih di tempat lain.
0: Betul. Oke, tantangan apa yang sekarang sudah dirasakan selama 2 tahun ini?
1: Itu yang paling terasa pasti pendanaan. Karena kita tahu dana itu adalah rantai dalam roda organisasi ya. Ketika tidak ada dana, organisasi tidak bisa jalan. Karena selama ini setiap kami buat program itu selain mengandalkan kolaborasi dengan pihak lain, kami juga patungan dari kami sendiri. Jadi kayak dari kami untuk kami lah. Nah, jadi kami belum ada donatur tetap dan itu menjadi tantangan tersendiri.
0: Berarti solusinya kalian patungan kalau untuk pendanaan.
1: Iya, selama ini patungan.
0: Oke, baik. Bang Kamal, sejauh ini apa tantangan dalam divisi kemanusiaan?
3: Kalau dalam divisi kemanusiaan sendiri, Kak, tantangannya itu yang pasti kekurangan anggota karena kami kan masih baru jalan 2 tahun. Jadi kekurangan anggota tentu juga kekurangan ide.
0: Iya,
3: karena kita sebagai manusia tentu punya batas juga dalam sisi idenya. Jadi karena kekurangan anggota dan ide, program-program atau kegiatan-kegiatan dalam lingkup kemanusiaan jadi berkurang. Karena kalau 3 orang kan, kalau 2 orang yang sedang mungkin sedang ada ujian di kelas di kampus, jadi nggak bisa fokus dengan organisasi begitu.
0: Terus solusinya sampai sekarang udah dapet belum?
3: Solusinya
0: harus ada penambahan orang.
3: Solusinya jadi kami kalau mungkin sampai sekarang karena kami juga belum berencana membuat open recruitment, jadi kami ya sudahlah, berarti kalau lagi ujian fokus ke kampus dulu begitu.
1: Fleksibel aja sih kak. Ya, kalau memang ada program yang bisa jalankan, nggak mesti dari divisi kemanusiaan, semua gabung. Okay. Jadi semua gabung aja anggota lain. Misal dari divisi lain ada program nih, ya udah berarti Kamal ikut. Terakhir Kamal kan jadi ini pemanti diskusi.
0: Iya, kak. Oh iya, di mana?
3: Diskusi yang tadi kak. Kami jadi kami membuat tema tuh. Tema apa?
1: Tema hujan bulan Juni tadi.
3: Ya, jadi Sapardi Djoko Damono tuh pernah mengeluarkan buku kak, namanya Tirani Demokrasi. Jadi berdasarkan buku tersebut menjadi apa ya, pemanti apinya bahwa bagaimana kondisi demokrasi hari ini begitu melenceng dari makna demokrasi yang sebenarnya. Jadi kami juga saat itu berkolaborasi dengan Himapan, Himpunan Mahasiswa Pemerintahan. Jadi kami membuat diskusi bagaimana kondisi demokrasi hari ini dan sebetulnya demokrasi yang aslinya itu bagaimana. Jadi begitu.
0: Iya, oke, okay, baik. Ada gak sih program atau sesuatu hal yang sudah kamu kerjakan dalam divisi kemanusiaan ini sampai kamu menyentuh hati?
3: Ada kak. Jadi kegiatan ketika kami membawa donasi yang sudah terkumpulkan ke Pidijaya, saya melihat bahwa air yang membawa lumpur dan melanda perkarangan masyarakat itu sudah mengeras dan itu mengeras dan seluruh desa terdampak. Jadi saya sendiri sebagai orang yang melihat tidak tahu harus memulai membersihkan lumpur itu dari mana, karena yang pertama sudah mengeras dan ada beberapa rumah warga tuh yang memang 1 meter, 2 meter lumpurnya dalam rumah. Dan dari di jalan pun lumpur tertimbun setinggi 1 meter dan itu membuat saya, bahkan saya orang melihat asap capek dan tidak tahu harus membersihkan dari mana. Iya, kemudian betul. Di kondisi yang seperti itu tentu barang-barang rusak semua, harta benda hilang, mereka masyarakat tetap hangat ketika kami datang, tetap menyambut dengan ceria, mengucapkan terima kasih seolah-olah mereka lagi gak terkena terjadi, musibah
0: iya, lagi gak terjadi apa-apa ya. Oke, kalau Bang Ayang sendiri, apa kegiatan yang sudah menyentuh hati Bang Ayang yang sudah dijalankan oleh komunitas Melati ini?
1: Sebenarnya semua kegiatan itu menyentuh ketika kita melihat langsung orang yang kita beri itu tersenyum. Jadi awal-awal Melati itu memberi, itu kami beri cuman beri bukaan puasa, bekal untuk buka puasa. Tapi yang menyentuh itu kami keliling Banda Aceh untuk memberi langsung kepada mereka-mereka, ada yang petani di sawah, tukang parkir yang sedang bekerja, nenek-nenek yang pulang sore. Jadi kami kasih cuma sebungkus nasi, tapi itu terasa menyentuh. Terasa ada sisi lain dalam diri kita sebagai manusia. Hidup kita ini ternyata sudah enak ya, sudah nikmat ya. Sementara di luar sana ada yang sedang berjuang, kehidupan begitu keras. Dan program-program seperti ini itu terasa memberi makna bagi saya sebagai manusia pada biasanya. Dan program-program seperti itu terasa menyentuh hati kak.
0: Oke, terus gimana dampak yang dirasakan oleh masyarakat setelah kalian melakukan program-program tersebut?
1: Iya, sebagai komunitas yang baru saja menetas, kami melihat dukungan secara moral itu termasuk besar. Terbukti ketika misal kami buka open donasi, kami membuka peluang untuk orang memberi, orang mau berpartisipasi, orang mau ikut juga memberi. Itu artinya ada dampak positif yang mereka rasakan, yang mereka tergerak untuk mempercayai kami. Dan dari hal-hal tersebut kami menilai untuk komunitas baru ini terasa sangat menyegarkan ya, dukungan publik seperti itu.
0: Oke, baik. Terus gimana cara kalian membangun sebuah atau ikut kolaborasi dengan lembaga, dengan komunitas lain, atau dengan sponsor-sponsor yang lain?
1: Oke, untuk membuat menjalin kerjasama itu kan memang ada prosedur-prosedur tertentu. Kami menyesuaikan saja kepada pihak yang akan kami jalin komunikasinya. Misal ke pemerintahan itu kan pasti ada tahap-tahap yang perlu kami lewati. Maka kami ikut tahap-tahap itu, apa perlu suratnya, apa perlu undangan atau lain-lain. Atau kalau memang ada komunikasi interpersonal, secara interpersonal dengan kawan yang kami kenal, dengan link-link yang kami punya, itu bisa langsung kami komunikasikan langsung keinginannya apa, bentuk kerjasamanya apa, dan terjalin komunikasinya seperti itu, Kak.
0: Oke, baik. Mengingat waktu juga nih abang-abang ya, tidak tidak cukup lagi ya, cuma tinggal 4 menit lagi ya. Mungkin sebagai closing statement juga di malam hari ini dalam komunitas Melati, yaitu memberi langsung tanpa imbalan. Boleh dari Bang Kamal dulu, apa yang disampaikan harapan dan juga pesan untuk masyarakat mungkin? Silakan.
3: Kita sebagai makhluk sosial tentu ada kalanya kita membutuhkan orang lain, itu pasti. Karena kita sebagai makhluk yang tidak sempurna tentu membutuhkan orang lain, dan pasti suatu saat kita akan mengalami kondisi terpuruk dan membutuhkan orang lain. Ketika kita melihat orang lain yang membutuhkan dan kita acuh dengan orang tersebut, maka bukan tidak mungkin ketika nanti kita membutuhkan bantuan orang lain, orang lain juga akan acuh kepada kita. Jadi sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, mari kita membantu sesama manusia, mari menolong sesama manusia.
0: Ya, oke. Harus ikhlas ya.
1: Harus ikhlas.
0: Bang Ayang sendiri boleh closing statementnya singkat saja, kalau ada pesan atau nilai sesuatu dari komunitas ya. Melati, nilai apa yang ingin disalurkan untuk masyarakat?
1: Dimanapun pendengar yang mendengarkan ini, kami cuma ingin membawa slogan kami, teruslah hidup dan muangi. Kita sebagai manusia, kita harus terus memberi apapun yang kita bisa sebagai wujud dari kita hidup di dunia ini. Dan teruslah menjadi wangi, artinya kita bermanfaat dimanapun kita berada. Karena ada hadis yang mengatakan ketika kita berteman dengan orang yang jual minyak wangi, maka kita ikut wangi. Dan itu bisa kita terapkan, teman-teman. Jadilah bermanfaat dimanapun kita berada, teruslah hidup dan muangi.
0: Oke, harapannya untuk komunitas Melati ini apa?
1: Semoga komunitas Melati ini terus ada sampai kapanpun, dimanapun nanti teman-teman Melati pergi, tanam benih-benih Melati dimanapun tanah yang kalian pijak. Yang kalian perlu bawa adalah spiritnya, memberi langsung tanpa imbalan. Itu harapan dari kami.
0: Oke, terima kasih Bang Ayang, Bang Kamal sudah hadir di malam ini, sudah memberikan edukasi yang luar biasa dan juga mudah-mudahan menjadi inspirasi juga untuk orang lain ya. Dan tetap semangat untuk menjadi relawan tanpa pamrih ya. Oke, baik, mudah-mudahan saya doakan komunitas Melati ini semakin maju, semakin berkembang juga, dan mendapat dukungan dari semua pihak.
1: Amin, amin. Terima kasih, Kaira.
0: Sama-sama, sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Hidup berkemanusiaan tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila,
2: RRI Pro 1, Kanal

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, yeah.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah. Karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Hai pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Tentunya untuk malam ini saya Khaira masih menemani suasana malam Anda hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan di malam hari ini pendengar, apa kabar Anda? Tentunya masih tetap semangat ya. Ada juga sebagian dari kita yang lagi bekerja, ada juga yang lagi santai, ada juga yang lagi ngopi sambil merokok, iya kan? Ada juga yang lagi jalan-jalan atau hanya sekedar menikmati suasana malam duduk bersantai di teras rumah bareng keluarga, bareng anak-anak, bareng cucu sambil bercengkrama. Oke, malam ini pendengar tentunya kami akan terus menemani Anda dengan pilihan musik terbaik dalam Banda Aceh malam ini, dan juga kami akan menemani Anda dengan beragam informasi yang terupdate, teraktual, dan juga terkini. Tetaplah bersama kami dalam Banda Aceh malam ini. Kita dengarkan lagu dari Yadi Lestari dengan judul Jangan Jatuh Cinta. Selamat mendengarkan.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Ada banyak organ tubuh yang bergantung pada air untuk berfungsi dengan efektif dan sehat, termasuk otak. Ketika tubuh tidak mendapatkan air yang cukup, maka kita bisa saja mengalami gangguan berpikir. Hal itu dipicu tidak hanya karena otak kekurangan cairan, namun juga karena kita kekurangan elektrolit dan mineral lainnya. Cukupi cairan dengan mengkonsumsi air putih dan makanan yang banyak mengandung air seperti buah dan sayur-sayuran. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh malam ini, dan tentunya kami suguhkan untuk Anda informasi terupdate di malam hari ini ya. BTW ini lagi libur sekolah ya, dan untuk adik-adik di yang sedang menikmati libur sekolah, baik itu di Kota Banda Aceh dan juga sekitarnya, mungkin di Aceh Besar ya, ini mungkin saatnya menikmati waktu istirahat ya. Tapi ingat ya, jangan sampai liburan cuma dihabiskan main buat nonton HP atau nonton TV seharian, bahkan sampai lupa waktu. Nah, pendengar, ternyata mengenai libur sekolah untuk anak-anak, baik itu tingkat PAUD, tingkat TK, juga SD, SMP, SMA ya, ternyata Kementerian Kesehatan mengajak anak-anak tetap aktif bergerak setiap hari. Tidak harus olahraga yang berat kok, seperti main bola, bersepeda, jalan santai, berenang, bermain di taman, atau membantu orang tua di rumah juga termasuk aktivitas yang baik untuk tubuh. Nah, kalau bisa, pendengar, luangkan waktu sekitar 1 jam setiap hari untuk bergerak. Selain badan jadi lebih sehat dan juga bugar, ternyata suasana hati juga ikut lebih senang. Oke, yuk manfaatkan libur sekolah ini untuk bermain dan juga beraktivitas bersama dengan keluarga. Liburan jadi lebih seru, tubuh tetap sehat, dan siap kembali ke sekolah dengan semangat yang baru ya. Oke, ternyata libur sekolah ini kita harus memanfaatkan momen-momen yang juga bermanfaat untuk diri kita sendiri ya. Jangan cuma duduk, nonton, main HP, main game, atau main dengan teman-teman sampai lupa waktu ya. Sekedar mengingatkan. Oke, Banda Aceh malam ini, pendengar, tentunya kami terus menemani Anda dengan pilihan lagu terbaik. Dan nanti seperti biasa untuk Ruang Rindu di malam hari ini akan saya buka nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan lupa untuk persiapkan lagu terbaik Anda di malam hari ini, dan juga salam-salamnya untuk siapa aja ya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Program acara RRI Pro 1 Banda Aceh. Ruang Rindu, program siaran yang menyajikan ragam musik pop diselingi informasi atau obrolan tentang profil penyanyi dan musisi dengan melibatkan pendengar. Menghadirkan oldies mancanegara, Indonesia Hits, Manca Hits 2000 sampai 2010, oldies Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Tentunya kita masuk dalam ruang rindu ya. Nanti akan saya buka bareng 6 menit lagi, tepat pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jadi persiapkan lagu favorit Anda di ruang rindu malam ini, hadir dari Indonesia Hits ya. Oke, dan sebelumnya pendengar, tentunya saya hadirkan dulu ini informasi dari dunia pendidikan. Kabar baik banget nih pendengar untuk Anda, untuk keponakan, untuk anak, untuk sepupu, saudara, adik, abang, kakak, ya kan, yang ingin melanjutkan studinya. Nah, LPDP resmi membuka pendaftaran beasiswa di tahap kedua tahun 2026 mulai hari ini 30 Juni hingga 31 Juli 2026. Ada 1 bulan lebih ya. Dan tahun ini pendengar tersedia 5 pilihan beasiswa mulai dari bidang sains dan teknologi, sosial humaniora, olahraga hingga riset dokter. Selain itu juga LPDP akan memberikan kemudahan baru, yaitu salah satunya peserta yang sudah memiliki letter of acceptance atau LOA tanpa syarat tidak lagi diwajibkan melampirkan sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Nah, pendaftaran ini dilakukan secara online melalui laman resmi LPDP. Jadi, pendengar bagi yang berminat melanjutkan kuliah magister ataupun doktor, jangan lewatkan kesempatan yang sangat berharga ini, kesempatan emas ya. Mungkin untuk informasi mengenai syarat dan juga tahapan pendaftarannya, pendengar Anda bisa mengakses situs resmi LPDP. Oke, semoga sukses ya untuk Anda yang ingin melanjutkan magister dan juga doktor. Dan pada acara malam ini pendengar, kembali kita hadirkan lagu darinya Batas Senja dengan judul Rumah dan Baju Barumu. Selamat mendengarkan.

0: Hai pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di malam hari ini ya, yang mau request lagu dalam Ruang Rindu Indonesia Hit, silakan melalui line telepon kami di 0651443336 atau boleh juga di WhatsApp di 0852 8285 4445. Ya, halo, selamat malam, dengan siapa ini?
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Diana di Simpang 3 Sigli.
0: Kak Diana di Simpang 3 Sigli, bagaimana malam ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, cuacanya juga aman ya di Sigli ya?
1: Mendung tidak berarti hujan.
0: Betul banget, ya mendung tidak berarti hujan. Oke, okay, mau request lagu apa malam ini? Indonesia Hits ya, jangan yang sudah lawas. Jangan yang oldies ya.
1: Yang hit.
0: Iya bener, yang lagi ngetrend sekarang lagu Indonesia apa ya? Apa?
1: Saira yang pilihkan aja.
0: Saira yang pilih boleh, Judika Ku Sedang Sayang-Sayangnya bagaimana?
1: Boleh.
0: Boleh ya. Kenapa sih ketawa? Ya udah.
1: Apa ketawa sekali-kali.
0: Oh, boleh, boleh, boleh. Ya udah, salamnya untuk siapa?
1: Yang pertama buat Kaira, sehat selalu, mudah rezeki, selamat iman dan akhirat. Udah itu buatnya Kak Lia di Kampung Lada bersama Bang Didi juga.
0: Iya, betul.
1: Bang Nadia di Lambaru, Jawa Bang Hitam, Siti di Tusalam, dan semua-semua. Sosial buat Jawa Bagingan.
0: Oke, baik. Terima kasih.
1: Selamat menikmati masa istirahatnya.
0: Oke, baik.
1: Itu aja. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Kak Diana di Simpang 3 Sigli ya. BTW saya juga mau menyapa ini teman-teman saya yang ada di TikTok malam ini yang ada bergabung ya. Tadi ada siapa ya? Coba deh saya lihat dari yang pertama. Ada siapa ya? Ada Choi Hang. Halo Choi Hang. Kemudian juga Faisal, ada Raka Febi Bu, ada Bang Riki juga. Kemudian ada si Ol ya, ada Bang Kandang Junior juga yang semangatin ini, semangat katanya ya. Semangat, harus semangat dong soalnya besok udah tanggal 1. Jangan lupa bayar cicilan ya kalau tanggal 1. Ada Ramlan Yahwa juga dan semuanya ya. Terima kasih yang sudah nonton aku di malam hari ini ya. Dan coba kita buka lagi kesempatan untuk Anda pendengar yang mau bergabung dalam Ruang Rindu. Silakan utarakan kerinduan Anda, ungkapkan rasa rindu Anda untuk siapa. Baik yang sudah pergi untuk selama-lamanya atau yang sudah jauh di mata tapi masih dekat di hati ya. Halo, assalamualaikum, dengan siapa ini?
2: Waalaikumsalam, good night Kaira cantik.
0: Iya, good night juga Kak Fitri yang ganteng.
2: Kok ganteng?
0: Salah ya?
2: Oke. Okay. Kalau cewek itu cantik lah, sama-sama cantik ya kan?
0: Iya, betul, betul, betul, betul. Mau request lagu apa Kak Fitri?
2: Alhamdulillah sehat. Kira apa kabar? Sehat.
0: Sehat dong. Tapi saya tanya mau request lagu apa? Saya enggak tanya kabar.
2: Lagu darinya ini aja. Darinya Ungu.
0: Ungu judulnya apa tuh?
2: Dilema Cinta.
0: Sebentar ya, saya cari dulu ada atau enggak nih ya. Ungu.
2: Enggak, enggak ini aja yang lagu yang di lagu yang lagi viral di TikTok, Wasit Cinta tuh dari Rizky Febriansyah.
0: Lagu apa tuh?
2: Wasit Cinta. Kayak gini lagunya. Apa? Tuhan tolong jaga dirinya. Dan
0: dari siapa Kak Fitri?
2: Rizky Febriansyah.
0: Oke.
2: Wasiat Cinta.
0: Wasiat Cintaku, ya. Tapi ini bukan Melayu kan?
2: Bukan. Lagu emang lagu Indonesia pop hit enak.
0: Oh, oke. Okay. Boleh. Salamnya untuk siapa?
2: Ya pertama buat Kaira, saya selalu ya. Itu lagu favorit ya Kak Fitri banget tuh. Iya. Suka kali, selalu.
0: Udah ngafal ya sampai favorit banget.
2: Terus buat lagu lagi viral sekarang di TikTok, di Instagram tuh ya. Lagi viral pokoknya. Terus buat semua penyiar RI Pusat Banda Aceh, saya selalu buat Kak Yana di Lambaro, buat Kak Diana tadi di mana? Takengong tadi sikli ya. Semoga saya selalu. Kak Lia di Kampung Lada sama Bang Deddy, waktu di Kampung Keramat, Pak Idrus di Pekambada, dan buat Bang Rijal di Semelu, saya selalu penyamu dan selalu dan selalu ta'ala ya.
0: Okay.
2: Itu aja. Yuk, terima kasih Kaira.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ada kesempatan pendengar untuk Anda yang mau bergabung dalam Ruang Rindu ini di sesi yang pertama melalui line telepon di 0651 44 336, atau untuk Anda mungkin ya yang lagi galau malam ini yang lagi gelisah, kebingungan ya kan, atau yang lagi rindu dengan siapa gitu, rindu dengan makanan, rindu dengan minuman, rindu dengan tempat wisata, apalagi rindu dengan orangnya ya, boleh dong diutarakan atau diungkapkan melalui sebuah lagu di malam hari ini bersama Pro 1 RRI Banda Aceh.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di sesi yang pertama ini ya, berhubung melalui line telepon gak ada yang masuk ya, coba kita bacakan yang ada di WhatsApp Pro 1 deh ya. Oke, hai Faira, selamat malam. Iya, selamat malam juga. Assalamualaikum. Ya, pengen dong diputerin lagu darinya, Barsena Bestandi, judulnya Hari Paling Spesial. Dan salamnya untuk semua aja yang dengerin Pro 1 malam ini. Dan untuk Khaira, sehat selalu, mudah rezeki, cepat ketemu jodohnya. Ujung-ujungnya itu ya, terima kasih tapi ya sudah mendoakan saya seperti itu. Mudah-mudahan doanya juga balik untuk Anda ya. Oke, pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung dalam ruang rindu, nanti boleh di sesi yang kedua ya, boleh melalui line WhatsApp dan juga line telepon kami di 0651-44336 atau di 0852-8285-4445. Oke, kita dengarkan dulu nih lagu darinya, Judika, dengan judul Ku Sedang Sayang-Sayangnya. Selamat mendengarkan.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Masih dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu. Ada yang lagi rindu seseorang ya, ada juga yang lagi rindu tempat, ada yang lagi rindu makanan, ada yang lagi rindu rumah. Itu berfungsi untuk berlaku ya untuk anak-anak yang sedang dalam perantauan. Ada yang rindu dengan masakan rumahnya, masakan ibunya, juga ada yang rindu dengan minuman-minuman favoritnya mungkin ya kan di malam hari ini, rindu dengan teman-temannya, teman SD, SMP, SMA, kuliah. Aduh, banyak banget deh kalau persoalan rindu ini ya. Oke, ini ada Mas Randy juga pendengar request lagu apa ya tadi? Jangan Paksa Rindu darinya Seventeen. Salamnya untuk penyiar aja yang bertugas ya di malam hari ini. Terima kasih Mas Randy ya. Oke, kemudian juga ada Juhra ini ya, pendengar ya. Ada Juhra yang pengen dengerin lagu darinya Yura Yunita, judulnya Intuisi ya. Dan salamnya untuk Bang Ol katanya. Dan ada kata-kata nih, pesan dari Juhra, permintaan maaf ya. Ada lucu banget deh mereka, kayaknya ini pasangan yang serasi deh ya kan. Kita doakan ya, mudah-mudahan mereka bahagia sampai dunia dan akhirat nanti ya. Dan cepat-cepat ke pelaminan deh Juhra sama Bang Ol ya. Terima kasih sudah singgah di Pro 1 malam ini dalam ruang rindu ya. Oke, juga ini siapa ya? Gak ada nama lagi. Oke, saya bacakan. Assalamualaikum, selamat malam Pro 1 RRI Banda Aceh. Waalaikumsalam Ukhti Ahi, selamat malam kembali. Salam hangat untuk penyiar yang lagi bertugas. Boleh request lagu Bening dari Vidi Aldiano ya. Oke, baiklah. Salam buat keluarga di rumah, teman-teman yang masih beraktivitas malam ini, dan seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Semoga semuanya selalu sehat, dimudahkan urusannya, dan tetap semangat menjalani hari. Terima kasih, sukses selalu untuk RRI Banda Aceh. Baik, terima kasih juga ya yang sudah request malam ini dalam sesi yang kedua. Oke, kita dengerin dulu ya lagu yang sudah di request oleh teman-teman, oleh pendengar kita di malam hari ini. BTW saya juga mau menyapa kembali ini dalam room TikTok saya, ada Adun juga di malam hari ini yang sudah bergabung, ada Bang Ol juga ini, ah Bang Ol ketawa, ada Mas Randy, tadi ada Muhaya, ada Mama saya juga tadi ya, ada My Mom tadi juga lagi nonton, saya selalu ya My Mom. Aduh banyak banget nih ya, ada NBF juga tadi request lagu Aceh ya, di sini nggak bisa lagu Aceh. Harusnya lagu Indonesia banget di sini malam ini ya. Oke, kita dengarkan lagu darinya Ivan Seventeen dengan judul Jangan Paksa Rindu. Selamat mendengarkan.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di sesi ketiga ini, menjelang sesi terakhir juga dalam Ruang Rindu di malam ini. Saya akan buka melalui line telepon dulu. Nanti kalau nggak ada yang bergabung di line telepon, kita coba di WhatsApp ya. Oke, halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam juga, Kaira.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan orang Langsa.
0: Orang Langsa. Iya.
1: Coba tebak siapa?
0: Siapa?
1: Siapa ya?
0: Gimana?
1: Dedi.
0: Oh, Bang Dedi.
1: Yes.
0: Oke, gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, cuman kantong aja nggak sehat.
0: Besok udah mulai sehat kok kantongnya, tenang aja.
1: Amin.
0: Mau request lagu apa, Bang Dedi? Kita Ruang Rindu malam ini Indonesia Hits ya.
1: Indonesia Hits dari tahun?
0: Dari?
1: Tahun berapa?
0: Tahun 2000, 2001 sampai 2010, 2026 ini juga bisa deh kalau mau request.
1: Janganlah dia, kalau 2000 ke bawah lah bisa.
0: Kalau 2000 ke bawah itu udah masuk oldies, gimana dong?
1: Ah, satu orang aja yang minta ya, oldies kenapa?
0: Aduh, nggak bisa ini, nanti saya kena SP lagi nih, dipantau ini.
1: Apa ya, dari tahun 2000.
0: Andra mau, Andra and the Backbone.
1: Boleh juga, boleh.
0: Sempurna.
1: Sempurna boleh, biar sempurna hidup ini ya, kan?
0: Nah, bener, right banget, right man.
1: Sekalian sama kantongnya sempurna terus ya, kan?
0: Iya, betul, kita doakan semoga sempurna, gak ada yang berkurang.
1: Amin.
0: Oke, salamnya untuk siapa?
1: Salamnya untuk Kaira dulu ya, selalu sehat, selalu sehat selalu sama keluarga di sana ya.
0: Iya, amin.
1: Terus siapa ya? Aduh, ada Saidul, ada Fitri juga di Darussalam, terus ada Bang Alnya juga. Terus Pak Cud, satu lagi siapa tuh ya yang sering senggol Didi juga tuh ya, sama Lia ya. Alah,
0: cewek, cowok.
1: Iya, cewek.
0: Kak Fitri.
1: Bukan, Kak Fitri kan udah tadi.
0: Oh iya,
1: kan.
0: Terus siapa? Kak Yana.
1: Bukan. Ini dia selalu kayak kalau udah mau nyenggol dia itu udah lupa gitu loh.
0: Siap hari ini enggak, Bang Dedi? Siap hari ini enggak salam-salamnya? Siap malam ini kah?
1: Oh, wah, ini sindiran nampaknya. Udah spesial untuk ini juga lagi. Ada Nadia juga ya.
0: Iya.
1: Spesial buat lagu ini untuk di Kampung Lada Lia ya, di Bernun ya. Udah.
0: Oke, baik. Terima kasih, Bang Dedi. Sehat terus.
1: Amin. Udah gitu aja ya.
0: Oke.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jarang-jarang saya ngobrol sama Bang Dedi ini ya, biasanya lewat WhatsApp terus ini ya. Oke, ada Bang Ol ya. Tadi ada Jura, sekarang ada Bang Ol ini. Aduh. Dia minta request lagu dari Shankaters ya, judulnya Main Serong. Oke, baik. Dan salamnya untuk anak kos yang lagi apa tuh, untuk anak kos yang sehat-sehat ya. Aduh, saya nggak bisa baca ini karena apa ya ini ya. Untuk anak kos yang lagi galau di rumah. Oke, baik, terima kasih. Yang lagi galau siapa sih sebenarnya ini? Dan ini siapa ini lagi ya, ada Echa. Halo Echa, Echa di Langsa ya. Apa kabar sih Echa bareng suami, mau request lagu apa Echa? Ini ada juga nih Mas Randy lagi request Tak Segampang Itu dari Anggi Marito. Oke, baik, terima kasih semuanya. Kita cukupkan sampai di sini dulu ya untuk requestannya. Berhubung waktunya juga gak lama lagi udah mau pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan kita hadirkan dulu lagu darinya Andra and the Backbone dengan judul Sempurna. Selamat mendengarkan.

Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda hingga saat ini menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan lagu terakhir darinya Anggi Marito dengan judul Tak Segampang Itu dalam Ruang Rindu sudah memberikan kebersamaan Anda dan juga mudah-mudahan Anda terhibur dalam Ruang Rindu di malam hari ini. Dan mudah-mudahan rindu yang Anda sampaikan bisa tersampaikannya lewat sebuah lagu yang sudah Anda request. Oke, sesaat lagi nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan untuk Anda Kilau Pancasila dan kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu dalam jazz musik di malam hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: 97,7 Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja harapan itu akan tetap ada maupun tidak, tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini. Karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah, tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang aman.
0: Banda Aceh malam ini.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya malam ini kami informasikan kembali untuk Anda bahwa nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Barat, pendengar, tentunya untuk Piala Dunia masih berlangsung babak 32 besar, dan nanti akan bertanding yaitu Pantai Gading versus Norwegia di Stadion Dallas Stadium. Dan untuk Anda jangan lupa untuk mendengarkannya bisa melalui streaming kami rri.co.id dan bahkan melalui frekuensi langsung di 97,7 FM, juga bisa melalui RRI Digital. Pendengar, akan kami hadirkan untuk menemani pengantar tidur Anda di malam hari ini dengan lagu-lagu dalam jazz musik. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Biar melek.
1: Iya, siap, sedia ini.
0: Aku sih yang jelas semua dukung Nurgia.
1: Skornya?
0: Kayaknya tebakan aku insya Allah 2-0.
1: 2-0 untuk Norwegia. Baik, Pak Caswa, terima kasih atas prediksinya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ke Pak Andi di Bengkulu. Selamat malam, Pak Andi.
2: Ya, selamat malam kembali, Bung Sabil, Bung Estu.
1: Ya, gimana prediksinya, Pak Andi?
2: Ya, saya kira prediksi saya grup ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Anda baru saja mendengarkan siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Prancis melawan Swedia di pagi hari ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan lagu pilihan. Beberapa informasi juga akan kami sampaikan ke ruang dengan Anda hingga di pukul 6:30 menit waktu Indonesia Barat, di mana kami akan menghadirkan Warta Mukuta Alam. Tetap bersama kami di 97.7 FM.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: Foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak yuk. Cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan. Budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Merkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Merkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso mengantarkan Warta Merkuta Alam pagi ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 1 Juli 2026. Sari berita. Polda Aceh ungkap 334 kasus 3C dalam 6 bulan terakhir. Pemkab Aceh Barat siapkan aturan pembatasan pembangunan ponsel. Kami ulangi, Pemkab Aceh Barat siapkan aturan pembatasan penggunaan ponsel di sekolah. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Polda Aceh ungkap 334 kasus 3C, curat, curas, dan curanmor dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
2: Polda Aceh melalui Ditreskrimum dan Ditreskrimsus memaparkan hasil pengungkapan berbagai tindak pidana mulai dari kasus pencurian dengan pemberatan atau curat, pencurian dengan kekerasan atau curas, pencurian kendaraan bermotor atau curanmor hingga sejumlah perkara menonjol dalam waktu 6 bulan terakhir dari Januari hingga Juni 2026. Dalam kesempatan itu, Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdayanto SIK, menyampaikan bahwa pengungkapan berbagai kasus tersebut merupakan bentuk komitmen Polda Aceh dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat melalui penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan.
3: Karena kita banyak mengungkapkan kasus, yaitu adanya tindak pidana 3C, terdiri dari curat, curas, dan curanmor. Di sini merupakan kasus menonjol yang berhasil diungkap oleh jajaran dari Polda Aceh selama kurun waktu dari Januari sampai dengan Juni 2020.
2: Direktorat Riserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Aceh mencatat keberhasilan dalam mengungkap ratusan kasus tindak pidana konvensional. Untuk kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, polisi berhasil mengungkap 157 kasus dengan menetapkan 229 tersangka. Dari pengungkapan tersebut, petugas mengamankan 223 unit sepeda motor sebagai barang bukti. Sementara itu, pada kasus pencurian dengan pemberatan atau curat, Ditreskrimum mengungkap 290 kasus dengan 297 tersangka. Barang bukti yang diamankan mencapai 354 item terdiri dari barang elektronik, perhiasan, serta senjata tajam. Adapun untuk kasus pencurian dengan kekerasan atau curas, polisi berhasil mengungkap 31 kasus dengan 35 tersangka. Barang bukti yang disita sebanyak 57 item meliputi senjata tajam, pakaian, dan plastik yang digunakan dalam aksi kejahatan. Keberhasilan pengungkapan berbagai kasus tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Polda Aceh dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berencana menyusun aturan pembatasan penggunaan telepon genggam bagi siswa di lingkungan sekolah. Kebijakan ini disiapkan sebagai upaya mengendalikan penggunaan ponsel yang dinilai semakin berlebihan di kalangan pelajar dan berpotensi mengganggu proses belajar serta perkembangan anak. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
4: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berencana menyusun aturan pembatasan penggunaan telepon genggam bagi siswa di lingkungan sekolah. Kebijakan ini disiapkan sebagai upaya mengendalikan penggunaan ponsel yang dinilai semakin berlebihan di kalangan pelajar dan berpotensi mengganggu proses belajar serta perkembangan anak. Rencana tersebut disampaikan Bupati Aceh Barat Tarmizi usai melantik sejumlah pejabat dalam rangkaian program berkantor sehari di Kecamatan KW 16 Senin siang. Menurut Bupati, pemerintah daerah saat ini juga terus melakukan sosialisasi kepada para orang tua agar lebih peduli terhadap penggunaan telepon genggam oleh anak-anak.
5: Nah, ini yang sedang kita lakukan adalah memberi sosialisasi pemahaman kesadaran kepada seluruh orang tua di Aceh Barat, supaya tidak menganggap remeh itu bahaya untuk masa depan anaknya. Kita akan membatasi pertama di sekolah, nggak boleh bawa HP, kemudian di rumah Makanya kita buka program Maghrib Mengaji dan kita minta kepada orang tua kepada ketika dia mau tidur tidak boleh pegang HP. Kalau enggak dia akan main HP sampai pagi.
4: Selain menyiapkan aturan di lingkungan sekolah, pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga mendorong keterlibatan aktif orang tua dalam mengawasi penggunaan telepon genggam di rumah. Pengawasan dinilai penting agar anak tidak menghabiskan waktu secara berlebihan menggunakan perangkat digital yang dapat berdampak pada kesehatan, prestasi belajar, dan perkembangan sosial mereka. Langkah tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Melindungi Anak. Regulasi itu mengatur perlindungan anak di ruang digital, termasuk pembatasan akses terhadap layanan elektronik dan media sosial sesuai usia serta tingkat kematangan anak. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap kebijakan pembatasan penggunaan telepon genggam yang akan dibarengi dengan penguatan program Maghrib Mengaji dan peran keluarga mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih sehat. Melalui langkah tersebut, pemerintah juga ingin membangun karakter generasi muda yang lebih disiplin. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Di tengah era digital, Ketua MAA Loksmawe ingatkan pentingnya ketahanan budaya lokal dan peran sekolah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofian.
6: Tantangan pelestarian budaya lokal di tengah gempuran era digital kian nyata. Menyikapi hal tersebut, Ketua Majelis Adat Aceh MAA Kota Loksmawe Saifuddin menekankan pentingnya membangun ketahanan budaya pada setiap individu guna menangkal dampak negatif serta infiltrasi budaya asing yang kian mudah diakses oleh masyarakat. Menurut Saifuddin, kearifan lokal Aceh sebenarnya memiliki daya saing yang tinggi dan tidak kalah menarik dari budaya luar jika dikelola secara kreatif. Pihaknya mencontohkan bagaimana instrumen musik tradisional seperti serunekali, rapai, dan canang jika dikolaborasikan mampu menciptakan aliran musik yang unik, indah, dan bernilai estetika tinggi sebagaimana yang dipopulerkan oleh seniman lokal.
7: Kita telah ada perbandingan. Menurut hemat saya, beberapa bentuk budaya lokal, beberapa bentuk kearifan lokal itu memang bisa melawan budaya digital. Umpamanya budaya itu memang dalam arti yang luas, umpamanya ketika persoalan kesenian seni suara, seni musik dari Aceh itu ada serunekali, ada rapai. Ketika dikolaborasikan serunekali, rapai, ada canang kirki, umpamanya itu sebenarnya menjadi suatu instrumentalia untuk latar belakang penyelenggaraan apapun kegiatan bagus. Lalu umpamanya dari luar juga banyak sekali berbentuk seni suara, seni musik yang kita ini tidak kalah.
6: Guna mencegah budaya Aceh agar tidak tergerus oleh arus globalisasi digital, Ketua MAA Loksmawe menjabarkan 3 unsur penting yang harus bersinergi, seperti peran lembaga pendidikan sekolah, peran keluarga, orang tua, dan peran pemerintah atau pemangku kepentingan. Saifuddin juga mengajak lembaga penyiaran, baik RRI maupun radio swasta lain, untuk terus konsisten memberikan dukungan penuh sebagai media sosialisasi dan edukasi budaya kepada masyarakat luas. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Sebanyak 86 personel Polres Aceh Tengah resmi mengalami kenaikan pangkat periode 1 Juli 2026. Kapolres berharap kenaikan pangkat ini mampu meningkatkan kinerja dan memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
8: Kenaikan pangkat bukan sekedar penghargaan atas masa dinas, tetapi harus menjadi pemacu bagi setiap personel untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Penegasan itu disampaikan Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhammad Taufik saat memimpin upacara Kops Rapot kenaikan pangkat terhadap 86 personel Polres tempat periode 1 Juli 2026 di halaman Mapolres Selasa pagi. Menurutnya, setiap kenaikan pangkat membawa konsekuensi berupa tanggung jawab yang lebih besar, karena itu personel yang menerima kenaikan pangkat dituntut mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik. Dirinya juga mengingatkan seluruh personel agar senantiasa menjaga integritas dan menjadikan keimanan serta ketakwaan sebagai landasan dalam menjalankan tugas di tengah tantangan kepolisian yang semakin kompleks.
9: Saya tidak berpanjang lebar dalam kesempatan memberikan amanat ini. Saya mengucapkan selamat dan sukses pada rekan-rekan saya, personil Polres Aceh Tengah yang pada pagi hari ini TMT 1 Juli 2026 melaksanakan kenaikan pangkat.
8: Selain peningkatan kemampuan individu, Kapolres juga menekankan pentingnya memperkuat soliditas internal sebagai modal utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas agar tetap kondusif. Momentum kenaikan pangkat juga diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh personel bahwa setiap jenjang kepangkatan membawa amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui dedikasi, loyalitas, dan pengabdian terbaik kepada publik. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pelaku usaha wisata meminta peningkatan pelayanan penyeberangan menuju Sabang, terutama saat musim libur panjang. Selain kemudahan dalam pemesanan tiket, pelayanan yang cepat dan responsif di pelabuhan dinilai menjadi kunci untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan. Selengkapnya dilaporkan Dia Novritaria.
10: Pelaku usaha wisata menilai pelayanan penyeberangan menuju Sabang masih perlu dibenahi, terutama saat musim libur panjang. Mereka menilai persoalan yang terjadi bukan hanya pada sistem pemesanan tiket, tetapi juga pelayanan di pelabuhan. Owner Nizam Travel Medan Nizam mengatakan polemik yang selama ini terjadi bukan disebabkan oleh tiket online maupun tiket manual. Menurutnya, yang paling penting adalah bagaimana pengelola pelabuhan memberikan pelayanan kepada pengguna jasa penyeberangan.
11: Sebenarnya titik masalahnya bukan di tiket online atau manualnya, tapi lebih kepada bagaimana penyediaan layanan di ASDP pelabuhannya. Kalau dia mau menggunakan sistem online, orang-orang ASDP juga harus menyiapkan solusi untuk orang-orang yang tidak bisa memesan tiket melalui tiket online. Dan gitu juga dengan ketika mereka udah sampai di Sabang, mereka juga harus dapat kepastian bisa balik lagi ke Banda Aceh. Jangan dia masuk ke Sabang, nggak bisa balik ke Banda Aceh.
10: Ia berharap pelayanan di pelabuhan terus ditingkatkan sehingga masyarakat yang belum terbiasa menggunakan sistem digital tetap dapat memperoleh kemudahan saat membeli tiket maupun melakukan penyeberangan ke Sabang. Sementara itu, owner 101 Travel Sabang Dedi Wahyudi mengatakan keluhan yang paling sering disampaikan wisatawan masih berkaitan dengan layanan tiket kapal Roro. Karena itu ia berharap persoalan tersebut menjadi perhatian pemerintah dan pihak terkait.
12: Kalau pesan dari kami pun juga untuk pemerintah, kalau bisa di yang selama ini banyak komplain itu di tiket kapal Rurunya, seperti itu paling. Kalau yang lain, alhamdulillah siap, mantap semuanya.
10: Para pelaku usaha berharap pelayanan penyeberangan menuju Sabang terus diperbaiki sehingga wisatawan dapat melakukan perjalanan dengan lebih mudah dan nyaman. Kemudahan akses transportasi juga diharapkan dapat mendukung peningkatan kunjungan wisatawan ke kota Sabang. Diah Novritaria melaporkan.
1: Mendengar demikian Warta Mukuta Alam pagi ini, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: 97.7 FM Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta.
2: Komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
3: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Wansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta.
4: Kementerian Komunikasi dan Digital membentuk tim untuk menghadapi komentar spam dan judi online. KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Kami hadirkan berita pertama di mana Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Meta Platform menyepakati untuk membentuk tim guna menghadapi komentar spam dan juga judi online. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Pradipta.
5: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Meta Platform sepakat membentuk tim guna menghadapi komentar spam di media sosial ternama. Pembentukan tim ini bertugas untuk mengatasi komentar negatif dan juga judi online. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan spam komentar yang berisi materi promosi judi online paling banyak ditemukan pada akun-akun media sosial berpengaruh daerah yang memiliki interaksi tinggi. Tim tersebut tidak hanya berisi perwakilan dari Komdigi dan platform Meta, karena tim itu juga akan melibatkan dari platform digital lain untuk mengatasi persoalan spam komentar.
6: Akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta, kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Dan tentu juga melibatkan dari pihak kepolisian, nanti kami akan sampaikan temuan-temuan kami yang sudah secara formal juga diberikan kepada pihak kepolisian, pihak PPATK, dan juga OJK untuk ditindaklanjuti.
5: Adapun Direktur Kebijakan Publik dari Meta Platform Sarim Aziz menyambut baik kebijakan dari Komdigi seraya mengatakan bahwa semangat tersebut juga dilakukan oleh Meta Platform dalam memberantas komentar negatif dan juga judi online.
7: Ini sangat penting sekali bagi kami dan sejatinya memang semangat Komdigi dan Meta sama dalam hal memerangi judi online. Dan kami juga tidak mengizinkan hal tersebut, khususnya spam negatif di Meta. Bahkan kini sudah puluhan juta yang terlibat dalam judi online. Dan ini adalah kejahatan lintas negara di mana kita harus bekerja sama dalam memeranginya, karena ini sudah sangat terlalu besar dan sangat merugikan banyak negara.
8: Taken down almost 61 million gambling related contents in 2025.
5: Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, sebagian besar serangan spam komentar judol dilakukan dengan menggunakan akun-akun bodong atau dioperasikan oleh mesin maupun bot. Komdigi juga mencatat